0: dibatoskan khasiat di jamu tetes alfa propolis.
1: Nepangkeun sareng ibu sahit ya bu.
2: Sareng ibu popon.
1: Ibu linggih di palihan mana bu?
2: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
1: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahun ibu.
2: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi. Anu kadua diabetes. Anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
1: Ieu panyawat tos beralami bu.
2: Atau setahun langkung.
1: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis ibu kamana wae ibu pengobat.
2: Ya biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
1: Eta kumaha aya perubahanna teh bu?
2: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon bu?
2: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
1: Nah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae bu nu karaos?
2: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras. Diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas akhirnya kan tepuyang. Jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah papa. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh. Ibu teteh salumpat deh.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha bu?
2: 345.
1: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis.
2: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
1: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur bunya.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
2: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu uningan alfa propolis di manten bu?
2: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepertos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu.
2: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sa desa Bojong Sari upami tiasa mah sa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atau napi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
2: Mohon.
1: Atau nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah takinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heuranya? Ah, iya Ceu, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ceu?
5: Tetes mata, tes ma, ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceu. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceu.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Alhamdulillah, Bah Damis masih tiasa nyarengannya. Dina carios si Bangbrang karangan S. Sukandar. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa janten hiburan. Ieu dongeng kalesan dihaturkeun ku Bah Damis kalayan kenging pangrojong ti sarasawios herbal alami. Herbal arami atanapi landong herbal alami Jamu Tetes Alpa Propolis anu ngarumaoskeun kagungan panyawat nya. Mangga atuh sakedik ageungna. Mudah-mudahan urang tiasa ikhtiar ku sering ngaleueut landong anu alami sapertos Jamu Tetes Alpa Propolis. Da kitu, sok sanaos dina pangaos rada awis dibandingkeun sareng urang kedah dugi ka donggap ka dokter duga kumaha. Cobi dijagi atunya, dijagi ku landong-landong alami. Jadi eta urang ge tiasa ngajagi kesehatan. Carana nyaeta urang dina barang tuang, dina oge urang dina istirahat, atanapi kulem oge ulah rugi ka samarangan kulem lah kitunya, atau katuangan oge ulah samarangan di katuangan. Pedah urang dah ngarasa sehat, kerwe urang teh kitunya, oh sagala dituang kitu tamaksan teh. Tapi utami nama urang ngajagi kesehatan, cobi ikhtiaran urang ku seueur konsumsi secara rutin nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Urang lajengkeun deui si Bangbrang hasil karya S. Sukandar. Sumangga ah ka parayun deui, ka parayun deui, ka parayun deui.
1: Jadi dina sariding duma disaring gak sapari polah urang sapopoe prageura mangpaatkeun hal-hal anu lima memeh datang anu lima.
2: Naon wae eta tuh ki atuh?
3: Sumuhun naon wae atuh ki teteh ki?
1: Kieu jalu ieu teh. Kahiji, sok geura mangpaatkeun waktu ngora. Geura mangpaatkeun waktu ngora maneh memeh datang mangsana kolot. Dimangpaatkeun eta waktu teh ku hal-hal anu hade. Anu teu mengpar tina aturan-aturan agama jeung darigama. Dimangpaatkeun teh eta ngeusian waktu mengpeung anjeunkeun ngora. Memeh datang mangsa kolot.
3: Terus salajengna kumaha?
1: Salajengna kumaha ki? Kadua, sok geura mangpaatkeun waktu cageur araranjeun. Memeh datang mangsana gering. Sok lamun keur cageur mah urang teh kalang-kalang sok teu ngarubasakeun. Badan teh dibere kacageuran, dibere damang, kuna mah kawasa. Kadang-kadang sok jauh jeung anu ngusik malikeun urang. Pedah-pedah urang keur cageur ningali nu gering teh sok moyok kadang-kadang. Teu cara lamun urang ka tarajang gering. Jadi urang kudu bisa ngamangpaatkeun waktu cageur samemeh datang mangsa gering. Jelema gering mah tudah barora bisa berbuat sesuatu apaan. Nu aya teh hayang geura cageur we, geus cageur ulah dilalaworakeun waktu denya. Dupi katilu. Katiluna sok atuh geura mangpaatkeun waktu keur luang, keur lapang, keur bebas. Memeh datang mangsana anu heureut atawa mepet. Mengpeng dewa dibare waktu anu bebas, anu luang. Memeh datang nang waktu anu sempit, teu boga waktu paribasa, teu boga waktu kuring mah keur ibadah teh. Padahal eta mah dek waktu sibuk, waktu nyalse, tetep urang kudu ibadah ka Maha Kawasa. lain tong urusan dunia wae, tapi coba dekenan keur ka akhiratan. Lantaran ieu jalu di dunia mah ukur sementara, malah urang teh begitu urang dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala, tak urang teh ka maot. Sumuhun ki, maot eta teh ceuk naon teh? Ceuk manusanana, ceuk ragana maot sah di alam dunia, alam nyata. Dikubur urang teh tah. Tah sacara alam goibna, pakuburan teh imah urang anu kahiji di alam akhirat. Mimiti urang ngeusian imah di alam akhirat. Kuburan teh dakit terus langgeng, malah ceuk katerangan lamun di akhirat teh sajam sarua jeung 1000 taun di dunia. Mun teu salah mah kitu, sajam di alam akhirat sarua jeung 1000 taun urang aya di alam dunia. Tah nu katilu eta kumaha arti?
3: Kartos.
1: Ah, parti karati maneh manjaka, beda imarana cingceng budak ieu.
3: Ah, nya abdi oge kadang-kadang kitu we lah. Cingcing mah henteu, nganu aya malas ki.
1: Alah, lajengkeun ki.
0: Tah anu kaopat mah sok atuh geura mangpaatkeun waktu marane meungpeung anjeun dibere kakayaan, dibade kebengharan. Memeh datang mangsana fakir miskin, mangpaatkeun waktu maraneh keur beunghar. Memeh datang mangsa miskin, kumaha cara-carana lamun urang beunghar karaja kaya? Hartina lamun nyebutkeun jelema beunghar teh non teh anu non teh lubak libuk teu kalebok. Loba-lobak teu kalebok kitu. Bro di juru, bro di panto ngalayah di tengah imah. Boh katuangan, boh duit. Tah mangpaatkeun kabeungaran urang teh keur ngalakukeun hal-hal anu ade. Tulung tinulungan, nulungan ka nu jelema nu ripu kitu. Da urang oge moal aya nu beunghar lamun eueuh nu miskin. Saring katargontungan, lamun jelema bareunghar kabeh, eueuh nu miskin, eueuh nu butuh. Heueuh. Teu saimang di alam dunia di apan. Kitu meureun teh. Lajeng tah anu kalima, sok geura mangpaatkeun waktu hirup. Memeh datangna mangsa maot. Eta nu kalima. Loba deui conto nu sejena. Loba deui. Asal urang nawe rapekan dina mesek eusina. Loba conto-conto lainna. Kumaha kaharti jalu?
2: Duh, kartos pisan aki. Mugi awe atuh abdi duaan tiasa nganon teh tiasa ngamalkeunana. Kalayan tulus tur ikhlas atuh aki.
0: Ari jaka nu cita tadi ukur jempe teh milu mairan caritaan aya hari tama. Jaka milu mairan caritaan.
1: Aki kumaha?
0: Mengpeng wengi ieu abdi duaan aya di dieu sakantenan we wejangan ngeunaan hakikat bilangan teh ditamatkeun ki. Panenging mah badan laskeun guguru di mama Adwijaya teh ya. Bawa iraha urang tepang deui.
1: Teh kudu ditamatkeun ayeuna jalu. Ngahaja ku aki dibikeunna saeutik-saeutik supaya nyerep kana ati sanubari. Jadi gampang nyerepna, terus geus nyerep dileukeunan dicitenan terus laksanakeun dina kahirupan sapoe. Tah, saperti dina penting ieu akirek ngaguar hakikat bilangan tepi ka anu kagenep. Kagenep we saeula anan ayeuna mah. Sok atulah regepkeun deui tapi ulah serius teuing urang deh da aki oge memeh Memeh datang nan tunuh ieu mah. Mumpung ayeuna karek jam 8 peuting kitu tah. Sugan moal gagenengan batur kitu. Santana oge milu ngahuleng, oge milu mikiran kalaya nyare ka Jaka sangkan dina narima rupa-rupa elmu teu kudu gurung gusuh. Tapi kudu di dadasaran ku katekunan tur kasabaran. Nah, di Jaka. Anger Jaka mah naon teh sok hayang gancang-gancang angeus. Bari naon nu geus dikacangking teh leupasna engke teh lamun gancang gurung gusuh mah. Atawa di ibarat nyimeuh cai karena daun taleus. Es tuning eubah urutna tak kitu. Di omongan kitu teh Jaka ngan ukur menelik tapi teu wani ari nemal mah. Age gurnita neruskeun deui hanca caritanana. Nu dimaksud hakikat bilangan kagendep teh loba contona nu bisa dijadikeun pieunteungeun pikeun hirup kuripna manusia di alam dunya ieu, di alam maracapada ieu, tapi urang cokot we anu paling inti. Setiap manusia anu gumelar ka alam dunya sarta anu ngagem agama Islam diwajibkeun nyaeta kudu iman alias percaya kana genep percaya. Temenang henteu eta mah. Kudu jadi. Nu disebut rukun iman teh keur sakumna umat Islam. Hiji percaya ayana Allah Subhanahu wa taala. Nu disebut amantu billahi. Kadua percaya ayana malaikat. Nu disebut wa malaikatihi. Katilu percaya kana kitab Allah nu disebut wa kutubihi. Kaopat percaya kana rasulna Allah wa rasulihi. Lima percaya kana poe kiamat alias poe akhir anu geus tangtu ayana bakal kaalaman nu disebut wal yaumil akhiri. Kagenep percaya kana kodo jeung kodar alias papasten hade jeung goreng ti Allah Subhanahu wa taala. Wal qodari khairihi wasarihi minallahi taala. Daeta disebut hakikat bilangan kagenep di antarana. Loba deui contoh-contoh sajena nya. Tah kitu jalu omad aki pepejeuh. Naon-naon anu geus ditepikeun ku aki sanajan ngan ukur nilaina mah. Sareangna mah euharetina tapi aki miharep prak amalkeun kalawan di dadasaran ku kaikhlasan jeung kasabaran. Tah kitu tah. Sok atuh ayeuna mah da geus peuting ieu teh teu karasa bisi geus tarunuh. Geus mojehna urang istirahat ieu teh nya. Kira-kira jam 12 peuting nu ngarobrol geus teu kadenge deui. Taksiran masing-masing geus ngamah dina alam impian sewang-sewangan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Ibu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 12 tahun.
5: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna
6: nya. Teh robihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Nas teh atos saeb sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji, alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya.
6: Mohon.
5: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
6: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karaos sehatna supaya si ladong hasiatan tapi maksimal bunasnya.
6: Ayo nake yang bener badai ngagali dari.
5: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Seataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekinya tambah lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
9: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
9: Tesma Aini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pakjeltot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana sawes-wes
8: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
9: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib, atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
8: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Urang nyarioskeun kaayaan di hiji tempat di mana tempat dumuk matuhna antara Pabana jeung Sulanjana. Pikeun Sulanjana mah kubantrokna jeung Aki Adiwijaya teh ya. Mangrupa hiji pangalaman anu kacida paitna atuh jeung peuheurna oge perih kacida karasana ku Sulanjana. Sabab umur-umuran manehna nepi ka kudu ngaranapan leungit budi ilang daya taya tangan pangawasa. Sok sanajan harita teh dibongohan jungkrengna nunarajang mah teu katemong teu kanyahoan kumaha pandena katutrupana eta nu ngaran Aki Adiwijaya teh. Tapi najan kitu kumanehna geus cukup bisa katulup yen tingkat pangadiwasana katut elmu panemuna jampe pangamakena oge umumna dina olah kanuragan lain core-core eta nu ngaran Aki Adiwijaya teh. Kahal tikituna teh lantaran eta beungeut Sulanjana nepi ka tutung cacakan upama teu dibere ubar pamunah mah acan karuhan bisa tereh-tereh cager beungeut Sulanjana teh. Tapi najan kitu ngaringkukna mah nepi ka aya sabulana ngahekok di lemburna di kampung Joho kadua jeung Pabana. Pabana teh bapa kukutna Sulanjana anu ngarangkep jadi guruna. Wajar kitu nate Sulanjana ngarasa bang baungeun keneh meureunan sakalieun ku Pabana dilarah ririh diajakan liar ti eta patempatan nemalanana Sulanjana ge cukup ku godeg cukup ku gideg saperti kaayaan harita duaan keur guntreng Pabana anu ngajalanan keukeuh peuteukeuh ngajakan init kaluwinanggung Pabana teh.
1: Sanes bah abdi mah dacan terang leres kumaha ieu patula patalina salira abah sareng Pak Haji Mugni kumaha eta teh bah.
0: Sulanjana kalah ka ngasongkeun pananya anu daria pisan ka Pabana.
1: Dah aya we atuh pokona mah aya we nyaya daya kumaha. Tak kuring kudu ngarti atuh kudu jelas atuh. Bah, nya pokona mah aya. Aya.
0: Pabana ni malanana bangun anu teu hayang.
1: Ke cina perkawis naon gitu bah.
0: Sulanjana terus nalengteng.
1: Bet kalah ka teu telepe geuningan. Nya hoyong terang we atuh bah. Teu aya wona pamiabah ngawartosan. Pasualanana marge mutan mah kitu kedahna. Upami teh mah aya pasoalan antara Pabana nya Abah sareng Haji Mugni panginten abdi teh sebagai putra kukutna perogi kauninga teh perogi terang we atuh maksana teh.
0: Ditanya kitu teh Pabana teu daek keunemalan ukur ngareret luk bae tungkul geus kitu mah kop kana dompet ududeun ku siwel nyieun rokok antara nakaranan harita teh gecrek-gecrek nekerkeun gana wesina sanggeus hurung lunglumna. Tah janten kapungkur mah dacan aya korek api jaman harita mah dacan aya bensin dacan aya korek api alias kayu api teh. Baheula mah cukup ngurungkeun seuneu teh iwati ku paneker cina besi dicekeskeun kana aya gana wesina ditambah jeung batu biasa nama batu kali teh lain batu kali merenan batu bentang naon kitu tah dapon hurung aing ngahurung kana nyata kulunglum lunglum teh sok dijieun khusus biasa nama lunglum teh kitu harita oge Pabana ngagecrekeun panekerna gana wesina geus hurung lunglumna nyot nyot serabung haseupna nyerabung mulek kaluhur itu turgen ku panenyo na bari teu nyarita sakemek-kemek acan bangun anu keur loba anu dipikiran ukur beak sapotong geus dipareuman deui eta rokok teu udud teh ari udud tina daun kawung, bako nu dilintingkeun ku daun kawung. Geus kitu etah udud teh dikekesek dina palupuh. Geus kitu ret deui ka sulanjana maneh nangarenghap semu-semu ngaraku harita teh.
1: Kumaha, Bah? Coba terangkeun ka abdi, Bah. Aduh, asa panasaran wae teh. Kieu. Sanyana mah Haji Mugni teh adi Abah ya teh. Kutan adi Abah. Adi Abah teh teh.
2: Nya. Haji Mugni teh adi pituin Abah. Adi patung turun hulu anungan hiji-hijina.
0: Akhirna pabana nyarita kita oge bangun anu bareuratna keranan.
1: Jadi raya Abah teh teh.
2: Nya. Adi Abah.
0: Sulanjana puguh ngajenghok keserikna ngorejat tina bakating ku ngarasa kaget-kaget na nulin dikiena yen Haji Mugni teh adina pabana.
1: Aduh, kutantin raya Abah dadeh.
2: Nya, Adi Abah.
1: Ay, kutantin eta dupi pang nanga musuh sarang Abah kumaha dadeh Bah.
2: Aduh, tengarti abdi maye teh. Pangna Abah ngamusuh jeung Adi Abah teh kumaha eta teh kasangtukangna kitu Abah.
1: Asa teu ngarti abdi mah teh.
2: Tanyana mah teu ngamusuh. Teu ngamusuh teh sih. Najan bener ge baheula jeung Abah kungsi pake trok pakotrek Adi Abah teh tapi teuing gedang adi manehanna mah. Teuing maning masih nganggap musuh ka Abah teh henteu. Gitu. Padahal adi patuturun hulu. Adi saindung sabapa eta si Haji Mugni teh.
1: Heh si Mugni.
2: Oh. Janten kantos pake truk. Sareng Abah.
1: Kungsi.
2: Naon pangna duit pake truk antara Abah jeung Haji Mugni?
1: Kumaha eta Abah teh?
2: Abdi hayang terang eta teh.
1: Kieu.
2: Nya ieu pisan sabab musababna teh. Pangna Abah abur-aburan nyingkah ti lembur oge alatan papaseaan jeung anu jadi dulur. Lantaran ngarasa dipilih kasihkeun kanya ku anu jadi kolot da gitu. Padahal teh apan heuh baraya Abah jangan ukur manehanana wungkul. Jadi aya dua-duana anakna teh indung jeung bapa nu ngandung nu ngajuga Abah teh ukur ngadua-duana nyaeta kahiji Abah nungaran bana nu kadua si Mugni. Jadi dipilih kasihkeun kumaha Abah teh maksudna Bah?
1: Asa teu ngarti kuring mah ieu teh.
0: Sulanjana tetelepek.
2: Ah, pokona mah.
1: Oh, dek teu nyeri hate kumaha atuh.
2: Ari nu jadi anak diga leuwih ti kanak tere.
1: Gimana ngan kaos batur mah?
2: Kajen sebutkeun anak tere oge. Dipikanya we diga ka anak asli wae anak kandung. Ari ieu kan tibari. Dibedakeun nanaon oge ka nyaah teh.
1: Contohna kumaha Bah?
2: Kieu eta wae geudah. Ari bapa Abah teh ngabogaan pabrik sereh bapa teh.
1: Oh,
2: jadi kitu.
1: Nya.
2: Da eta pabrik sereh teh anu boga da bapa hartina sarua jeung bapana si Mugni. Kulantaran meureunan kanyaahna beda ka si Mugni mah. Ka Adi Abah. Ngane jigina adi teh. Tah eta pabrik sereh teh dikawasakeun. Ari nu dikawasakeun teh sagala-galana beut ka si Haji.
1: Tah.
2: Harita mah manehna teh can jadi haji, biasa we si Mugni gitu, can jadi haji. Kulantaran dikawasakeun ka si Haji Mugni, nyapuguh pikeun Abah teh matak teungeuna. pan abah teh lalaki nu panggedena. Si Haji Mukni lalaki nu leutik. Cenekna mah abah teh ngarasa sirik lah. Wajar lah sebagai manusia tuh ngarasa sirik cenekna mah abah teh. Lantaran abah asa ngarasa asa diwirahwilah kanya ah ku kolot. Diwirahwilah abah teh. Padahal apan sarua ka anak. Oh, si Mugni anak si bapak. Abah oge anak si bapak. Caindung sa bapak hartina teh. Tah kulantaran asa disapirakeun, asa dijieun anak sampeuran, rasaan mah anak kukut kitu teh perasaan abah teh. Abah jeung Ki Mugni teh jadi beneng alias pasea. Malah dina hiji mangsa mah antukna nepikeun kaderna tarung pasea. Rongkah pasé antara abah jeung si Mugni teh. Nepi ka gelutna. Gelut atuh abah deh. Durder pokona mah pasé. Dah. Harira deh. Malum. Adi sarua ngelmu si Mugni. Atuh abah sarua guguru deui urusan ilmu olah kanugaragan teh. Leutik-leutik oge. Nya urusan ilmu bela diri gitu. Nya terus kumapa? Anu akhirna abah teh diusir kuna jadi kolot. Tetep nyalahkeun abah anu nyieun pucuk di girang. Heuh saurana abah teh itu teh adi, abah teh lanceukna. Teu ngeunah atuh jadi adi teh, mada kadawang somong. Asa teu dihargaan lah abah teh. Ku si Mugni teh sanajan kudu jadi adi pedah menerimana mah pinter perceka calakan sagalana karena agama pinter atuh manehna mah karena urusan dunia oge usaha pinter perceka pinter we pokona mah sedangkan abah mah ngarumasakeun jadi jelma bodoh tapi abah teh sanajan kitu da ngarasa abah teh memang jadi lanceuk teu ngeunah diunghak kudu jadi adi mah. Di mana-mana oge. Tah abah teh akhirna disalahkeun terus-terusan ku kolot abah. Akhirna abah nu jadi diusir. Lain bijaksana kolot kitu teh. Tetep nu dimenangkeun sakumaha salah oge ka si Mugni mah dipangunangkeun wae dina sagala hal teh. Urusan mun boga rezeki, boga naon teh milik mun teh mah bapa abah teh. Nu diperhatikeun teh si Mugni ni si Mugni deui. Dibaca si Mugni mah. Eueuh sakeudeung we ditanyakeun ka tetangga, si Mugni ka mana si Mugni? Ka mana? Mun jeung abah yeuh. Mun jeung abah hiji waktu ulin, hek abah teh balik ti heula si Mugni paneuri. Wah, beak karep atuh. Kade cenah bisi cilaka, bisi kumaha, cenah kumaha. Padahal deh si Mugni mah sifatna deh sok naon teh lamun geus ulin teh tuluy we bohokana balik diajak balik teh kelang nyentak akhirna mah abah teh nu disalahkeun wae tilu leutik teh abah jadi panembuhan kasalahan nya ujung-ujungna abah diusir teu meunang aya di leuwih nanggung tah kitu jana silsilahna abah jeung Ki Haji Mugni teh lain ulian eta teh.
0: Semet dinyareg babana eureun ngarongkong cangkir cintehna pikeun ngabaseuhan ti korona harita teh.
3: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
4: Bude, apaan tuh Bude?
5: Apa tuh Kris?
4: Yang barusan Bude tetesin itu.
5: Oh, ini alpa propolis.
4: Oh, buat apaan Bude?
5: Banyak manfaatnya Kris, buat ngejaga agar daya tahan tubuh kita kuat.
4: Wah, pantas aja Bude kelihatan seger terus, itu toh rahasianya.
5: Ah Kris, kamu bisa aja.
4: Belinya di mana Bude?
5: Gampang ini mah, bisa di radio atau di apotek juga udah banyak.
4: Udah, anterin dong untuk belinya.
5: Yuk, cus. Apa propolis? Terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona untuk memelihara daya tahan tubuh. Baca aturan pakai.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna geus dikeun disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon, teras.
2: Teras. Napas nyesap.
1: Oh, napasnya sesaknya.
2: Iya. Mohon.
1: Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua mohon.
1: Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah yang namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Janten sehat sadayana mamanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa propolisnya kumaha harita pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
1: Panas, mohon. Sabar alami ya
2: pak? Seorwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng senang.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya Nes?
2: Syukur pami sepertos abdi ayona di
1: mohon
2: dia. Kado panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
2: sehat damak.
1: Sehatnya
2: ya.
1: Mohon bang panginten cobiannya ku landong alpa perus bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon bapak aja aturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
0: salama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
0: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
0: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah. Janten raosen gitu. Ayo karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya enak mah. Kantun iya begahna sekelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa, we gitu, we. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentena, gitu. Terpenting mah, ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Nah, ini nyai nyarekan wae. Akang wae kalih balik tau.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada lantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Teras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Dorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
2: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamar nguping warto sahur si ato dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya sama anak meni edah teka raos teya
2: oh alhamdulillah banyak watan ukaran dapatnya kita lambung sarang remati kamar imasat

0: anjing-anjing gitu.
1: Mohon, mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngeliat muntah aja we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngeliat malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan PIS 102,4 FM.
1: Baraya Radio PIS, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti mana link kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tahu sabar wihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna teh. Nuju
3: di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mati.
3: 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Halaras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panitia
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
1: Baraya Radio PIS.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, terus ayah penginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuwe, ka probihan nama ayeuna juga leueuh we. Da tadama upami tos teh ngaleut mah kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca. Ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dun.
3: Oi.
2: Ya, genian lagu tak setengah nahun ya, oi.
3: Mejoh tengah nahun mah tuh, bak.
2: Asal manu palas genianan.
3: Oh, maneh nu nyanyi na, siapa?
2: Sahanu palas na kira-kira.
3: Siap.
2: Nah, jadi kai, kai
3: matu palas. Nyanyi na kaya siap aja
2: si oi. Itu, ing.
3: Ay, gitu apa-apa lagu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Info Alpha. Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 63 tahun.
3: Bu, nggak pernah karandapan penyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Saat acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah, kamana-mana terus bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya enema entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
3: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat, rezeki tambah lancar Bunya. Amin ya.
4: Nuhun.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto

0: 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
3: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolis ya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
2: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar gitu.
2: Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
3: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin amin.
2: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
6: Rokum Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
4: 55.
6: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
6: iya.
4: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
4: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
4: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
6: iya.
4: Udah jelas
6: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
4: jelas.
6: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
6: ketiga botol
4: ya.
6: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
6: iya.
4: gitu ya Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum
6: iya.
4: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu aja.
3: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering digugul.
3: Mohon.
4: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok pingsan ngodo kita, dada, dada di punggung kita kosnya, gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap, gitu.
3: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
4: Kadok. Sekarang ke herbal.
3: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon.
4: Alfa propolis drop.
3: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ya kak, bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat ya lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
3: Ayana kumaha masih kena karaoke sesekna.
4: Ayana mah masih kena, tapi teing ayana mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
3: Mohon ibadah lancar.
4: Oh benar lancar, terima kamah juga pak capek.
3: Begitu.
4: Oh,
3: ayana masa atau tak konsumsi apa
4: propolis? Nah, alhamdulillah.
3: Ibadah gila lancar.
4: Lancar, alhamdulillah lancar. Ubah terima lah mulu lancar teriak pak. Udang mulu lancar. Udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayah nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, mending berbrak balik tadi tuh.
3: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolisnya atau seep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
3: Atau seep?
4: Tilu.
3: Oh, tilu botol.
4: Yang ayah nanti tilu, yang ayah aja.
3: Ayah nanti badai ngagali seberapa botol, Pak Oming.
4: Tilu.
3: Jadi kan, atau seep tilu, ayah nanti badai ngagali tilu botol.
4: Tilu, tilu botol.
3: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, lah.
4: Kaiji.
3: Oh, di botol
4: ke seberapa? Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, imangot nih mah ya. Wis langsung eueuh wae mah.
1: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
4: Perubahan.
1: Alhamdulillah kok gitu dah Pak Omingnya cocok ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari abdi mah nyadugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekina banyak
4: amin.
1: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net.
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai terungkap Polres Garut beberkan motif dan peran 7 pelajar perempuan penganiaya siswi MTS di Sukawening. 4 bulan dilanda kemarau, Pemkot dan warga Kota Banjar gelar sholat istisqo di lapang bakti. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra Kamis 9 September menjelaskan persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
8: Ini tidak secara benar bahwa ini adalah bully. Ini penganiayaan. Saya jelaskan ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bully adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada, jadi tidak selamanya salah juga, ada juga bullying-nya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure beli? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada belinya. Terhadap para pelaku, walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak. Bukan berarti akan terbebaskan. Hanya perlakuannya menggunakan hukum acara anak.
5: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku. Dampak musim kemarau panjang kian dirasakan warga Kota Banjar. Memasuki bulan keempat tanpa guyuran hujan, pemerintah Kota Banjar bersama ratusan masyarakat menggelar sholat istisqo berjamaah di lapang bakti Taman Kota Banjar Kamis kemarin. Sholat istisqo ini digelar sebagai bentuk ikhtiar spiritual bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kekeringan yang memicu krisis air bersih di wilayah Banjar bisa segera teratasi. Wali Kota Banjar Sudarsono yang hadir langsung di lokasi berharap doa bersama menjadi jalan turunnya hujan yang membawa keberkahan bagi masyarakat.
1: Bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Kota Banjar melaksanakan sholat istisqo yang tujuannya adalah kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kebersamaan tadi yang kami lakukan, Allah segera melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk hujan yang memberikan rahmat untuk warga masyarakat.
7: Sudah berapa bulan Pak kemarau?
1: Kurang lebih ada 4 bulan kita nggak ada hujan. Mudah-mudahan hari ini dan sore hari ini kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Selain mengencangkan ikhtiar doa, pemerintah Kota Banjar juga mengimbau warga untuk tetap hemat dan bijak dalam menggunakan pasokan air yang ada selama musim kering masih berlangsung. Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran 1.200 botol minuman keras ilegal yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Ciamis hingga Priangan Timur. Ribuan botol miras beralkohol tinggi tersebut diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk didistribusikan secara tertutup. Pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga akan maraknya peredaran miras. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satres Narkoba bergerak cepat hingga berhasil mencegat seorang pelaku berinisial AS di kawasan Cikoneng pada 3 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku mengemas 1.200 botol miras ke dalam 100 dus. Pelaku menjual barang haram tersebut dengan sistem bayar di tempat atau COD yang menyasar wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Banjar hingga Pangandaran. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar Kamis 10 September menegaskan kepolisian berkomitmen penuh memberantas peredaran miras dan narkoba.
9: Dari informasi masyarakat, memang ini sudah sering pengiriman-pengiriman minuman gas ke dalam wilayah Ciamis, ya, sehingga banyak masyarakat yang resah melaporkan ke kita, ya, sehingga kita juga melakukan penyelidikan dan alhamdulillah bisa kita amankan. Ya, kita bersama dengan pemerintah daerah dan juga elemen-elemen masyarakat ini kita bersinergi sama-sama saling mendukung bagaimana kita memerangi peredaran miras dan narkoba di Kabupaten Ciamis.
5: Saat ini, tersangka AS beserta armada minibus dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi memastikan 1.200 botol miras ilegal itu akan segera dimusnahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
10: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Ciamis. Peringatan Milangkalagong Perdamaian Dunia ke-17 kembali digelar di situs Bojonggaluh Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Namun, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan, momentum tahunan ini tidak boleh berhenti sebagai ajang seremonial, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat dan investasi daerah. Herdiat, Rabu 9 September menyebut, sejarah panjang Kerajaan Galuh sejak tahun 739 Masehi telah membentuk iklim daerah yang aman, damai, dan toleran. Kondisi kondusif inilah yang menurutnya harus dimanfaatkan untuk menarik minat para investor sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Tatar Galuh.
3: Mudah-mudahan nanti kita akan lebih baik lagi dalam penyelenggaraannya, dan yang paling utama harus berdampak untuk masyarakat Ciamis. Paling tidak dampak perekonomiannya harus lebih bagus, harus lebih

0: keagamaan sebagai lambang toleransi universal. Pemerintah Kabupaten Ciamis optimistis penguatan promosi kebudayaan yang terarah akan mampu mendongkrak sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi warga.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Kumbu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
6: Mak Iya
5: teh linggih pali mana?
6: Oh, Ciawi pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
5: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
5: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
6: Mbak upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
5: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, Ta sate acan yang nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
6: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit, kaset.
5: Ayo, nah, Mak teh dilekenan nganggo naon, Mak?
6: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
6: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
5: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
6: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
5: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
6: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo itu ayo na bade ngaleut deui mah teh.
5: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
6: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat, ngurut, nyibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan gitu. Mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
5: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lumbata.
8: Lubung Bata.
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
9: iya.
8: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan.

0: enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
1: iya,
0: udah jelas mata.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan?
1: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iyo mah jelas nemen.
0: Oh jelas, jelas nemen.
1: Jelas nemen iyo mah anu iyo.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
1: ketiga
0: botol Bu ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya
0: Bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
1: nyata,
0: Bu ya.
1: Iya.
0: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
0: Iya. Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
4: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak, ya?
4: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering digugung.
3: Mohon.
4: Kadieu koyang unggak sesak jadi sesak teh, kacapean teh. Tidinya langsung alatnya diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
3: Mohon.
4: Sok ngewodo dada gitu.
3: Mohon.
4: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewod gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
3: Terus kayak engap omingnya.
4: Oh, engap.
3: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
4: Kadok. Sareng ka herbal.
3: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
4: ya,
3: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alfa Propolis Drop.
3: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alfa Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis Drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi Propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng.
3: Uhum.
4: Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
3: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
3: Oh, ibadah lancar.
4: Oh, benar lancar. Jadi mah kamah juga pak capek.
3: Oh gitu.
4: Oh,
3: ayeuna mah saatos tak konsumsi Alfa Propolis.
4: Alhamdulillah.
3: Ibadah ge lancar.
4: Lancar. Alhamdulillah lancar. Eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbrak balik tadi tuh.
3: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi Alfa Propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
3: Tosep?
4: Tilu.
3: Oh, tilu botol.
4: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
3: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
4: Tilu.
3: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
4: Tilu, botol.
3: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
4: Kaiji.
3: Oh, di botol.
4: Kaiji saya, Pak Hiji, langsung ayah-ayah perubahan ya ima angot ima ya ini langsung awal ima
3: mohonnya jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming
4: perubahan ya.
3: Alhamdulillah kalau gitu nah Pak Omingnya cocok ku Alfa Propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendeng anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah Ariabli mah cocok sih ayah ka propolis cocok Ariabli mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu baden kos abli baden ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih. Alhamdulillah.
3: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezeki banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh,
6: dari
5: Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
4: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
5: Biasa we sok ka dokter
4: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
5: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina Alfa Propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
4: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alfa Propolis, Bu?
5: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alfa Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
5: amin.
4: Konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar, ya.
5: Amin, amin, amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1.
8: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ingkungan rungki.
1: Bapak pengguna tes maaini teh tos ngangge seberapa botol, Pak?
0: Tes maaini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge tes maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
0: Alhamdulillah, jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah intan.
1: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
0: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berai Happy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Berai

0: paramitra, di salah sahiji paguron silat, harita keur ngayakeun latihan nu dipimpin ku saurang jawara kahot nu geus kakoncara. Ari eta jawara beunang disebutkeun jago menpo nu taya tandingna. Loba medali nu geus kacangking ku manehna tina rupa-rupa kajuaraan. Samalah ku jago-jago na eta jawara, medalina oge manis sagede-gede nyiru. Demi eta jawara teh, nu pada nyarebut mah nyaeta Abah Rojali. Najan geus rada meunang umur, tapi Bah Rojali katempona pangawakanana masih keneh jag-jag, pigeulang leungeuna oge babalingbingan, tur peureupna buleud sagede hulu orok. Mun kaparengkeun main silat, gerakanana gesit sarta teungeulanana matak paur nu nempo. Ari murid-muridna nu dialajar main silat teh kalolobaanna mah kaum lalaki manula. Maranehna geus lain sataun dua taun guguru ka Abah Rojali, malah aya oge anu tingongora nuturkeun Bah Rojali di eta paguron. Ngan kulantaran muridna teh sesa jaman panjajahan, sigana mah otakna teh teu malencar. Najan dipapatahan jurus aya puluhna kali, tapi hese pisan-bisana. Malah nepi ka waktu harita, aya keneh saurang murid anu geus 5 taun guguru karek apal jurus kahiji. Caturkeun dina hiji isuk, harita di eta paguron keur diayakeun latihan rutin. Sakumaha biasa murid-murid diajaran rupa-rupa jurus. Harita Bah Rojali metakeun hiji jurus kalayan dituturkeun ku murid-muridna nu aya satukangeunana.
1: Yat set hop ah.
0: Kadenge Bah Rojali harita teh mere komando ka murid-muridna bari ngaheumbatkeun peureup satakerna. Atuh murid-muridna ge harita teh narurutan.
1: Yat hop ah set hop.
0: Bareng jeung kitu, kadenge salah saurang muridna aya nu ngagoak.
1: Dari maneh rayud? Boga pisan kira-kira. Irung dewek dihantam satakerna.
0: Horeng peureup aki rayud, harita teh nengel pisan ngahanca cukang irung saurang baturna nu aya gigireunana. Cakakak teh aki rayud seuri.
2: Wah, detela. Peureup dewek teh ayeuna mah bener-bener teuas. Kawasna mun dipake meulah kalapa oge bisa.
1: Aduh, ampun awak kungu.
2: Nyaan teu dihaja. Ngaranana ge keur latihan. Tapi benernya peureup dewek ayeuna mah teuas.
0: Aki Rayud ngomong kituna teh bari ngusapan peureup katuhuna ku dampaleungeun kenca. Sedeng wakuwu, diomong kitu teh manehna muncereng. Sarta hatena teh ngadak-ngadak jadi manas. Pedah eta meureun Aki Rayud ngomong peureupna teuas. Tuluy pok wakuwu harita teh nyarita bari muncereng.
2: Teu dihaja tangkurak sia.
1: Tulang irung aing asa remek kieu. Aduh, untung ninggang di dewek. Nu geus asa latihan. Coba mun keuna ka murid anyar mah, wah, geus pasti bakal tatu. Jeungna deui lain peureup ilaing wungkul anu teuas teh. Yah, peureup dewek geus sarua teuas. Malah mah bisa dipake narok batu nepi ka bencar.
0: Beres ngomong kitu, sigana wakuwu hayang balas dendam ka Aki Rayud. Kalayan dina gerakan anu cepat, wakuwu harita ngaheumbatkeun teunggeulanana ngarah kana beungeut Aki Rayud. Ngan orok aya, Aki Rayud najan geus kolot oge manehna teh kacida rancingeusna. Nempo wakuwu ngaheumbatkeun peureup gancang manehna ngelok.
1: Hiu, plos.
0: Harita peureup wakuwu teh ngahakan angin. Ngan edas ngeplos ti Aki Rayud, peureup wakuwu nengel pisan kana puhu ceuli Bah Rojali. Sabab ku kabeneran, harita Bah Rojali teh nyamperkeun Aki Rayud, maksudna mah rek misah nu pasea alatan peureup. Atuh sapada harita, Bah Rojali ngagoak bakat ku nyeri.
1: Waduh! Wah, jadol teh.
0: Dalik deug. Bah Rojali dadalik degan bari nungkrup celina sabeulah nu karasa ting jelengeng. Peletet, mata Bah Rojali teh meletet ka wakuwu. Atuh siap beungeut wakuwu jadi pias, bakuna mah sieun bisi manehna meunang hukuman. Teulila Bah Rojali nyamperkeun kanuduaan. Tuluy pok harita manehna nyarita.
1: Duh, Untung perempu aku bu kena nak dewek. Coba lah pun kena kaki rayud. Wah, gus pasti bakal ngudupruk. Tadi mah dewek, ngaguak sote. Beda hoi kaget. Bah Rojali nyarita kitu sote, ngajaga gengsi. Dasa bener nama, nukarasa kumanehna, daun celina oge asar klesot. Ngan kulantaran ngajaga gengsi tea, Bah Rojali teyeh lo baca carita. Satuluina Bah Rojali mencerong kawaku.
2: Wah, tetela. Perepu aku bu, aina mah lumayan tuas. Culi dewek kalah asa torek.
1: Ngan dewek teh penasaran ye. Hayang yakin. Cing sekali deh, tenggelkan kana benget dewek. Tong asa-asa, dengaran lagi ke latihan.
0: Waku bu ngahulang sakedeng, manena heran ku caritaan Bah Rojali sa model gitu.
1: Ke, asa tengar ti aing mah. Nah Bah Rojali bet nyarita gitu. Piraku aing wadi cucungah ka guru. Ari teu dilaksanakeun kumaha? Da manehna anu nitah? Geus kumangke bae lah. Da bongan dititah.
0: Gerentas waku bari tuluy siap-siap rek deungeulkeun peureupna sakumaha parentah Bah Rojali.
1: Mangga siap, Guru. Mungpunten nya, sanes cucungah ieu mah. Da bongan we dipiwarang. Ke, teungeulanana bade nu alon atanapi anu satakertanaga.
0: Ceuk waku teh harita bari niupan peureupna. Bah Rojali ditanya kitu teh, kontan ngajawab.
1: Kawas lain murid dewek bae waku mah. Di mana teuing aya teunggulan alon? Sok, tong asa-asa. Pokona geura teunggeulkeun peureup waku satakertanaga. Ku dewek rek diukur kakuatanana.
0: Geus puguh parentah Bah Rojali kitu mah, kalayan teu asa-asa waku harita teh ngaheumbatkeun peureupna ngarah kana beungeut Bah Rojali.
1: Hiu. Harita perup wakowo anu bulir sagede sukun teh maningah yuk bangbaraan.
0: Bareng jeng kitu, Bah Rojali manehna ngagiwarkeun sirahna kabelah kenca. Atuh plos harita perup wakowo teh ngeplos teu kena kana sasaran. Ngan orok kaya ngeplos ti Bah Rojali perup wakowo milepas. Sarta ngahanca sirah aki rayud.

0: eta. Pan adil hari kitu mah. Tadi sirah waku buka hantem ku perep aki rayud. Tah ayeuna geus dibayar lunas. Geus tong pasiadenya. Delek mata aki rayud harita teh ngadelek ka waku tuluy ngomong heuras. Ilaing teh rek ngajango. Ngajang mah teas-teas perep. Hayu lah. Nilayanan ku dewek mah. Urang nuaan di dieu sarua murid kadaluarsa. Yah, rasakeun tenggelan dewek. Hiuk harita aki rayud ngahembatkeun peureupna ngarah kana sirah wakuwu. Ngan wakuwu teu cicingeun. Barang dikirim tenggelan sarupa kitu teh rikat manehna nagog. Atuh, plos harita tenggelan aki rayud teh ngeplos. Ngan edas, wakuwu bisa salamet. Tapi peureup aki rayud ngahanca pipi Bahrojali nu harita kabeneran keur nangtung teu jauh tidinya. Atuh cebrot. Guak Bahrojali teh ngaguak pakat ku nyeri. Waduh, curing teh sia. Nangtang ka aing sia teh. Kurang ajar sia. Bahrojali eureup geuneuk rai pias kacida napsuna. Kalayan teu sadar hiuk manehna harita teh ngirimkeun peureupna nu diarah nyaeta sirah aki rayud. Ngan bareng jeng kitu, wakuwu nu tadi nagog ngahindar tina tenggelan aki rayud, harita ujug-ujug nangtung. Atuh cebrod harita peureup Bahrojali teh, kena ngahanca tarang wakuwu. Atuh gorowok wakuwu ngagorowok, bakat ku ngarasa nyeri. Peureup Bahrojali teh atuh, sahanteuna peureup guru mah pasti leuwih teas tibatan peureup muridna.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina.
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
4: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae.
4: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna.
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae.
4: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiriyo iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah. Alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
5: biasa sok dipijet
4: pijetan enak mante gitu.
3: Entahin teh bapak di landongan ku
4: Alpa Propolis.
3: Alpa Propolis teh uningat di mantan bapak.
4: Di radio
3: cara ngangge-na kumaha bapak.
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
4: Bapak mento seep sabotol.
3: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
4: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
3: Bapak hatur nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.

0: Pak Sakum dari
1: Penpen,
0: Kecamatan Mundu ya,
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
0: 20 hari. Lah. 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari dua kali, Pak.
0: Dua kali ya.
1: Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Peureup bahrojali teh atuh sahenteuna peureup guru mah pasti leuwih teas tibatan peureup muridna. Para mitra sadaya, atuh kaayaan di eta tempat teh harita jadi rame ku sora anu huthet metakeun jurus bari sakapeung pating garoak siga anu keuna ku teungeulan lawan. Poreng Bahrojali Wakuwu jeung Aki Rayud deh harita keur galungan silih tonyok, silih tendang, silih babuk jeung sajabana. Nganya kitu anu galungan teh teu puguh anu mana musuhna. Anu jelas mah katempona teh Bahrojali nonyok Wakuwu, terus Wakuwu nonyok Aki Rayud, sarta satuluyna Aki Rayud nonyok Bahrojali. Bosen silih tonyok diganti ku silih tajong. Bahrojali najong Wakuwu, terus Wakuwu najong Aki Rayud, sarta Aki Rayud najong Bahrojali. Kitu jeung kitu we kaayana teh. Guru jeung dua urang muridna silih tonjok silih tajong jeung sajabana nepikeun katiluanana ngudupruk beakeun tanaga. Nuker pating rumpuyuk harita teh ngadak-ngadak pating korejat. Sabab kadenge kumaranehna aya nu uluk salam. Sampurasun. Bah. Bahrojali. Sampurasun, Bah. Najan keur loba kanyeri kulut bieu galungan, Bahrojali maksakeun nguniang hudang bari nembalan. Rampes, kelanan panto gerbangna ditulakan keneh. Tuluy Bahrojali muru panto gerbang, kulut trak muka tulak, brae panto gerbang teh muka. Sarta breh katempo ku Bahrojali, harita teh aya Bahrowi keur ngabedega sarta satu kangeunana aya dua urang lalaki.
6: Eh, geuning maneh Rowi. Sok adieu ka jero.
5: Dititah kitu mah teu asa-asa sup Bahrowi asup ka jero palataran saukuran lapang badminton paranti tempat nu latihan. Kalayan harita teh dituturkeun ku dua urang baturna. Sanggeus aya di jero, tiluanana gukgek dariuk dina samak nu ngahaja disadiakeun pikeun tempat reureuh. Bahrowi ret deui ka Bahrojali teu lilapok nyarita.
6: Kunaon bah eta rarai mani gareuneuk kitu? Tos geubis abah teh.
5: Nu ditanya teh gancang-gancang nembal kalah ret ka Wakuwu jeung Aki Rayud. Nu direret harita teh keur pating puringis ngararasakeun ka nyeri.
6: Waku wu ngurutan bae cangkengna anu karasa heuras jeung nyeri. Sedeng Aki Rayud mah ngusapan bae tarang jeung pipina anu gareuneuk.
4: Satuluyna Bahro Jali Malik ka Bahrowi jeung dua urang baturna. Pok harita manehna nyarita. Tong kaget mun nempo beungeut dewek jeung itu murid anu duaan gareuneuk. Ieu teh gara-gara diseureut Engang. Nu kitu teh mah Aki Rayud. Nyaho sayang Engang, hayo disebut goong kabuyutan. Atuh eta goong kabuyutan teh diajul ku wakuwu. Majar cenah bisa dijinjimat. Atuh barang diajul, breng teh Engang manirabeng. Haliberan, tuluy ngudag-ngudag nepi ka ieu tempat. Tuh, tempo tarang Aki Rayud mah, nepikeun ka menjelut sagedendog hayam. Ngadenge Bahro Jali panjang lebar nyarita kitu. Waku wujeng Aki Rayud, najan keur aya kanyeri oge, maranehna pating cikikik sareuri. Atuh ret, Bahro Jali ngareret kanu duaan, bari molotot mere isarat sangkan ulah geruh. Satuluyna Bahro Jali Malik teu ka Bahrowi, jeung dua urang baturna, teu lila pok nyarita. Ke, dewek teh ari kaget mah henteu. Ngan ieu teh asa tara-tara ti sasari, ilaing ngalanto ka padepokan dewek. Atuh mun aya perlu-perlu naon? Nu ditanya harita teh gasik nembal, nerangkeun pamaksudanana. Oh, ieu teh kieu bah. Kuring boga murid anyar, tah ieu pisan jelemana. Nu ieu nu pangawakana rada peang jeung rada celupeung, ngaranna si Lokis. Manehna teh, boga cita-cita hayang jadi jawara pilih tanding. Nanya kitu bah, budak teh otakna kuled. Tisa prak guguru ka kuring, can apal jurus hiji-hiji acan. Terus nu hiji deui, ieu ngaranna si Saepul. Ngan budak teh, sigana boga sifat ogo. Jadi ngaran oge hayang disebut Dede Epul. Tapi lah, kukuring mah, tara ieu diogo. Tuman, tetep wae nyebut teh si Saepul. Sarua si Saepul oge otak namintul. Piraku, guguru geus leuwih ti sataun, ngan apal jurus ngahuapkeun kejo bae. Jadi maksud kuring, pangdidikeun ieu budak dua. Sing jadi jawara pilih tanding. Uleng Bahro Jali ngahuleng, ngadenge pamaksudan Bahrowi sarupa kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tetela, murid si Rowi jeung murid aing eueuh bedana. Sarua pada bodona. Ayeuna si Rowi masrahkeun muridna ka aing sangkan dididik dijadikeun murid aing. Aduh, berat kaya kieu mah. Aing sapopoe bakal cangkeung ngomong. Yang pasti bakal capek ngalatihna. Ke kumahanya. Tapi ari teu ditarima kumaha deui. Ngaranna ge amanat. Teu naon lah, rek ditarima. Nya lumayan we ongkoh. Bisa dimangpaatkeun jadi tukang ngangon embe. Beres ngahuleng salila-lila, Bahro Jali kadenge nyarita nadana siga nu beurat. Nya sabenerna mah, dewek teh rada asa-asa rek narima murid ilaing teh. Sabab sigana bakal ngaripuhkeun dewek. Tapi teu naon, ku dewek rek dilatih sina jadi jawara. Ngan mun sakirana uteukna beulet mah, ku dewek rek dilatih main sirkus. Dua murid Bahrowi nyatana si Lokis jeung si Epul. Ngadenge Bahro Jali nyarita kitu, maranehna taranggah neuteup ka Bahro Jali sarta si Lokis miheulaan nyarita.
7: Ke, ari sirkus teh anu sok ngider ka lembur-lembur lain? Anu sok make tatabeuhan?
4: Bahro Jali melongkas si Lokis, siga nu keur nelek-nelek beungeutna, tuluy pok Bahro Jali nyarita rada ketus.
6: Heueuh, nu kitu lumayan bisa dipake ngalah duit.
4: Tuluy ret Bahro Jali ngareret ka si Epul, sarta pok nanya.
6: Ari maneh Epul, sarua hayang jadi jawara?
4: Nu ditanya lain ngajawab, kalah serengeh seuri, atuh Bahro Jali jadi ambek.
6: Nah maneh kalah ka seuri? Maneh teh serius hayang jadi jawara?
4: Ari nempo dedeg mah nya maneh teh memenuhi syarat. Ngan teuing ari kawani mah. Tangke ku dewek rek dijajal atawa dites gelut jeung domba Garut.
6: Gebeg harita si Epul ngagebeg.
4: Manehna reuwas barang ngadenge rek dites gelut jeung domba Garut. Sabab manehna boga pangalaman dibeledig mebi Kang Oge sakitu paurna. Komo ieu diadukeun jeung domba Garut. Atuh pok si Epul nyarita minangkana mah protes.
6: Ah, teu puguh hari kitu mah. Piraku kuring dites gelut ngalawan domba.
4: Mun erek ge, tuh kuring mah gelut jeung si bapanu itu tuh.
7: anu sirahna molenas.
4: Itu nate si Epul bari nunjuk ka Aki Rayud. Aki Rayud gentak mencrong ka si Epul. Atuh prok duanana harita teh paadu teuteup. Aki Rayud sigana ngarasa teungeunah ku sikap si Epul. Cek pamikirna budak anyar datang tur bau jari ngao geus wani nangtang ka manehna. Atuh gantawang teh Aki Rayud nyarekan.
7: Nahian budak anak huana? Sianeh nang-nanggahin? Yah, aing teh murid senior di Padepokan. Aing geus apal jurus naon bae oge. Malah ayeuna yeuh aing teh keur mendalami jurus kodok bool. Awas ya, wani ngalawan ka aing di asupan pentil kadu aing bujurna.
4: Ngadenge nu paloba-loba omong, Bah Rojali gancang misah.
7: Geus tong pas ya. Gandeng bari nage. Asa ting cenengeng kana ceuli.
6: Hayana kieu. Ilaing Lokis jeung maneh Saipul.
4: Najan bari kapaksa oge ditarima di ieu padepokan jadi murid dewek. Ngan wayahna, ilaing duaan kudu nurut ka murid senior nyaeta Aki Rayud jeung Wakuwu.
7: Poma, ulah wani nolak kana parentahna.
4: Tah, engke pikeun tahap awal, ilaing duaan rek dilatih ku murid senior.
7: Kumaha harti?
4: Ngadenge putusan Bah Rojali kitu, Wakuwu nu tita tadi ngusapan bae irung teh ngadadak curinghak.
7: Nyeh manehna seuri tuluy ngomong ditujukeun ka Aki Rayud.
6: Kadenge teu omongan guru.
7: Pokona budak dua urang gawean. Hitung-hitung diplonco.
4: Para mitra sadaya, caturkeun dua urang murid Bahrowi nyaeta si Lokis jeung si Epul geus jadi murid Bah Rojali. Ngan sakumaha cek Bah Rojali, pikeun tahap awal dua murid Bahrowi teh rek dilatih heula ku muridna nyaeta Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh hal eta dipake kasempetan ku Wakuwu jeung Aki Rayud. Kulantaran maranehna kurang panuju, ku ayana dua murid Bahrowi jadi guguru ka Bah Rojali. Ku anggapan maranehna dua urang murid Bahrowi teh bakal jadi saingan. Harita si Lokis jeung si Epul keur ngayakeun pemanasan, duanana keur lari di tempat dibuligir teu make baju.
7: Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagala rupa. Kadenge harita si Lokis nyarita.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
10: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
9: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
10: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah janten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang gitu kitu Pak.
9: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa saberapa tahun, Pak?
10: Abdi tos 73.
9: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
10: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik itu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
9: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
10: Enten obat Alpha Propolis
9: paparja uninga jamu tetes alfa propolis di mantan pak
10: sira duta dongeng wayang pancada sabandinten wayang siang bengi taya be wayang gitu
9: alhamdulillah
10: dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh
9: alhamdulillah paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar pajawatna sapertos bapa mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
10: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga, istilah nama nusok kunang itek, ayah nama ente kunang itek, alhamdulillah nwesa botol, terus ayah sanes probihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkan dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tangi biasa.
9: Hatur nuhun Pak Parja kado kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
10: Amin amin amin
9: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak, assalamualaikum.
11: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Maaf dengan Bapak siapa?
14: Saprudin.
13: Bapak Saprudin?
14: Iya.
13: Alamatnya di mana Pak?
14: Jagapura.
13: Jagapura itu?
14: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
13: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
14: Iya.
13: Ini beli yang kedua Pak?
14: Kedua.
13: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
14: Iya.
13: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
14: Sakit matanya merah.
13: Matanya merah.
14: Iya. Berlendir.
13: Berlendir.
14: Berair. Ya sakit lah.
13: Sakit gitu.
14: Iya.
13: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
14: Iya.
13: Ada perubahannya Pak?
14: Ada perubahan banyak.
13: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
14: Ya, yang ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
13: Enggak berair sekarang.
14: Iya.
13: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
14: kedua
13: Pak ya.
14: Iya.
13: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
14: iya,
13: Pak ya.
14: Iya.
13: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
14: 67 atau 68? 67 mungkin.
13: Oh,
14: 68.
13: 68
14: iya,
13: usianya
14: iya.
13: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
14: iya,
13: ya.
14: Iya, iya.
13: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
14: Enggak. Asli.
13: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
14: amin,
13: matanya
14: amin.
13: Sehat total ya Pak ya.
14: Iya, amin.
13: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
15: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Harita si Lokis jeung si Epul keur ngayakeun pemanasan, dua nana keur lari di tempat dibuligir teu make baju. Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagala rupa. Kadenge harita si Lokis nyarita.
7: Pul, pokona dewek mah rek bener-bener latihan euy. Sabab mun teu bisa bae matakeun jurus, dewek mah sieun bisi dititah main sirkus. Mun diajak nyarita harita teh keur luluncatan bari sakapeung hut-het matakeun jurus. Teuing disebutna teh jurus naon, da katempona teh siga anu keur ngaragaji. Atuh harita kadenge si Epul nembalan. Nyapu gua atuh. Kudu sing bener-bener dina latihan teh. Sugan we urang duaan bisa jadi jawara. Tah, engke mun geus jadi jawara mah urang oge bisa miluan perlombaan. Dewek ngadenge beja, cenah mah taun hareup rek aya perlombaan bela diri ngalawan Bagong. Si Lokis kerung ngadenge si Epul nyarita kitu. Satuluyna pok nanya. Ah, nu bener euy. Nyaan teh. Ih, dewek mah ngadengina ge kalah muringkak bulu punuk. Boro-boro hayang miluan. Tapi teuing mun diaduna jeung Bagong anakna mah. Jek nuker ngobrol teh, teu sakara-kara ngadadak repeh. Sabab harita kadenge Aki Rayud nyalukan maranehna. Lungis, Nyai Mul, ngan ieu nya geuneung. Teh anu digeroan teh duanana harita ngalieuk ka Aki Rayud. Nu harita kasampak Aki Rayud teh keur dadapangan dina samak parantireureuh. Atuh nuker latihan pemanasan, duanana areureun tuluy nyamperkeun Aki Rayud. Maranehna inget kana pesen Mbah Rojali, numajar cenah teu meunang nolak kana parentah Aki Rayud jeung Wakuwu minangka murid senior. Sanggeus aya hareupeun Aki Rayud, pok si Epul harita teh nyarita. Aya naon Ki? Asa rareuwas kuring mah yeuh. Mani asa coplok jajantung. Tuluy ditema ku si Lokis. Nya Ki aya naon? Sok lah, bisi rek tutah titah mah. Asal puguh uras-urusna. Ieu Aki Rayud ngalieuk ka si Lokis. Naon? Manuk unuk mungung unus-unusna? Naon maksud ilaing teh? Yeuh, dengekeun. Ilaing duaan aya di dieu teh geur guru. Kadenge teh tadi guru ngomong naon? Ilaing duaan ulah wani nolak ngana parentah murid senior. Nidah naon bae oge kudu daek. Teu meunang mungpang jeung teu meunang menta buruh. Maneh mah perhitungan pisan. Dasar mata duitan. Cek Aki Rayud kukulutus. Keur jongjon paloba-loba omong. Kurunyung teh Wakuwu datang nyamperkeun. Bari harita katempo Wakuwu teh geus saged make pakaian jawara sing sarwa hideung tur diiket barangbang semplak. Malah sangkan katempona leuwih gagah, Wakuwu harita teh make kumis palsu. Cek sesebutan tea mah kumis Wakuwu teh mani baplang sangadulang ngajepat sagede leungeun orok. Nempo kaayaan Wakuwu kitu, cikikik teh si Lokis jeung si Epul pating cikikik sareuri, pedah katempo kumis Wakuwu harita teh dengdek kabulah kenca. Hari Wakuwu nempo nuting cikikik sareuri, manehna kerung tuluy pok nanya. Nah, si Laing saluseurian, awas, tongga gabah. Wani nyeung seurikeun dewek, si Laing duaan bakal dibere hukuman. Diomong kitu mah jep nu duaan teh jarempe. Bakuna mah ngarasa gimir nempo Wakuwu anu sakitu gagahna. Beres nu duaan sareuri, cikikik teh hayeuna mah Aki Rayud anu seuri teh bari kadenge nyarita. Wah, bener-bener gagah ari make-makean jawara mah. Mok ngona jalma nu anyar pinangih mah moal aya anu wani jujungah. Ngan hanya gal euy, enak kumis Wakuwu dengdek kabeulah kenca. Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Wakuwu kerung tuluy ngarampakeun kumis palsuna. Aeh, nya geuning. Oh, ieu teh tadi basa latihan pemanasan sigana mah dikait kana kancing baju.
6: Lain, kumaha rencana satuluyna? Nya maksud teh urang pan kapihapean ieu dua budak sina dilatih heula ku urang? Wakuwu nanya ka Aki Rayud nu ditanya gasik ngajawab. Nya sakumaha amanat ngunu? Si Lokis jeung si Saipul kudu dilatih heula ku urang salaku murid senior. Keun newek nu ngalatih si Epul sina jadi jawara pinunyul khusus pikeun milu lomba gelut jeung maung. Tah ngalatih si Lokis mah bagian Wakuwu. Sakalian omean uteukna budak teh sigana da ceuleupeung. Ngan samemeh perung latihan urang salaku pelatih kudu dipencetan heula. Wakuwu curing hak ngadenge rek dipencetan kitu mah sarta gancang manehna nembal. Tah bener kitu. Geus lila dewek teh teu dipencetan. Komo dipencetan ku pamajikan mah. Malum unggal pangih tibang pasia bae. Sok buru pencetan. Najan teu purun oge. Daek teu daek si Lokis jeung si Epul kapaksa kudu nurut kana parentah. Si Epul harita teh mencetan Aki Rayud atuh si Lokis mencetan Wakuwu. Beres dipencetan, Wakuwu jeung Aki Rayud nguniang harudang tuluy merewojangan ngeunaan jurus-jurus nurek diajarkeun. Harita Aki Rayud anu tiheula nyarita.
5: Nah, ayeuna waktu nu alus mikeun latihan. Kabeneran ongkoh jumaah kaliwon. Naktu tujuh ninggang di Jaya. Jadi nu dilatih oge bakal babari ngarti. Jurus nu rek diajarkeun ku dewek teh nyaeta jurus aclok bangkong. Ieu jurus teh murni karangan dewek. Guru oge teh nyahoeun mun dewek ngabogaan ieu jurus. Gunana ieu jurus teh nyaeta mikeun ngalawan musuh nu uteukna rada teu jejeg. Contona nyang hareupan serangan jelema gelo. Tuluy ditemaku waku. Tah, maneh mah epul ku dewek krek dilatih jurus engkang-engkang. Ieu jurus sarua mun ngarang dewek. Gunana nyaeta pikeun nyang hareupan musuh atawa lawan anu teu bisa silat. Kadenya wajangan waku jeung Aki Rayud kitu. Huleng si Lokis jeung si Epul pating haruleng, tuluy duanana ting harewos siga keur badami. Waktu na latihan geus manjing. Waku harita teh ngalatih si Lokis pikeun diajar jurus engkang-engkang. Sedang Aki Rayud ngajarkeun jurus aclok bangkong ka si Epul. Waku mimiti metakeun jurus, dua sukuna harita teh ngajegang bari awakna dongko. Sarta satuluyna dua dampaleungeuna napak kana taneuh. Oyag, oyag, oyag. Harita awakna teh dioyag-oyagkeun kumaha we engkang-engkang nu bisa napak dina luhur cai walungan. Ari si Lokis anu aya satukangeun waku, harita nurutan. Beungeutna tanggah pas pisan tukangeun bujur waku. Keur jongjo nurutan gerakan waku, ujug-ujug irung si Lokis embut-embutan. Sarta lila-lila beungeutna teh nyurang, krup harita leungeunna teh sabeulah dipake nungkrup irung. Sarta satuluyna kadenge si Lokis kukurutus. Wah, kuruh, kiadol teh, bau terong buruk. Borolo harita teh si Lokis utah. Sarta satuluyna lengrek si Lokis teh kapiuhan. Sedang Aki Rayud jeung si Epul, harita keur aclok-aclokan pauntuy-untuy metakeun jurus aclok bangkong teh. Si Epul harita teh nuturkeun satukangeun Aki Rayud. Aclok, aclok, aclok. Harita dua jalma teh aclok-aclokan siga bangkong. Ngan ujug-ujug harita reg Aki Rayud teh aclok-aclokana eureun atuh jeruk beungeut si Epul nabrak bujur Aki Rayud. Waduh. Jeuk si Epul teh sarta seng harita kaambeu ku manehna siga bau beuleum karet. Pih, jadol teh. Nah atuh bujur Aki Rayud bau ban kaduruk. Kalamangi aing mah. Sedang Aki Rayud barang karasa kana bujurna aya nu nabrak, manehna ngalieu ka tukang sarta breh si Epul katempo keur ciciduh. Atuh cikikik teh Aki Rayud seuri. Meunang sia. Awas, rasakeun yeuh. Omong Aki Rayud bari satuluyna manehna mundur. Atuh jeduk deui bae harita beungeut si Epul teh diadu jeung bujur Aki Rayud. Sarta bujurna harita mah kadenge disada. Cenah cek bujur Aki Rayud. Atuh para mitra purileng harita mah teh si Epul teh ngaburileng. Siga nama teu kuat nahan bau aroma anu kaluar tina bujur Aki Rayud. Sarta satuluyna lengrek si Epul oge kapiuhan siga si Lokis.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
16: Sareng Bapak Edi.
8: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
16: Di Sindang Palai Rahayu.
8: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
16: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
8: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
16: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
8: panangannya
16: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
8: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
16: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
8: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
16: Kadokan tos 3 kali. kedamang-damang gitu ya. Uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
8: Muntah. Bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
16: Pak propolis.
8: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alpa propolis. Kumaha pak saatosna konsumsi alpa propolis?
16: Alhamdulillah nu kedua hari nama karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh kitu. Ta payun-payunna teh inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Ta ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum mah teh. Mun. Bena alhamdulillah ieu teh aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
8: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya.
16: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
8: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
16: Nya mun kadua ieu teh.
8: Mun bapak kumaha penggunaan apa propolis pak?
16: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
8: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
16: Di radio.
8: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
16: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alpa propolis karawasna lah ieu pisan gitu aya butosna.
8: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat banyak.
16: Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Punten nama Bapak siapa?
17: Bapak Sukedi.
13: Bapak Sukedi, alamatnya
17: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
13: Pakijangan Bulakamba,
17: RT Loro RW 5,
13: Kabupaten Brebes.
17: Kabupaten Brebes.
13: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
17: Iya, Tesma Aini, iya
13: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
17: Beli yang kedua, iya betul.
13: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
17: Hampir habis.
13: Oh, hampir ya, habis.
17: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
13: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
17: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
13: Lihat orang ada dua.
17: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
13: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
17: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
13: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
17: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
13: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
17: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
13: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
17: Empat hari
13: udah merasakan perubahannya.
17: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
13: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
17: Ini ya betul sudah cocok.
13: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
17: Tidak mengada-ngada.
13: Asli gitu Pak ya.
17: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
13: Iya.
17: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
13: Beli kedua botol ya Pak ya?
17: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
13: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
17: Iya, amin.
13: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
17: Amin.
13: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
17: Amin.
13: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
17: Amin.
13: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM 102,4

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini penganiayaan karena bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh.
2: SDM Subang mampu dan bisa bersaing. Jika pun banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang, saya rasa itu pun merupakan
3: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL. Kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur. Raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Metropolitan. Tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
4: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
1: Ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban, sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bullyingnya.
5: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak. Bukan berarti akan terbebaskan.
4: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
3: Di Treskrim Umpol Demetro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
6: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrimum Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik, serta unit komputer.
7: Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita mulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
6: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
3: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
8: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
9: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Kedepan Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
10: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul ketika musim kemarau tiba. Debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan, ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
11: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
10: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
3: Pabrik kendaraan listrik BID di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja sekaligus membuka babak baru industri di Kabupaten Subang. Saat beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda Subang, Megi Akbar Setiawan, meminta pemerintah daerah fokus meningkatkan kompetensi SDM lokal agar warga Subang tidak sekedar jadi penonton.
12: Menurut Megi, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Megi meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrut berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Megi menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
13: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jikapun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya, gak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten juga. Harusnya ya.
3: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
14: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya

0: berhulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asma na Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih.

0: Siloka jeung Sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada. Kacarios di hiji tempat
1: di mana?
0: Nyaeta hiji tempat anu kalingkung ku gunung-gunung. Hejo lemok tutuwuhan rajegna, hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan sur-sur cai nu harerang. Marga satwa di sarada, manuk gede, manuk leutik, pasliwer, kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Daya sanes ipah tempatan tenya eta pertapan parewana di alas Saptarengga. Eyangna Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas Raja Nagara Astina. Anu dina waktos ieu kasumpingan putuna ku anjeun panengah Pandawa Arjuna kalih buyutna kakasih Raden Gatotkaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan. Watak wantos begawan abiasa tutuwong samanea mangno satrusing manu traing kusumah tetising andanawiri traing dewa kamanusan tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh metu sakecap nyata waruh saturung winara

di pertapan Parewana ala Saptarengga. Begawan abiasa kasumpingan putukna ku Anjeun Arjuna kalih buyutna Gatotkaca. Sami tungkul hamari kelutat nyemah tarimang sabda ajrih ningali

0: di kakawat daling lisan mekaten pengantikan ibu. Ayahku bagja kansa.
1: Kurang, masukku.
0: Dina poe ieu kadatangan incu ti puseur dayeuh Amarta.
1: Sumuhun eta kulang ngalayan
0: buyut Gatotkaca. Yap ka hareup incu buyut. Kula sono ieu. Tapi nodamel kaulan mun eyang. Wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan. Puja stuti hidup ditarima ku dua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pun diing mastaka. Atur nuhun. Kalihna ti eta hapunten we tina naon rupiha katamelaran.
2: Oh atuh.
0: Pantes we ngaran-ngaran geus dipercaya.
1: Duh, leres.
0: Geus muncul di tengah-tengah masyarakat matangtuna oge meureun sapopoe teh keur kapentingan nagara jeung bangsa. Oh, syukur.
1: Seur pisan kagiatan pagintar.
0: Alayan nyangakeun panglayat nuhun. Oge baktos ti sadayana para putu buyut anu aya di puseur dayeuh.
2: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Sajabina ti eta aya hal-hal anu bade didugikeun eyang. Ya puyut ka hareup Gatotkaca. Ka hareup anaki.
2: Puyut dalem Gatotkaca nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem kunyuk panjenengan pangeresa uyut. Nyagakeun panglayan uyut.
0: Nuhun, nuhun.
2: Oge, jajab irama paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun ngeunaan kajadian di puseur dayeuh.
0: Cikan atuh. Kumaha bejana di puseur dayeuh teh loba nu demo cenah. Hareng-hengna ku dedengean dina waktos ayeuna di puseur dayeuh. Moal henteu, moal henteu. Sabab ieu teh mamala tina urang poho bodo balanga.
1: Cilakana teh kulat.
0: Malah beh dieuna pisan mah urang dina ngajalankeun roda pamarentahan teh jigana mah loba teuing keur kapentingan diri pribadina. Lumatak di mana rupa-rupa ajab anu tumiba ka ieu nagara bongan saha
1: leres
0: cing bongan saha eyang
3: kat beraya pis. Alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha bu?
5: Abdi teh ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Ranca.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae ibu?
5: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
4: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu di landungan nunggu naon bu?
5: Biasa we soka dokter
4: ke ayuna, ibu nuju diikhtiarkan nganggu naon bu?
5: Nganggu alfa propolis.
4: Kumaha karaosna bu saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayuna teh netepan ruku sujud ogenan raosen lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah gitu dama.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
4: Ibu ayeuna tos seueur sabaraha botol?
5: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
4: Uhun, ieu muka raosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
5: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh teh oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
4: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
5: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdi ya, Bu. Mudah-mudahan
5: sama
4: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan?
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten?
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu, ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Terus merebeja yang iruksakna dunya teh ku pola-pola manusia. Tah?
1: Eta geuning.
0: Da ieu teh sabenerna mabongan bangkong. Bongan bangkong ka cai teh dimanikeun, bongan hirup loba ngabohong pasini teh dijadikeun. Leres. Bangkong dikongkorong kujang ka cai ngajingjing cameti, bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta. Kunci nama. Ya. Waras kaula nu kajadian naon di pusir dayeuh. Kajadianna teh pusaka negara lambang keagungan negara Amarta aya nu ngiwat eyang.
2: Layang jamu sekali musada aya nu ngiwat.
0: Geuning.
1: Eta geuning. Oke kata aya kitu.
0: Boa-boa ulah waka nyalahkeun bangsa ta. Pangna meureun, pangna eueuh aya nu mawa teh boa-boa. Eta eusina layang jamu sekali musada teh meureun dijieun isi mungkul.
1: Dipangplangkeun teh wungkul meureun teh ye.
0: Dipangplangkeun wungkul meureun. Heh? Sok geura urang udag ku kanyataan naon ari eusina layang jamu sekali musada lambang teh naon? Ayat 5 perkawis nyata pancadharma. Dharma nu kahiji percaya kanu kagungan ta. Lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh? Teu aya deui angin nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana ta. Yakin percayana? Yakin. Temang-mang? Henteu. Yakin? Yakin. Lamun yakin jeung temang-mang percaya kanu kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana, maha uninga, maha tingali, bujeng hinga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun. Kunaon atuh sia sok bararohong wae?
1: Kunaon sok jalalir wae?
0: Nya. Dawuh kaula nu
1: leres.
0: Kade. Boa-boa ieu layang jamu sekali musada lambang kagungan negara aya nu ngiwat teh. Teridoeun meureun.
1: Leres.
0: Ngan ukur dijieun lambang wungkul, ngan ukur dijieun seremonial wungkul, ngan ukur dipangplangkeun wungkul di unggagang. Nanging ieu teh kieu eya cing cing cing. Dina nalika wengi rebo. Tengah wengi teh aya nu lebet ka Karaton Amarta. Ai mulang na ti Karaton teh rib-rib sagala digemol. Si Horeng eta teh si Cepot anakna Kakang Semar Badranaya. Tuh, bener si eta nu nyokotna. Jadi naroskeun ka dieu teh ieu mah bilih. Bilih naon? Bilih jurig anu nyiliwuri setan sumaramah kelong anu newo-newo. Anu bakal ngadudomakeun antara pamingpin jeung rakyatna. Nah, ieu teh leres anak si Semar Badranaya atanapi asli na si Cepot atanapi ieu teh trik pangindra jala anu ngadonya muni mangrupakeun si Cepot. Heueuh teangan heula. Pangikeun geuning eta da si Cepot mah puguh alamatna geulit. Leres ha.
1: Taluntik we.
0: Taluntik heula. Nanging ayeuna teh da aya wartos tinu ngala suluh. Kumaha si Cepot teh sanes mulang ka tumaritis tapi lebet ka leuweung ti Brasara. Palih kiduleun ieu leuweung malihan pun lanceuk mah Kakang Bima parantos ti Payun. Apruk-aprukan ngudag-ngudag si Cepot. Tah geuning, heuh sok pangikeun heula. Cing nepi ka beunang, kumaha urusanana naon maksudna tanyakeun ka si Cepot. Asli jeung henteuna bakal kaciri engke di ditu. Bener, ieu bisi fitnah ke ka anak Semar. Upami asli anak Semar nyaeta si Cepot nu malingna, apan aya hukum? Sabara bulan tah pikeun nu maling tapi meureunan tangtuna oge kudu ngaliwatan heula pamariksaan.
1: Diproses heula.
0: kakara mun si Cepot menang hukuman anu leuwih berat hiji bukti dua pengakuan tilu saksi. Sanaos anak Semar, sanaos Pawongan, ai kalakuan kitu mah ku kaula maka berat hukuman anak ta. Pek nyalankeun. Lamun hayang nyaho asli jeung henteuna eta si Cepot, tanyakeun ka ahlina. Sabab nitah teh kudu ka ahlina. Saha Kresna, sabab ai Batara Kresna mah boga gambar leupian, boga ogan songkala. Nya eta bas bisa ningali saha nu sabenerna. Aduh leres iya Gatot Kaca. Allah. Keuneu atuh emang di kanagara Duarwati hidep mah susul le bapa hidep. Anu keur neangan si Cepot ayeuna
2: sae. Sae paman.
0: Wayah dalem ayeuna bade ka nagara Duarwati wae rupina. Bade naroskeun kumaha-kumahana heupeh tah kitu we teh Eyang mah. Rupina ayeuna keneh bade ngajug-jug ka nagara Duarwati nepangan Raka Batara bra. Mudah-mudahan angsalna mah rampung daun tutas pangandika bra kasep.

0: Arjuna panengah Pandawa kalih Gatot Kaca mandeng satengahing marga. Gatot Kaca,
1: kaulah paman.
0: Wayah nawe kasep, ieu teh lambang kagungan nagara teh hiji titipan ti karuhun urang. Perlu diteangan
1: ti Malang.
0: Naha eta si Cepote malingna teh aya nu nita sasat buburu taliti lamun pangi
1: diestokeun bawa
0: mang deka nagara Dwarawati kasang tukangna naon ieu naha si Cepot asli atawa lain. Mun beunang buru-buru bawa kapusil dayu
1: diestokeun
0: mang ayeuna dek init ka nagara Dwarawati.
1: Saya nama tu dijajap ulawe ku putra ngangge jalan awang-awang.
0: Keun bae da mang oge aya kanaraan.
1: Kanaraan naon paman teh di nu kieu?
0: Mang boga kanaraan ngaranna teh kuda Arba Puspa. Ari eta kuda teh di mana diperlukeun bakal datang asal. Hate mang nyalukan. Yakin bakal kontak kana hatena eta kuda mang kuda pusaka. Tutunggangan Dewa Soparta kabaheula. Nya kuda teh nepi ka ayeuna bisa dicalukan di mana perlu geura pindah ka dieu urang calukan kumaha?
1: Sae poe.

Arjuna panengah Pandawa rapsi dakap sineko tunggal mateni babahanan satur dria satur raning opat dria angan-angan sir budi cipta rasa nyaeta ngagunakeun panggupay rasa ngagunakeun pamanah rasa atuh temus kaya arba puspa uyug-uyug ngajerehem sora kuda tak dengekin katot kasa naon teu belentuk paman lain belentuk kuda arba puspa taularek ngagunakeun anjeun sabab anjeun bisa ngapung supaya leuwih gansang ngajug-jug nagara Dwarawati menta datang

Raden Gatotkaca ningali Arjuna parantos sidik masalah mekalayan parantos ngambah jumantara. Regreg pakeuh maksad milarian. Rama nanya eta Arya Bima anu nuju ngudag-ngudag Astra Jingga. Maksan melesat ka Geganawiyati. Gatotkaca lampi pansen milarian trik pangindra jala nyata Astra Jingga. Saderenge pun lumampah ka Geganawiyati lajeng Gatotkaca ngepreksoten merak ngibing sosodela.

Atuh lebet ka leuweung ti prasara. Kitu kaayaanna. Ari ieu Arya Bima memang parantos katingali Astra Jingga di udag-udag kapalih wetan ujug-ujug aya di belah kulon. Di udag ka kulon ngadon aya pecenghul belah kidul. Di susul ka kidul ngadon hahaleangan belah kaler. Atu ieu Bima tungtung namah jadi ngahulun balun kutulang kitu kaayaanna. Nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan. Ieu wong edan si Cebos.

0: astrajiga kaya wong kendeng.
1: Loh, kaya bocah cilik.
0: Diudang ke bulah wetan, kahalangan bulah kulon.
1: Laras.
0: Diudang ke kulon, pecenghul bulah wetan.
1: Pecenghul, wetan.
0: Diudang ke wetan, gus ayah di bulah kalir. Diudang ke kalir, gus ayah di bulah wah asa-asa benang disasak waisya.
1: Laras kalian bener.
0: Nganung harti bener sieta anumali.
1: Tantos, tantos, tantos.
0: Gisik waisya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena saca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang ayana nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

Arep-arep kita tadi siap. Sadayana. Lumayan nepangan heula Eyang Uyut Abiasa sareng Paman Arjuna. Mana ini si jenet? Kangjeng Rama Paman nuju ka nagara Dwarawati maksan ngawartosan Uwa Batara. Iya. Kumaha parantos penak si Cepot? Geus. Ngan ripuh, Yai. Maksana. Di udang ke belah wetan, ayah di belah kulon. Capek aing nanya kudun ka itu ka dia. Di arep-arep kita tadi. Saya. Sawius. Kang Cingrama antos di dia urang giringkan si Cepot. Manawi lumpat na ka dia. Pagihkan. Mun pagih tong ayah hampura kodaran tersi geblek. Ayo deh.

0: sastra jingga mah senang-senang istuning. Aya di leuweung ngarasa betah. Sanajan bari jeung nuju di udak-udak. Kitu pageuh dina pamadeganana. Terus ditanggung jawab jeung rasikona.
1: Kitu anaman usah ulah ngaripatkeun sejenna
0: Kang. Ngaran-ngaran dewek jadi bangsat.
1: Jadi buronan.
0: Heh.
1: Jadi buronan Kang Dena mah. Buronan di mana we? Hirang sana.
0: Keur diteangan dek ce euy.
1: Heeh, eta sanaya bejana Kang Teh.
0: Diteangan kudunungan marukana dewek teu apal meureun keneh ancep
1: eta kudaek tukang sokot ka barang
0: dunung ngahaja dewek teh ieu nyokot layang jamu sakali musada teh euy mancing maranehna supaya dara ratang ka dieu.
1: Oh kitu Akang, ari tanggung jawab bodaman.
0: Atuh da keuheul aing mah
1: kesal kumari Akang ge keuheul
0: ieu layang jamu sakali musada teh ayeuna teh ngan ukur di jeung cocoan. Padahal eueuh deui hiji-hiji na nagara anu ngabogaan lambang kaagungan nagara teh lintang ti Amarta. Tapi ayeuna teh euy pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna.
1: Kacang lupa kulit kumari Angga. Kacang lupa kulit
0: kumari. Heeh, peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Budaya urang geus diluli-luli, budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui.
1: Filter.
0: Heh eta pan kaituna teh mamalana teh sudogdog tinggal. Tuh. Muni era dewek mah kunyebut reformasi ge era. Da salah kaprah atuh da reformasi teh tere kembali formasi ka asal manuk keuning manuk kur aya ribuan mah di luhur ngabring ning. Aya sakelompok nu misah. Tah balik deui tah kana eta kana kelompok nu gede tah eta disebutna reformasi. Kembali ka semula. Sok lamun balik mah ka semula nya eta kana sili asah, sili asuh, sili asih da aman atuh ieu teh.
1: Moal bade dengean.
0: Moal bade dengean, moal harengheng.
1: Kudu nyapekeun we polisi.
0: Nya. Kitu. Alhamdulillah pan dina peuting ieu gudang garam gawe bareng.
1: Gawe bareng.
0: Sareng di pos di lapang Trikarya Sukamukti Kacamatan Sukawening Garut ieu teh pokalna kula warga besar IPOSKA Ikatan Pemuda Pemudi Ojek Sukawening anu disesepuhan ku Bapak Yana Sibli anu peuyeuh teh geuning. Gawe bareng sareng PT Gudang Garam anu disesepuhan ku Bapak Yuyu.
1: Bapak Yuyu anu ageung
0: dina raragami eling Maulud Nabi jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unga menit unga detik teh anu dipilahir ku Nabi naon?
1: Leres dipilahir.
0: Nya eta DP-DP hanap asor tawado nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ta eta nu dipilahir ku Nabi geura sok geura pieling unga menit pigawe ku urang
1: pigawe
0: salamet ta jelema kitu. Bakti sosial nyepitan masa anu seueurna 149 murangkali. Dedeh teuing ka chef. 200 tugas mulia 250 genep ima si Ewonnya salah nulis. Mudah-mudahan anu di sepitan murang kali sadayana cing jadi jalmi anu saroleh.
1: Amin, amin.
0: Atuh ieu tugas mulia tukang ojek sadayana panjang Yusua arageung milikna.
1: Amin.
0: Nya. Salamet dunyana, salamet akhiratna.
1: Amin.
0: Boh kulawargana, boh putra-putrana. Dek pepujeuh we kade dina jaman kiwari. Bakal leuwih harengheng cing waspada ye. Dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan, kagetrik saeutik breng, kagore saeutik breng, pangwangunan anu geus aya ge diruksak. Cing, musyawarah mupakat teh hayang nyaho budayakeun.
1: Hah?
0: Atuh ka LSM LSM anu aya di dieu nuhun kana pangrojongna. Nya. Alah. Ya. Heuh, sok ah kurang kana hiburan ieu mah.
1: Hiburan kana
0: penting hiburan mah da. Naon deui atuh?
1: Pikiran wae nagara, dieur
0: pikiran wae da urang ka dunya teh sorangan, balik sorangan.
1: Hiburan geus urang wae.
0: Mending urang-urang wae ieu mah.
1: Ya.
0: Ulah loba ting didengean nu penting mah. Pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rejeki nu halal. Eta we heula di rumah tangga we heula ulah mikiran kana lian ah. Heeh. Ceuk dina katerangan ge pan kitu ati ulaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Kaituna mah heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah. Hartina teh buleudkeun deui ngahiji deui. Nya kana jalan sili asah sili asuh sili a
1: asih
0: kitu ulah nepi ka sili gorengkeun ai nya mah ngaku umat Islam al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisanna jeung kuleungeuna tuh
1: kewajiban
0: urang sararea teh nya kitu teh euy. Ya. Tah, hiburanna.
1: Naon
0: eh atuh hiburan mah.
1: Bisi akang rek olahraga apa dina hiburan teh.
0: Heeh, sok jaipongan
1: nya. Jaipongan
0: mah. Heeh.
1: Ya, yang wani pengen.

0: Na, oye, allá en la hora, ¿te?
1: Allá en la hora, ¿te? Allá en la
0: hora, ¿te? Allá en la hora, ¿te? Allá en la hora, ¿te? Allá en la hora, ¿te? Sing si rewen. Atawa yang nyarek.
1: Baik, aku dah yang nyarek.
2: Muna kita karek ayah naon.
0: Ayah naon yang tekasyang cukang na yun.
1: Baik, aku dah yang nyarek. Tiruran, sepe.
0: Mainnya, awan marek udud.
1: Tiruran, udud se.
0: Tak ada gitu. Hirup mah. Jadi eta teh hartina teh ngawiwirang batur. Tingali ieu di payun nu rongton pikar reg-reg geus sepuh anom urang kali. Pemuda-pemudi ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut, ngemat-ngemat nyatang pinang, merbayaksa nu ti tebihna nu ti caketna. Tega ngantunkeun bumi na naon sababna palayi hiburan
1: sumuhun terpaku teh
0: ai sumping ka dieu dikecewakeun ku si lain
1: nah waktu kuring mah teu ngarasa kuciwakeun
0: elah is sia mah da ai kana kasalahan batur kadeuleu ai kasalahan sorangan numpuk dina irung sorangan diantep ulah sakali-kali deui teh kalakuan kitu teh ayeuna teh jaman kasurupan jelema teh
1: kunaon nyakannya jelema waktu jeung ayeuna loba nu
0: aya aturan barudak SMP cingkererebeg aya aturan pagawe pabrik kasurupan kabeh meureun hayang naik gaji teh teh
1: hayang naik gaji kana kasup juri
0: heuh tah sagala rupa ge cing saimbang batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup boh ngomongna tekadna ucapna lempah teh surupe da kasurupan ku rahmat pitulung
1: Allah
0: tuh ai mi eling nya maulud nabi urang cing kasurupan ku ilmu Allah bi kudratillah bi iradatillah da urang mah wujud pos urang mah
1: pos
0: urang mah minang kasemahan wujud teh kasemahan ku lapar kasemahan ku hayang kasemahan ku umum ku hanaan ku tunuh ku butuh can bulah ditukna kasemahan ku gaib-gaib
1: naon gaib-gaib
0: loh bapan anu nepikeun beja kudu kieu hirup teh kudu kitu grepek
1: ari awak ari hayang cageun
0: kudu dek tapakur hirup mah tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 tahun teteh
1: hay berhasil membenarkan
0: batur mah keur ngising tapakur
1: tapakur kumaha tapakurna
0: nempok keuyeup nyieun liang ngujalan taneuh nyieun ku beusi doser pan leuwih ti 60 tahun mangpaatna bisa nyieun jalan nya
1: puluhan taun
0: ngarata-ratakeun taneuh teh nurutan tina keuyeup tetep we nu ngalalakon mah anjeunna wungkul
1: mikiran papatong jadi kapal
0: mikiran papatong jadi kapal ayo uring pelebut dalil we terus nyieun seengge teu becus tega belengka kenyos
1: mikiran tinggi jadi kereta api
0: betul. Mikiran makhluk titinggi teh anu suku namang rebu-rebu jadi kereta api
1: pikiran roti jadi bemo
0: kita benar teteh ngomong teteh salah mikiran roti tuh nyen roti duitna pake beli bemo bisa ajeng dewek menyambung wae atuh
1: eta akan dia boga cerdas
0: kita euy sararea agama teh cing nyerep ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teteh atuh urang cing salamet dibelaan ku agama agama teh nyalametkeun teteh tidunya nepi ka da urang mah objekna Nya lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan nagara bangsa hirupna beraga
1: agama
0: dabongan hirupna beraga
1: agama
0: tuh anti riwe cinta da
1: damai
0: ayo mah hirup beragama gara-gara papasayaan digugulukeun ongko cinta damai sabab naon ai nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngaleg-leg sidik kita barang teh wujud teh sensitif teuas keneh hulu doma grepek silai teungar tu tihang listrik beung munur heula sataker kebek jebet da moal teu jengker
1: bener
0: tapakuraneun teh teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda kaagungan
1: Allah
0: tuh genep rebu, genep ratus, genep puluh, genep ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah ayo urang ayo aturan kadewek ayo nu tatanya cing cina mang cepot abdi teh hirup teh poekeun poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong gitu teh si horeng meureunan apan penerang teh dina wujud teh agama panur teteh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa
1: cahaya kahuripan
0: kahirupan atuh naha jelema beutna abdi teh poekeun-poekeun teuing jeung teh nya pantes aya ku kitu teh mah da teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong nu lolong onaman sok daekan usaha nah aya nu beunta nu poek
1: nu lolong onaman daek-daek kacapi
0: nu lolong ti kampung laleumpang duaan mapai-mapai jalan satapak ngajungjung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing numpak ojek eta hujan angin dodor gelap tayap pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteung nu penting mah asal nepi ka tempat anu dijugjug rek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyaheun
1: luak
0: atuh pan kitu leuh moal aqua engke leunan
1: anu usaha
0: alah ampun ai kitu tah nya
1: bener kan
0: nu lolong duaan pa iring-iring ge kieu rek ka kota maksudna mah rek usaha nu lolong di hareup mawa iteuk kitu tah nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup maklum jalan ti kampung rungkaring ka dina gawir aya tangka kalapa pandang ka kalapa masuk conong kita tetap pelengkung peleteng panai nu beunta malempang teh kitu dengdek malibir da kadeuleu nu lolong mah lempeng we kita bletuk sirahna teh kana tangka kalapa aduh cenah euy ceuk nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabletuk sirah aing tidak gor cenah euy cing neuleu atuh sia cenah atuh goblok kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia
1: sadar teh
0: kana naon cenah euy tidak gor teh teuing cenah dicabakan teh oh tangka kalapa nyaho di mana cenah sia tangka kalapa pan aing mah kungsi beunta baheula masina cara sia cenah tiba di mimiti lahir aing mah baheula cacingeun aisyah mah bangbungeun lain cina dulu cina kaluhur ayah kelapaan uuh goblok apaan aing teh lolong ada pasti cina tangka kelapa segede kieu mah loba kelapana muat telebut cing atuh cina naik aja hayang nginum dewek kanaang tempoan heula cina teu kusia ka teu bisa nembogana apaan aing teh lolong ai heueuh nulolong ngecoblake duaan syok atuh cina kumaneh tungguan dihanap ulah hanap penting tangka kalapa besi katinggal rada mundur cina syaketik berak kediu kekik ngadaguan mureng ainu syaurang nyot tereke nulolong angseron angseron tenyaho tangka kalapa nate urut kabentar guludu pandugul uwe naon naon barang ngangserot gitu naon-naon koleang mukana ai marukana nulolong nuhanap nunungguan marukana nunumurang teh kalapa tah geus we hiji euy ugu baturna nu ngelepek teh meureun bakating ku jeri madarag-rag ti luhur ngiihan maneh ai ceki nate ngucur tak kahanap kana lahuna nunungguan heueuh ai ceuk nu lolong nu hanap tadi wah pupus oi lebar cenah euy ah syuruput ti dikenyot wah anjing geus kolot ti bakalapana asin pugu ciki ih urang jeung aduh ampun tah lumatak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal netek semplek ninjak semplak kitu salah kieu lah tuh lumatak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh aya we nu dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu dina jaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awilaheng awigene
3: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baraya pis alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis mangga urang sapa
4: halo assalamualaikum
5: waalaikumsalam
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Umid Wahyudin.
4: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
5: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
5: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
4: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
4: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
5: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
4: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
5: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Propos ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter yeuh teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
4: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
5: Aduh, teu kiat dugi ka naon pingsan sauna deukeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
4: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propofol.
4: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
4: Muhun alhamdulillah.
5: Namanya Obet tilu dinten panyawate atos ararista duka ka mana tah.
4: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
5: Kurang mah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
4: Jadi tos karaos siatna panya.
5: Nah, alhamdulillah.
4: Kumaha konsumsina, Pak?
5: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
5: Mun, si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
4: Hatur nuhun, Pak Umid.
5: Amin.
4: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
5: Alhamdulillah, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari
8: udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
8: Ya,
9: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya, Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
9: ya,
8: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

nu protes. Nu demo teu aya. Da syuruk. Ngagigi. Coba lamun ayeuna saron larasna teh Mataram, saron nu hiji Salendro. Kenang ka mana karep patokan. Bonang pun gitu deui geura sok, teu geuna.

0: Attention, attention. Attention, de l'eau. Timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan. Ya.
1: Benar kan?
0: Tuh, cek aing oge. Da diprotes teh ku sererea. Tah, dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda ti kitu, awut-awutan hirup teh. Teu surup, pantes loba di demo ge atuh. Da kudu surup atuh. Aye nu dihareup teh saperti dalang gumantung kana sora nu ditukang. Teu bisa ka mana karep.

0: mayarhuta angka inung bapana di urus di jaman letik lu can asmarandana alus teing tu japati bulukna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeketan ujang aman jeng teureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing goreng teh menta parab nya tuluy pucung lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh baranghakan cacing ngarengkol di santok teu nyahoeun di jero aya useupan itu tuluy balak-bak aya warung sisi jalan rame pisan nu meuli ayeuna mah digenti aya warung sisi jalan rame pisan nu mabok alah warung remang-remang nya kita aing oge
1: saprap tanep kunir Raden Gatotkaca semedia tuminak ingat

0: buat kemana Shannon? Udah, baru karena kumaha Malaysia jadi jelma jahat. Udah siap.
1: Lu,
0: ini itu juragan agu, nggak haturkan semua haturan rawuh.
1: Lu,
2: ayah anjir.
0: Udah. Tenyo ai. Bener sia nu nyokot layang jamu sekali musada.
3: Cumuhun.
0: Bener.
3: Muhun.
0: Di mana ini layang jamu?
3: Aya di abdi.
0: Jeung saha sia nyokot?
3: Abdi wungkul.
0: Di titah ku saha sia?
3: Ah henteu maksud abdi we.
0: Eueuh nu nitah.
3: Teu aya.
0: Dek dijual.
3: Caneh.
0: Naon maksud jeung tujuan nyokot layang jamu sareng sana?
3: Hoyong terang we kulot.
1: Wah, untung kuacos.
0: Kuacos
3: keneh. Lah, jadi bangsa teh kieu.
0: Udang sia. Sanajan sia pamongan aing ngapoe si sirikna babarengan. Tapi ngalampahkeun kitu pikeun ngabuktikeun adil di nagara. Dihukum gantung sia bae.
3: Ya, ai parantos takdirna abdi kudu dihukum gantung mamah. Ai, punten ieu kapangkeran.
0: Diuk sia.

0: sarang putra nyeta Gatot Kaca Bima nafsu ngagurug-gurug amarah teu kawadahan. Kudu heureuykeun anakku ieu Astra Jingga. Loh, paur geus ngagerem kieu ieu teh.
1: Paur geus
0: ngagerem. Ngan hanya kawe ngagereumna.
1: Naon, Kang?
0: Ompong. Baheula menyebut sima aing sima maung teh mati atuh. Ayeuna mah teuing meureun geus eueu huntuan meureun maung teh. Urang ajar sia. Lah, urang ajar. Tang tos da abdi mah jalmi teh sakola. Ngalawan-ngalawan we sia. Cina. Kumaha tuh ayah kuru jempe dah lawanin nah kuru jempe ari abdi pandi ayah kan syungut tapi aku kuru dahar wungkul pandi kuru ngecebrek
2: bener sia nyokot layak jamu sekali musada
0: semuanya abdi
2: kernaun sia
0: ah kera abdi eh
2: teneng sia
0: ya teneng aco dagus gede abdi teh.
2: Kadieukeun sia.
0: Naon?
2: Eta layak jamu sekali musada.
0: Heula. Dai cocorokot teh kudu aya hasilna. Digebug atos abdi teh dijejek atos. Atuh kudu ngahasilkeun beureun ieu layak jamu sekali musada teh.
2: Dek dijual kana harti.
0: Ya kumaha abdi? Eta tos aya di tangan abdi.
2: Dipaehan sih wae.
0: Mang, hayu butuh nyawa. Ngan bade naros keneh abdi manaha itu butuh keterangan atawa napi butuh nyawa.
2: Aing kudu narima penerangan ti sia.
0: Tuh da kitu di dinya mah teu da gede hulu. Muni gengsi dan ningalina jelema miskin, jelema puleuheu. Hartina eta teh hirup teh araranjeun teh geus kabodo teh nyo kasamaran tingali nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Sidik kapan tadi oge okay, pemberangkatan teh keur nagara jeung keur bangsa, bangsa ieu, bangsa kuring. Ayeuna kuring dek nyarita hartina teh meureun dek nyalurkeun aspirasi teh meureunan abdi teh daun dipendet. Ku ka ame, ku ka ngewa, ku ka ijin. Tak itu aja dumeh sampean.
2: Bener lamun kitu carana geus leuwih sia.
0: Mangga bade nyangakeun ka salira bade dikumahakeun abdi.
2: Dipaehan bae ulah. Modar sampean. Si Astra Jingga nyaan geus gelo. Geus luar tina ramah tamah. Luar tina sopan santun beh dituna nepi ka wanin nangtang lamun kitu carana. Gatot Kaca anu bakal

0: budak dipuntang dik dibanding.
1: Bangat nyangka kene ada dapat antus kiri berbuktina.
0: Wani itu. Tersiul siamodar.
1: Betul. Dah bakal kealaman ku seraya nangge tong moro abdi nurik dipodara. Nurik modara nangge bakal modar.
0: Iyuk.

0: manusia.
1: Wadah sampai siksa.
0: Udah. Panuju sia. Watu gemuk sia. Udah.
2: Alah. Cager nyari awak diri. Sekali ewangnya biasa rempan dunungan sok dipencetan ku dewek. Ayeuna mah dewek dipencetan ye cager.
0: Nang tangga hina siap ai disangka tukang pijet.
2: Ah.
0: Kot. Allah. Tenyo dibuntang dibanting ku aing teh kalah. Teu cecel teu boncel. Teu kere-kere tot. Leuwih ditangtang aing lamun kieu.
2: Ya kumadinya we eta mah sia.
0: Paingan wani-wani cocorokot sia.
2: Siamu.
0: Kadieu.
2: Hah?
0: Kadieu.
2: Hay, maksudna
0: kadieu sia. Tanya ieu naon?
2: Naon cece beureum? Cabe beureum?
0: Buki ngahina. Ieu teh kukupan sanaka. Mata sia dijotos weh. Eh?
2: Oh, bade ngarojok panon jeung.
0: Bener.
2: Ah. Hay parantos dugi makana waktosna abdi.
0: Aya.
2: Aya, aya, aya. Urus.
0: Iya. Aya, aya. Waduh. Gatot Kasa, ulah. Tenyo dulu. Anger. Iya. Iya gelang Sandra Kirana. Dibanting make gelang siapa ka remek kulu.
2: Mana?
0: Waya kulu. Waya. Waya. Modar.
2: Da acan je.
0: Waduh. Lebih kasa dihina bapak aing.
2: Anak na ngamak.
0: Tu mati pansanaka ge gelang Sandra Kirana.
2: Moa mati da tu matu. Da jiwa na motah. Bisa sote mati mun matu jiwa anjeun geus teu motah. Hartina teh geus cicing dina hiji pamadegan. Pancanaka pancalimanaka kuku jadi anu lima teh kukuhan tah. Lamun panceng mata leukeun nu lima teh ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateul terus dikeureuyeuh. Cenah matu mati kaituna. Eta gelang dar dipake neungeulan batu, da lain pake neungeulan batu, neungeulan diri sorangan garepe.
0: Aing kudu neungeulan sorangan.
2: Nuhun.
0: Aing lain nunggelo.
2: Kedah sakali mah. Lain dibantingan di tengah-tengah atuh tapak pakuran aing gelang teh hartina buleud. Jadi cing buleud teh kad urang teh cing gemleng. Ulah paparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi. Da muatanana teh meureun teh turun teh bararenyol huluna teh. Muati berasare grepe. Buleudkeun tekad ai Chandra bulan Kirana caang ka HTT caangkeun. Lir caang bulan 14 caang Padang Narawangan teu geuneuk jeung teu meuleuk-meuk. Cekalimah jang jawakan tema ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datulah nun gusti nedapa padang ati nu ngadeg netungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge kadia bulan 14 cang padang nerawangan. Ya.
0: Lain aja dong, baik siapa darah kanya? Aing dieu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumuh? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
3: Mak iya.
4: Mak iya teh linggih pali mana?
3: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
4: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
3: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
4: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan yang nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
3: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kaset.
4: Ayo, nak, mati di lekenan nganggo naon, Mak?
3: Ya, di lekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ema naon wae.
3: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
4: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
3: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
4: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
3: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
4: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
3: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa cocok pisan ah gitu mangga beli. Kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
4: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya, sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68, 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya?
8: Iya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lain aja dong, bay. Siapa darah saja? Aing liur ni. Cing sok sia. Kurang usik jeung aing. Maksudna kuma? Gelut.
2: Banyak ribut ieu teh. Banyak ribut?
0: Iya. Yeah.
2: Abdi dek naroskeun ka juragan.
0: Naon?
2: Salaku naon di nagara?
0: Kaula Gatot Kaca salaku kaamanan negara.
2: Ngabutuhkeun naon ari kaamanan?
0: Ngabutuhkeun aman.
2: Nah, ngajak ribut.
12: Wayang tentrem.
2: Kumaha teh?
0: Kawajiban aing pikeun newak bangsat.
2: Bangsat naon?
0: Layang jamu sekali musada. Kurang ajar. Sok sia nya nyebuga ilmu naon?
2: Kuring mah teu boga naon-naon. Hayu palay diadu mah jeung teu boga naon-naon, teu kebel ka kenyos mah. Didinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalpalamatan Dentawisesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon.
0: Sok sia. Sigir.
2: Hae. Aing teh daekan. Agok aing mah lah. Bade diserang atau nepi bade nyerang?
0: Nepi kanang tanggih. Sok, aing serang.
2: Serang?
0: Iya, yes. Saya.
2: Nego hula.
0: Untung secengilan segeluh aing.
2: Oh, dan nunggeluh pake itu biasa nge. Tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung pangih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun.
0: Siapkan sok. Hei.
12: Au.
0: Kelo teh sia.
2: Ah, digebrag sakitu leuwas.
0: Sok. Hei. Maju.
12: Belum.
0: Ayangnya Osia.
2: Anjir. Eta gerakan kalau ngampi nepi ka kitu.
0: Dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampak suku kana dada bari ngacang ka luhur. Aduh.
2: Mun Depok dewek ngeplos tah.
0: Sok seturigeun. Hei. Wah! Ayo.
2: Ayo. Ayo. Anjir. Alah, anjir seueul euy duh.
12: Tapi teh gara-gara.
2: Cungcurungan kana batu, duh nyerina na taku deuleu. Jeung hayang seuri, hayang ceurik, hayang dahar ongko.
0: Woi.
2: Cepet-cepet bubuk remok mo. Woi, coy. Anjir, anjir, anjir.
0: Hayo.
2: Woi, iya. Iya. Woi. Woi, woi, woi. Oh, nah, rimana ini mah latihan terus, ayah yang mentu.
0: Nah, siapa gitu hari eleh deh.
2: Elah.
0: Sok, siap.
2: Oh, percaya sama gelut malah. Ini ada ahli nama-nama.
0: Woi! Woi! Woi!
12: Khawatir lagi dengan itu,
0: Malin. Habis dipusirkan takjian. Raja Musti, Raja Kapal Matan, Dentang Sesa, Sabta, Parugu, Bajigiring, Tapak Nengala, Udang Siap.
2: Baiklah. Hebat, Agan.
0: Waduh.
12: Awas itu dirasa, Wero.
0: Lebih kata kerel-kerel.
2: Hebatnya.
0: Lain hebat, kalau begitu kayak jidun, Sete.
2: Tuh, menurut Muji ini.
0: Luar biasa
2: hebatnya. Tuh heh yang ngaku ini mah.
0: Montong cecengiran we lah. Kadieukeun lah yang jamu sarusada.
2: Moal.
0: Cing sok sia aing can ari mah teu ngeulan. Kumaha karasana?
2: Ah, abdi mah tara neungeul. Hay gelut jago mah, tara make jeung tutunga teu teungeul. Di tengah mah jelema bareuh beungeus saminggu cageur deui. Saminggu cageur.
0: Kumaha
2: tah leuwih seukeut mah sungut tah. Sanget.
12: Bahaya.
0: Kumaha?
2: Beungeut ceuk abdi di tengah ku agan gemek ngan ukur saminggu
0: ya,
2: tapi hate.
0: Kumaha?
2: Sok. Sakecap hate nyerina. Satahun mau cakir.
0: Naon
2: palai badai nyobian.
0: Iya yeah.
2: Gatot kaca burut.
0: Goblok sia.
2: Ya ambak nyeri. Gen antep.
0: Gatot burut aing mah.
2: Tak kena antep ayang nyaho.
0: Goblok sia.
2: Ya nyeri tadi berarti. Ya operasi gitu ah.
0: Waduh, lebih kaki itu.
2: Tah, ditambahan dengan nyeri itu, bete.
12: Lebih tambahan.
2: Palai anu saja tak nak.
0: Iya.
2: Benar?
0: Iya.
2: Tega lara?
0: Tega.
2: Pati?
0: Tega.
2: Lulus.
0: Allah. Ampun, cepot.
2: Kita, ya, gelut, mah.
12: Bari diuk, bari ngopi, gelut.
2: Bari diuk, bari ngopi, gitu, jadi.
12: Muangesang.
2: Kunaon?
0: Asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan.
2: Leles?
0: Ya. Yeah.
2: Tuang heula ka jauh.
0: Aduh, ampun sepot, ampun. Ampun sepot, leles sepot. Enan siot. Lepi kaki tu eta jago gebleng. Cing sok siya gunakan kain. Bangsat.
2: Palay.
0: Iya. Yeah.
2: Lulus.
0: Wait.

0: euy.
1: Lumayan.
0: Lumayan pan.
1: Hay ka pangagung mah.
0: Heeh.
2: Sastra jingga. Sya. Di mana?
0: Ulah kaget kurang ajar. Wah. Diteungeulan dewa ae aing jadi ieu. Juragan Arjuna jeung Gusti Batara Kresna ieu.
2: Kadir mana sehot?

0: Acuști bătărarele doi.
1: Come on, Horton Blanc.
0: Alhamdulillah, semahaturan rawus.
2: Nuhun, nuhun. Cager.
0: Ayah hibar. Sarang syahat lah.
2: Kaulah di barengan ku Arjuna.
0: Semuh, nuhun acuk lah. Geus lila maneh aya di dieu. Parantos.
2: Geus tepung jeung Gatot Kaca jeung Bima.
0: Parantos.
2: Ka mana eta?
0: Marulih deui tadi oge lah.
2: Geus dibikeun layang jamun sekali musada.
0: Kusaha?
2: Kumane?
0: Da can.
2: Oh, jadi aya keneh di mana si Pon?
0: Sumuh.
2: Alasanana Bima jeung Gatot Kaca mulang naon?
0: Da sanggeu mah berita sing dadang keke di kacukeun deui.
2: Kumati lah karena
0: wah seep abdi di tenggelan lah
2: di tenggelan
0: semuhun ngan keburu we abdi di lumpatan si lumputan ya. Jadi marulih dia teh kulantaran abdi we teh kepenak.
2: Nah atuh kalakuan teh maneh teh
0: nah kumaha lah.
2: Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tidak benang dipersaya.
0: Sumu.
2: Ia beja teh dikuatan ku laporan Nana Arjuna panengahing Pandawa.
0: Sumu.
2: Cenah di Amarta teh ayah kejadian.
0: Sumu.
2: Layan jamus kali musada lambang kagungan negara teh ayah numaling.
0: Oh. Eta wartos teh.
2: Eta laporan ku kaula teh waka dipersaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian.
0: Kumaha anu katingali dina gambar lopian teh lah?
2: Nu katingal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyopot layang jamus kali musada teh maneh.
0: Hebat. Hai gambar lupian teh hebat.
2: Tayeuna dek nanyakeun kanu jenis ka jenisna. Nah bener eta layang jamus kali musada teh dicopot ku maneh?
0: Ku abdi dibantu.
2: Di mana nyopotna?
0: Di Karaton Amarta.
2: Jeung saha maneh initna?
0: Abdi Wungkul.
2: Dibawa eta layang jamu sekali musada
0: dibantu
2: aya buktina
0: aya
2: mana cikan
0: ieu layang jamu sekali musada anu dibantu ku abdi teh teh ieu.
2: Oh
0: nya bari dicadak anten teh sok tuna teu pami bari dicadak mah dibikeun
2: heur mah tak tuna di mana. Bukti geus aya.
0: Sumuhun.
2: Pengakuan maneh rumasa nyokot.
0: Rumasa. Rumaos.
2: Bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada?
0: Henteu.
2: Kula dek nanyakeun aya nyokot teu bebeja naon hukumna?
0: Hukum nama anu boga nama teh jauhkeun nyangakeun ka ahli hukum.
2: Hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maok.
0: Maling.
2: Maling.
0: Cumuh.
2: Rumasa maneh maling?
0: Henteu.
2: Tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja?
0: Rumaos.
2: Ha eta teh maling.
0: Sanes.
2: Abong nu bodoh.
0: abong nu pinter. Nah naon aya nu pinter? Nu pinter teh aya penyakit. Naon? Sok kebalinger.
2: Nu bodoh ge sarua.
0: Hanteunan. Sok sok katotoloyo. Jadi agan sareng abdi teh sami. Eta kene.
2: Nah pinter kaula kabalinger kumaha?
0: Kabalinger.
2: Mane bodoh katotoloyo.
0: Rupi na kana kitu.
2: Mane naon alesanana? Pangna maneh teu rumasa maling.
1: 102,4 FM.
3: Radio
1: Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: datang. Oh. Hey, ini agak le apa perpolis anuka seberapa kali ya teh?
1: Anuka tilu na bapak ayah nate.
0: Kanggo saha?
1: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang cipalihan kira bongkok.
0: Oh, anu kadu penyawatnya
1: apa? Apungkur mah kan tos diponis setruk ringan pak. Eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagale alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna.
0: Ningali saha ieu alpa propolis
1: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurit, teu karaos pegel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihanna mah nya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiap di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menyelitu ur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama, dijali ke nyelitu ur, kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, gitu. Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah minasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kekup tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha kakak?
1: Alhamdulillah, nyarausin lah gitu. Nyasari hayat probihannya, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya mam rausin. Terus mapah, nanti ayakan luka rausin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Pernah jantan, alhamdulillah, setelah sakintan ya bahnya. Mohon, kita saranti abdi bah. Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ihtiargen bahnya. Ternuhun bah, pidoa ti abdi. Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Suaranya Peace. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi, sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan, tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan, bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay shaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu. Dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bikasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal, akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Nah, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat, kalau Allah mah lihat dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya.

0: jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, enggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, gagal mantul. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak, tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah yang giat, carilah uang, tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin elu duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan, kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya, jangan saya yang jadi budak kamu.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya, tanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya, konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. naik bajaj 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang nih. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu, post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi. Kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur, semua serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin, aja orang diemin dan orang tonton. Ini kalau gak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju.

0: Ilmu kedokteran makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome. Kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqara. Orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang-kurang kuat, benar-benar memble. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-Afghaniyan Qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wafaqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz. Dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama, cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda, padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang mengkhayal, melamun. Kamu kenapa enggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang saya di Jakarta mesti ngontrak. Bingung tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri belum juga ibadah, apalagi mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah besar, kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada, perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Sebab itu agama mengajarkan Orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah. Anda punya uang 1.000.000 rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1.000.000. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1.000.000, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, satu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang, sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung, gerak gerak gerak gerak, sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu kesadaran yang terlambat, kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay muttum wa dufintum fil kubur. Sampai kamu mati, dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung nafasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita, terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan kebermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian, selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak, materi dan keluarga, perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan, atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam." Wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah, wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah menjadi jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya dari diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu, itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi, dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan sim salabim abragedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini, pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada 1-2 orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya. Karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak, yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama. Apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid. Dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual, dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja. Asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang. Mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini. Pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang. Uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri. Sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita. Enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki, apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah, lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya. Jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita. Bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dalam hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina. Seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim. Upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork. Lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back, jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai dia, yeah, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya, satu contoh saja. Misalnya seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola, Tapi kalau ada musala belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu, semen, apa batu kali, apa besi, yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini. Baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikutik-kutik, akan timbul kecintaannya, akan timbul saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belly Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, draw. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan, tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin, bagaimana rumahmu sudah, bagaimana kendaraanmu, bagaimana pesawatmu, bagaimana Bukankah itu juga takasur dari obrolan, kan nanti yang belon kan timbul panasnya. Gile, dia udah beli gituan, gue belon. timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau gak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth, smooth gitu ya, jalan tenang, setenang, ya gak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat. Bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain. Yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati. Lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat. Ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh, tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama. Berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid, bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, enggak apa-apa dah. Di sebelah masjid, bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan, main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi, pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya supaya makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda, lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba di dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman, karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi, at-takatsur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam. Orang lain maju, meriang. Lah kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan. Bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap paraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa.
1: Wae. Iya.
3: Nama tos
1: tabuh 8
3: ge hoyong
1: emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pae eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nyata eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangebandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleuteun sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha teh sakali ngaleuteun?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunama bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Ya eunama mah.
2: Da kapodé mah kot malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Nya
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna Bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
1: ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter yeuh geus sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teu dua kang 20 dinten.
1: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang mah sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten kana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atwe, ka probihan nama ayinu juga lewe. Data nama upami tos tengah banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perubihannya bunya.
2: Mohon.
1: Ibu tuh nembe siap seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye, mangga, meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ka bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggoku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat saperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpha Propolis. Pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpha Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-16.
2: Mohon, rupina aya margina panginten Abah. Pangna Rama Abah langkungnya ka Pa Haji Mugni aya margina rupina mah yeuh. Nya memang aya lantaran mah tuh. Nu jadi masalah mah kumaha Abah? Nu jadi masalah na kieu. Abah teh baheula. Baheula teh Abah teh hidup teh abundah. Abundah Abah teh. Kana main, kana mabok, kana judi jeung kawewe Abah teh. Jadi abundah kana rezeki ti kolot teh. Jadi kasieuna kolot Abah. Lamun Abah di pasahan pabrik, pabrik sereh, pabrik minyak sereh, tah kasieunan kolot Abah teh. Geus tangtu bakal ancur. Kitu tanggapan kolot Abah teh. Da Abah, baheula teh memang tukang rucah. Awuntah kana rezeki teh. Beak wae di kolot teh. Memang moal teu kitu atuh sigana mah jana pamikiran kolot Abah teh. Ku Abah soal eta mah di aku. Abah teh awuntah kana rezeki tapi nya eta. Dianggapna ku Abah mah kitu. Jadi tindakan nu jadi kolot teh tetep asa teu adil. Anu akhirna matak nimulkeun pasidikan antara Abah jeung Ki Adi nyaeta si Mugni. Atuh pangna kamari ieu teh Abah kaluwinangung saenya nama lainna naon. Lantaran hayang ngayakinkeun kumaha sikepna si Haji Mugni adi Abah pituin adi kandung Abah. Ayeuna saperkara kitu. Atuh nu kadua perkarana nyaeta Abah teh rek muguhkeun. Muguhkeun pakaya titinggal kolot Abah jeung kolot si Mugni. Pan dibejakeun. Abah teh lanceukna si Mugni ngan hiji-hijina. Oge Abah oge boga adi teh ngan hiji-hijina si Mugni. Mun teh mah warisan ti kolot piraku we Abah teh eueuh bagianana. Da baheula deh keur jumeneng keneh almarhum lindung jeung bapa Abah. Darumasa sanajan Abah awundah kumaha oge nu ngaran ngajual jaar warisan ti kolot mah henteu. Ngan memang pakeun kolot anu geus aya harita boh tina hasil tatanen. Tina duit menang naon menang naon tah bea ku Abah pake abun tah pake rucah tah etang merenan ku Abah gede aku pabana nyari tanah dari anak ranan. Oh gitu. Aduh pangin tenan tuh sebuah-sebuah Abah teh parantos teu araya ayeuna mah pantenya nya menang beja deh. Cenah geus teu araya kolot Abah teh. Pan kolot Abah teh diusir teh baheula teh ku kolot teh. Wah, ripuh diusir ku kolot teh. Beda jeung si Mugni. Hartana kumaha ayeuna? Pabrik kumanehanna? Boga karyawan loba. Encan teh hasil pabrik teh kumaha tuh? Sugan inget kalau jadi lanceuk. Sarajan akang teh diusir. Lanceukna teh Abah teh gitu. Tapi sabar ramah ku nama ku mahawe nu jadi adi deh pan teu ieu mah tah menang beja deh Abah keur aya di kontrak Sumadra tah kolot abah teh ninggalkeun cenah. Tapi nyeta beja teh datangna geus bari. Heeh. Geus bari beja teh. Geus heubeul. Jadi pikeun abah mah percuma datang kalawi nanggung oge. Kada teu ari. Lantaran geus lila teuing waktuna. Ngan akhir-akhir ieu abah boga pikiran dihenteu-henteu oge abah teh boga ditinggal takajar kolot, ditinggal kolot. Tapi harita teh nyeta tuh dacan oge tepi ka imahna si Mugni adi abah. Sesumpun-sumpun teras kumaha abah, harita geus digaruwahkeun manten ku jelema-jelema pikasebeleun. Ongkoh-ongkoh mukahaan deui we abah teh. Tadina mah ngan sakadar hayang ngajajal wawasena. Ari heug teh bet abah sorangan anu kasoran ku si Santana. Anu cenah hade teh meunang julukan si Bangbrang. Da kitu tah Sulandana. Mana ayeuna mah hayu we lah. Hayu urang ari nit kaleuwih nanggung dek nembungan si Mugni. Abah bantuan di wayahna Sulandana. Wayahna bisi Ki Haji Mugni kada lemes hayang hawak sorangan kana harta ti kolot. Malum ari jelema hawak mah tuda moal teu inget. Heeh, moal ingeteun ka dulur oge. Asalnya dolos sorangan we. Kabeh atuh warisan ti kolot teh dihaku manehanna ku si Mugni. Da meureun Akang mah dianggap teh geus dianggap anak kitu tah. Tah lamun manehna teu inget ka dulur, akhirna pasti bakal nimbulkeun ributan lapan. Pabana ngaregotkeun obrolanana kana soal mimiti teh. Kitu teh mah pabana teh teu waleh-waleh ngajakan ka Sulandana supaya daek mantuan kana karep manehanna. Ngan bae sanajan geus sawaraha kali oge Sulandana tetep ditolak ku Sulandana teh. Ku cara anu leuwih lemes satiap ajakan pabana teh.
3: Iya bah. Naon deui Sulandana?
2: Aduh punten yeuh. Sanes teu bade ngabantu abdi teh. Namung ieu teh paur abdi teh lah bah.
3: Paur ku saha?
2: Paur ku jalmi nu harita bebela ka si Santana teh ya.
3: Sulandana ngajawabna ati-ati naker bisi bapa kukutna nyeta pabana salah harti bakunama. Ah. Tong waka hariwang kitu wae atuh. Boa manehna teh jalma saliwat jana. Jeungna deui sanajan papanggih ge ceuk rasa abah mah. Manehna teh moal ngajakeun cina ka naon-naon. Geura sok pikir ku didinya. Pikir sikep eta jelema sikep manehanna teu daek nembongkeun jirimna. Ukur kadenge sorana aya sora eueuh wujud. Jadi ku kitu oge geus cukup ngajadikeun bukti yen manehanna teh eueuh maksudna pikeun ributan jeung pihak urang basa eta teh. Ta eta nu kahiji. Atuh nu kadua perkarana gening manehna make mere ubar pamunah sagala rupa. Lamun teh mah jelema boga masalah jeung urang atawa geus wawuh ka urang moalah pananjeun harita lamun teu dibere obat pamunah di eta jelema meureun geus kumaha dah awak teu tutung beungeut geheng pinuh ku racun jabaning. Nya untung we da jelema mere obat keur pamunah racun. Tah ku kitu oge geus tetela yen ka pihak urang teh manehna mah henteu ngamusuh. Kitu ceuk abah mah. Cenah harita eta manehanna ngajakeun tindakan ka urang, pasti eta teh kapaksa lantaran pikeun nyalametkeun jiwana si Santana. Kitu tah pamagih abah mah teh. Jadi urang teh henteu perlu naon teh sieun-sieun teuing. Pabana satekah polah mere keterangan supaya Sulandana ngartieun. Duh, lalus kitu teh mah bah. Nemung kumaha upami manehanna teh kanyataanna mah nya sumun lamaksud abdi teh leres kitu teh mah bah. Namun kumaha upami manehanana kanyataanana memang tipihakna Pak Haji Mugni.
2: Apaan matak abot mayulanana keur urang ngahirupina mayit teh. Sulanjana tetep ngebrehkeun kahariwangna.
3: Kituna teh memang kaharetieun oge ku pabana. Lantaran dihenteu teu oge memang matak tika paureun. Ngan bae anu kedal ka Sulanjana mah saeutik oge henteu nemongkeun kahariwangna.
2: Is, lain jana. Abah geus bisa mastikeun upama bener manehanana ti pihakna si Haji Mugi adi Abah. Pasti dina bebelana ka si Santana oge tangtu bakal terang-terangan. Tah kitu jana. Geus saen mah teu kudu make hariwang sagala. Hayu we urang init jeung Abah. Daek teu
3: pabana pok-pokanana satengah nyedek ngandung pamaksa dume Sulanjana kawas anu rek terus mugen harita teh.
4: Nah, mah enggak bae tuh. Abah hari kuring mah mung panuhun teh ulah dugikeun ka nimulkeun di butang teh bah lah. Paur lah. Oh, bilih bantrok sareng jalmi eta lah kuring mah duh. Asa paur keneh bah lah.
3: Akhirna Sulanjana daekeun oge tapi make diimplik-implikan ku pepeujeuh sagala rupa.
2: Is. Nah, make jadi kecing ayeuna mah jana. Hirup teh ternaun ributan oge dina soal ieu mah
3: lantaran sasatna teh ieu rek menta hak Abah mah kasih Mugni ka di Abah
2: ulah ngeunah-ngeunah we 40 taun aduh dihaku sorangan warisan ti kolot teh mana sugan inget kana jadi lanceuk
4: eueuh pan
2: da kitu jelema mah kadang-kadang geus ngeunah mah sorangan teu inget lah kasaha oge tecelamun keur butuhna teh wah kumaha teh sumorojot adi Abah geus sarua kitu
3: ieu mah maksud Abah teh soal hirup jana
2: soal hirup pikaharupeun
3: cenah jalma anu basa eta teh muncul deui teu kudu dipikahariwang teu kudu dipikasieun teu kudu dipikahariwang dina dekna engke manehna ulu biung pasti moal cuut kanu hideung moal ponteng kanu koneng
2: tangguna oge manehna bakal milu nguruskeun nu sadil-adilna lantaran ku Abah oge geus katulup
3: yeuh manehna teh hiji jalma nu pinuh ku kabijaksanaan sanajan can papanggih di kieu eta jalma teh
2: kitu tah ngarti teu jana
3: pabana manih capetang naker malah make barijeng edeg sagala rupa ayeuna mah hatena bungangang dumeh anak kukutna daekeun pikeun mantuan kana karep manehanana.
4: Muhun ngartos Abah lah.
2: Kumaha jadi daek?
4: Ya mangga lah. Urang sasarengan lah insyaallah abdi ngabantos Bah.
3: Jadi istilah teh Sulanjana teh lain ngan sakadar jadi istilahna Sulanjana teh lain ngan sakadar heueuh beuk heueuh beuk ayeuna mah tapi memangna ku Sulanjana kahartieun ongkoh deui mun tea mah warisanana pabana bisa benang teh engke baring supagi isuk pageto Sulanjana oge baris kakecretan rejekina teh henteu-henteu oge apan manehna teh anak kukutna pabana kitu pamikiran Sulanjana nu matak harita nyanggupan.
2: Syukur atuh tah isukan we isuk-isuk keneh urang init supaya rineh
3: pabana hatena guliga sareng sena babadamian goledag bae pabana nyaranekeun sirahna kana bili repepeureuman hayam bray sagala kajadian baheula keur waktu manehanana riung mengpulung di leuwinanggung juljol naremongan katempo ku panon batin sedangkan Sulanjana mah barang mireungeuh nu jadi bapa kukutna jiga anu geus taya badamikeun deui jung manehna cengkat koloyong ka tukang gek diuk dina bang barung sukuna ngarumbay kana golodog harita teh.
5: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang. di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede, Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
6: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
6: Di palih mana?
7: Di Galunggung, di pada Kembang.
6: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
7: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
8: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
7: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
8: Oh,
7: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
8: Panyawat naon manawi?
7: Panyawat nama kawit nama lambung.
8: Lambung.
7: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
8: Mohon.
6: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
7: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
8: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
7: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
6: hatur nuhun
7: mangga sami-sami Bapak.
6: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
11: Di Lubung Bata.
10: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
10: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
10: 55.
11: Iya.
10: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
11: iya.
10: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
11: Ada.
10: Perubahannya apa Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas nih.
10: Jelas.
11: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
10: Sebelumnya
11: babar pisan. Babar pisan itu
10: enggak sama sekali.
11: Enggak jelas.
10: Iya.
11: Oh, gitu. Yeah.
10: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
11: iya.
10: Udah jelas
11: matanya. Udah.
10: Yang kiri?
11: Ya, yang kiri
10: jelas.
11: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
10: Iya. Yang kanan
11: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
10: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
10: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
11: ketiga
10: botol Bu ya.
11: Iya.
10: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
11: Iya
10: Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
11: Enggak
10: perubahannya nyata gitu
11: nyata.
10: Bu ya.
11: Nyata.
10: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
11: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
10: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ari Sulanjana ngalamun harita teh bari ngoloyong di tukang gek juk di nabang barung suku nangarumai kana golodog. Dah monjal mando basa eta teh ya, ku aing bisa diguruan. Waduh ngalamun jelema nu basa eta teh anu can katingali jirimna teuing saha ku aing bisa diguruan. Aduh terating bagjana mananya kal deh tekanya huan sahasana lah. Sulanjana gerentes hatena bari neuteup ka kebon awi anu ngagigidig hareupeunana. Terus di tempat sejen harita teh aya nu ngungkung kunang itu. Beda carita ye, beda kaayaan, beda tempat. Aya nu ngungkung kunang itu lain pedah geus tokroh-tokroh teuing najan bener umurna geus cuut ka hareup. Ieu mah kitu we meureun asa kokoleangan ari lumaku teu cecekalan teh. Da tetela kabireungeuhna mah masih jag-jag keneh naker. Duga teuing perbawa warugana anu pecekrek penek sugan eta jelema teh. Eta jalma nu dikundang iteuk teh nu tayalian ti Aki Gurnita. Nah, jarek nyaba kalewinanggung. Maksud manehna teh ngalongok ka Pak Haji Mugni. Jeula teh basa kasampak ku Bah Sukatma di Pak Haji Mugni. Teu kungsi lila deui oge Aki Gurnita teh katut Bah Sukatma mariang ti leuwinanggung. Maksudna teh ngabarengan Santana jeung Jaka anu aya maksud rek guguru teh ka Aki Adiwijaya. Ngaha aja ngajajaran. Pikeun nitipkeun insuna bari hayang nyaho we deui saha-sahana nu ngaran Aki Adi teh, Aki Adiwijaya teh. Ku kitu teh mah boh Aki Gurnita boh Bah Sukatma kacida ngarasa panasaranana saha nu ngaran Aki Adiwijaya teh. Dumeh ditabeuhna ku Santana mah hasil obrolan Santana mah sakitu harusna eta Aki Adiwijaya teh. Kabeneran papangih deui ari gok tetela duanana oge teu wawuh antara Aki Adiwijaya, Aki Gurnita jeung Kabah Sukatma teh memang ti duanana pada teu wawuh. Memang Aki Adi teh kasebut jalma anyar lain bibit buit urang dinya. Sanggeusna itu ieu silih bagiakeun sakumaha adat kabiasaanana nu kakara tepung. Atuh paralak bae Aki Gurnita wakta balaka maksudna nyaeta ngajentrekeun maksudna yen Santana katut Jaka kitu-kitu cenah. Cohagna mah hayang guguru elmu ngalap elmu panemu ka Aki Adiwijaya. Hese beldekena keur mimiti nama Aki Adiwijaya teh. Tetepehan teu daekeun narima komo manehna teh nganggap jadi guru keukeuh Aki Adiwijaya teh. Teu daekeun ngaku, teu daekeun narima. Mun teh mah manehna kudu jadi guru Santana jeung Jaka. Pokna teh ampun paralun, teu rumasa boga pangabisa cenah nu pantes diwiridikeun. Tapi awahing ku dikekehan mah ku Aki Gurnita katut Bah Sukatma ongkoh deui Santana teu eureun-eureun nemrong Santana teh. Anu pokna teh rek maksa rek ngadon ngadedetkeun maneh nya akhirna Aki Adiwijaya teh eleh deet daekeun oge narima harita.
2: Jadi kumaha ieu teh? Oh, saderek Wijaya saderek Adi kumaha ieu teh?
3: Tapi kieu jalu. Kieunya jalu.
1: Aki Adi anu ngomongna hanaruan memang jiga sora Bima geus rada kolot pedahna teh ngekrem Aki Adiwijaya teh. Aki Adi ngaran neuh heula nyaritana bari rutret ka Santana jeung ka Jaka.
3: Jadi sawemeh na aki ngawidkeun ilmu panemu nu aya di aki. Ieu derek mentes heula pokona mah. Bakula mah naon pang na dipentes. Bakula mah sangkan hidup daek janji kana saularupa papagon anu engke ku aki dicaritakeun. Landaran sok ingis kubisi sok rempan kusugan siun elmu panemu adawa pangabisa de digunakeun dina jalan anu teu hade.
1: Reg aki Adiwijaya eureun de nyaritana diselangkung ngareret ka santana.
4: Hatur nuhun atuh aki. Ku ditampi naoge atuh saglarupi papagon sakepalai aki ku abdi bari diestokeun pisan eta teh.
1: Walon santana meh bareng jeung jaka harita teh.
3: Syukur. Ari anjeun percaya mah ka aki anu heuh. Da. Teu boga elmu sadik-dik acara kitu. Komo dianggap guru mah aduh. Jauhun anu jadi guru mawah menengges ilmu nengges kumaha agi manaun atuh ukur kiewe tambah lamun temahin nyerangku anjing buduk gitu dah kakara agi teh tambah we kur naon teh pertahanan diri gitu maksud agi teh ya sok atuh aik itu mah. Tena naun adek ngaku aki guru mah. Nya.
1: Saterusna santana jeung jaka keur saheulaanan mah ku guru elmu panemu. Boh elmu ning lahir kitu deui elmu batin. Ka Ki Adiwijaya. Sedengkeun aki Gurnita katut basukatma mah ukur sapeuting aya di tempatna Ki Adi teh. Isuk nama geus arinit deui ningalkeun eta pertempatan. Dina sajroning narima elmu pangaweruh teh santana kitu deui jaka estu ning husu pisan. Tigin pisan, serius pisan. Ngan anu ngabedakeun teh antara santana jeung jaka ari santana mah lunguh, serius, sedengkeun jaka mah resep ngalonyeng, resep heureuy. Atuh keur pibekeleun maranehanana sari lagu guru santana katut jaka salian mawa waragad sorangan teh sok banta-bantu bunta-bantu ka warga anu aya di sabudeureun eta patempatan maksudna aya nu di sabudeureun kampung tempat nganyrekna Ki Adi teu wudu atuh kahadiranana santana jeung jaka teh ditarima ku sakabeh warga anu aya di eta tempat. Dina hiji waktu bada isa Ki Adiwijaya mere wejangan ka santana jeung jaka. Ki Adi anu neruskeun caritaanana harita teh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
6: Pak Wawan.
5: Pak Wawan ninggihan paling mana?
6: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
5: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
5: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: Ti 2018.
5: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
6: Tos 60.
5: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha kaosna, Pak?
6: Kaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
5: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
6: Ya pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
5: Koma karaosna, Pak?
6: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina sanesna.
5: Bapak ayeuna nuju di legena nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos pak
6: nya awak seger gugah subuh teh cenghar gitu biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
5: Mohon bapak konsumsina sadidinten kumaha?
6: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
5: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol pak?
6: Tos nu kaopat.
5: Karaos khasiatna di botol kasabaraha pak?
6: Di botol kahiji ge tos karaos gitu tos seger.
5: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
6: Di radio.
5: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
6: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
5: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
10: Amin.
9: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Dina hiji kasempetan sareng Sena Santana jeung Jaka reureuh tina latihanana. Oge malah geus heubeul oge aya di tempatna Aki Adiwijaya teh. Boh Santana jeung Jaka dina neruskeun ku guru elmu, boh elmu lahir, boh elmu batin. Harita teh bada isa Ki Adi mere bejangan ka Santana jeung Jaka harita.
1: Dalu
2: kumaha?
1: Kumaha,
2: Ki Guru?
1: Juga rasa hidup dua anaknya di dieu teh geus ada lilanya. Ngan hampura Aki teh teu bisa nyugemakeun anu sakumaha mistina. Malum di dieu mah sarwa warurat kasep.
2: Duh, Ki, rupina teu kedah nyebatkeun kirang nyugemakeun malihan mah sawangsulna abdi duaan anu kedah dimaklum ku Aki. Margi parantos ngaribeuhkeun Aki boh dina sikep peringkat paripolah abdi anu tebih tina tata krama sareng kasopanan oge bae makrama, Ki.
1: Ari soal etama tong jadi pikiran geus lumrah biasana nu ngarora sagala rupa desok miheulakeun nafsu kitu nu uram nu akhirna mawa cilaka ku pamolahna sorangan leuheungna ukul guru nafsu mah leuheung beunang dibejaan tangis puguh ngalakukeun kasalahan dibejaan kalaka amak kaeta nu kitu mah. Jadi hartina teh teu percaya ka nu lain padahal maehna oge loba kakuranganna. Saterusna tina bab elmu pangaweruh eta sadayana sumberna tijat nu maha kawasa boh elmu nu ditulis jeung anu teu katulis lumatak dina sariling dumadi sarengkak saparipolah teh angin ku kersa tur kuasana pangeran anu murbeng alam urang dibere rizki dibere kabeungharan dibere kakayaan atuh tong ngarasa lebar lamun mere maweh kanu teu boga kanu butuh mere teh bakal karasa nilaina lamun kanu keur butuh. Jelema butuh dibere ku urang karena tong aya pamrih mun mere teh beda deui urang mere kanu keur teu butuh atawa komo urang deh geus niat rek mere ye ka si anu teh geuripuh tapi kadang-kadang jelema teh da ku gengsi teh mung sebutkeun ripuh mah kadang-kadang ditolak pamere urang teh sarua jeung eta teh nolak kana rezeki anu didatangkeun ku anu maha kawasa. Apan meureun manusia maha kawasa teh moal langsung mere gurudag mun teh mah duit sakitu datang ka urang pasti kudu aya cukang lantaran nya ku poe manusia deui cukang lantaran teh jembatan teh numatak saban makhluk nu kumelip di alam jagat raya pramudita teu kudu umaing teu kudu sombong teu kudu umangkuh teu kudu jumago ngarasa aing punyul ku elmu jembar ku pangabisa tepi kalaku lampah miyuni Firaun apaan geus cinca kana waktuna ditarik deui eta roh jeung sagalana kudu nyiptakeunana. Saha anu bisa mumpang atuh sahan bisa ngalawan? Jelema penghar, jelema jago, jelema kumaha. Dicabut nyawana ku Allah. Eueuh nu bisa mumpang. Nangkarak baeudeut tinggal bangusan, geus eueuh rohna mah. Jadi kan cindakanana, ka cindakanana darajat manusia. Estuning sarua di mata pangeran mah. Hah? Sarua. Numatak regepkeun, sarepkeun sarta praklaksanakeun tilu hal ti mamamanya. Tilu hal anu kudu dijaga tur dipulasara. Dupi tilu hal teh nu kudu dijaga naon kitu mama?
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
6: Mohon. Oh,
5: nu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari,
5: Kecamatan
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung,
5: teras,
6: radang usus,
5: mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandong ka mana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
5: Probihan mohon. Tahina kan teteh ngalah terendong naon teteh?
6: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap sabra botol teteh?
6: Atau siap dua botol.
5: Sarang ayin apa intinya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takuma teteh sarang sena ngalah terendong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
6: Mohon.
5: Naon wena pas damang teh?
6: Alhamdulillah.

0: online konsultasi 0813 8686 0813 8686 0800 6.
1: Meni rajin ke kosrekan wae.
2: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana ce?
1: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, panggul murang kali. Cena siga ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
2: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya? Tah, iya ce, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes ce.
2: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
1: Wah, geningan seik kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaiannya ce?
2: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce.
2: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Maka jeung ngisi kudi. Mun urang hayang nurutan, lain ku cara ngalepkeun jelema. Tapi urang teh neangan cara. Oh, nah si anu teh bisa sukses. Bisa kumaha? Ai kuring kieu teangan cara naon resepna bisa sukses kitu. Lain berusaha didolimi. Dijahatan. Ku sirik teh. Naon? Ayo kitu gawe, da mulai untungna atuh. Nabi kata wawuh, muka wawuhan. Kanu sukses teh. Dan kita loba jelma deh. Tah eta deh naon. Teu bisa ngajaga hate. Teu bisa ngajaga niat. Teu bisa ngajaga perasaan. Kretek ati nu penting mah. Tapi kade lamun urang geus boga niat anu hade. Kudu dibarengan cara jeung waktu anu merena. Sabab sanajan boga niat anu hade, mun cara ngararapkeunana atawa waktuna teu tepat, balu karena lain hasil anu mecekil tapi malahan mawa kerugian jeung kecelakaan. Tah. Loba deui contoh-contoh sejena soal ngajaga niat jeung tekad. Eta anu kahiji. Dupi anu kadua perkawis. Ucap atuh nepi ngomong atuh nepi nyarios kumaha eta teki? Duh. Tong tarik teuing atuh ki. Sok sawan sing kuring mah.
1: Oh. Oh, kali kitu ge geus sawan. Komuni sentak maneh mah jaka.
0: Duh. Duh, ya sawantenya duh. Sigana mah gugurna ti mana ye? Mama Adi Wijaya duh ka kieu geus sawanten.
1: Oh. Ieu mah titipan Allah. Titipan Allah. Ngan hese nade ari agi mah teu bisa ngomong laun ieu teh eta wungkul. Madak teu bisa ngagorengkeun batur teh. Da ngomongna teu bisa laun. Pan ngagorengkeun jelema mah kudu laun ban kudu harewosan. Ting harewos ting kecewis. Sedengkeun naon dina Al-Qur'an aya. Al-Qur'an aya. Jelema tukang hasut tukang harewos teh. Harewos setan. Eta teh. Ayana Al-Qur'an ge teu meunang dede. Ngan hese hese mun acara agi mah teu bisa ngabohong. Teu bisa ngagorengkeun batur. Da ngomongna tarik wae. Malah ti ulama. Aya tatangga.
0: Kumaha ki? Nya kumaha ki?
1: Tatangga nepi ka ngariung yo. Disanggana teh agi teh bae keur ngobrol. Kur ngobrol jeung jelema anyar. Kurang-kurang suara aki kieu meureunan. Disangka pasai aki teh. Ngariung jelema teh. Waduh teu ieu mah yeuh. Lain aing mun teu pasean teu ngar ngomong aing kieu. Pedang meureunan rada sentak sengor. Wah.
0: teraskeun ki. Salajengna kumaha?
1: Tadi kahiji teh urang teh kudu jaga niat. Sumuhun. Tah kadua kade ieu. Jaga ucap-ucapan urang. Mulut-mulut jeung nyarita. Paingan ceuk bari basa cenah mulutmu harimaumu bener teh. Mulut teh kan keluar ucap tina mulut, tina bibir, tina sungut lah. Da urang kudu ngajaga ucap atawa jaga omongan. Ceuk paribasa hade ngomong goreng ngomong. Hade ku omong goreng ku ngomong. Ulah jempe. Ngomong we. Malah para ulama mapan. Katakan yang benar walaupun itu pahit dan menyakitkan. Ari kerba beneran mah teu naon. Lamun keur ngahina jelema, maksudna hasud, teu meunang eta mah mending jempe we. Ulah ngomong kitu ka dieu, ngahina basa kumaha goreng eta mah kasebutna. Jelema teh bakal teu ngeunaheun hatena. Sanajan urang ge heureuy. Lamun teu bisa heureuy, tak ku omongan tea. Jempe we mending oge. Kitu. Ulah ieu mah aya kabatur heureuy bari nyigung. Marehna diheureuyan ambek. Loba kitu pan jelema teh. Mun teu bisa heureuy jempe cicing.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
3: Sering merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, mudah terkena infeksi, letih, lemah, lesu. Itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
4: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
3: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona, mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan serta zat nutrisi dan vitamin yang mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes, menekan jumlah kolesterol jahat dan meningkatkan jumlah kolesterol baik.
4: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini, apotek atau toko obat di wilayah Anda.
3: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang mungkin membutuhkannya.
2: Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Awil saken kawon tenang sawarga manila. Bawon tening pagelaran Jawi karaton Mersukona yang otipati jagat natayo Batara Guru seki sampun tening setingil binatura talengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok sawi nenggana warna

Liang Batara Indra pingkalih Batara Wisnu dua Batara pingkang sampun wonten empat gelaran jawi tungkul kamari kelut dan nyembah narimang sabda.

0: geng turkang pinutur geng trakang cinarita. Gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosaken kawon tenan. Sawarga maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun termagan kian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan di kaki yang otipati Jagatnata lili kedih atra pertela. Indra anak ama anu payus dipiagul jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba ka dieu ka kareup diukna
1: ulam tepina damel putra Batara Indra nampi dateng pembage pangresa Rama Dewaji kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong arcana maya semah putra ayan dina dampa sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihing mas takaraden.
1: Ulam. Kalihna perkaris pemilihan tempua dari kalau putan muga hulak yang malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalakan nu jadi anak urang saling maklume jeung Amaraden.
1: Malam ping tiga Purwa Rama Dewaji kresahan di malam dateng putra Batara Indra wonten kresakang punapa cilaranipun boten enten malik kang diajing-ajing siang pun galuk kejabi timalan sigap panjingan.
0: Syukur bagja hidup tapi kehela.
1: Malam
0: Wisnu kadir anak ama
1: di kapayun
2: kalanun Rama Dewaji
0: tepi nodama putra Batara Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakan semah kong arcana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji hidup Batara Wisnu
2: laulanun kula
0: ujaring muhtak lima tening tangan lorok iwat dengan simpun pernyati pun dihing mastaka
2: di malam
0: kalihna perkaris bok pilih putra dina selamating ayak di pagelaran pilih kirang tata titi duga priyoga panata celogok mugawe pangerserama dewaji ulah kirang malu saling malu cu.
2: Aya pikir saya naon atuh tansah ajeng-ajeng Rama Dewaji.
1: Di malam aya pikir saya naon.
0: Ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkir lain wancina. Memang saperkara mah amati maksad negerakeun rasa kasono.
1: Di malam.
2: Di malam persa.
0: Kaduana ama negrakeun rasa syukur kakresana dat Gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekananana
1: nih
0: tur tak dibarengan ku ikhtiarna
2: imalan Rama Dewaji.
0: Tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi kajadi ngebeledug da yakin geningan di sawarga maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui coba mentas supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea
1: Anu mali. Paralun malum kasuhun ninggalin ngeri pamriha pun tenan witeda. Kalayan yang akin bobot pangayun timang teraju abad enteng adi serilapan singan drama dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Kakidula puru kawetan te ayak kakaler oleh kakulon logong bujing hingga ayak katerangan anu bulut te gepeng-gepeng acan malai. Malihan para dewa ahli-ahli neropong bumi sadaya naoge te ayak anu tiasa. Kumpulan kana iye. Kawasan dari muka badai ngabeldu. Sadayana istilahna poekeun muga-muga wae. Ramad Dewaji dina waktus aina masihan katerangan. Putra persanten. Moal patos-patos Ramad Dewaji. Jadi Ratu Ning Triloka upami teu disarengan kurasa kawaspadaan sangka permana tinggalan.
2: Yangakeun Ramad Dewaji. Percanten ka Ramad Dewaji. Anu parantos pinuh pangalaman. Putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana. Itu kaulanun.
0: Wisnu.
2: Kaulanun. Ama. Nyangakin sadaya daya.
1: Nyangakin sadaya daya.
2: Atu damoal kapangi.
1: Panginten atu.
2: Margi. Sabab neanganana geda ulah ngalengkah. Init na oge kudu bari cicing. Sategesna amate saminggu anu geus kaliwat. Abus kasangar prangatan mujas medi rep sidakep sineku tunggal mapteni bawah kanan catur dia. Catur nyatana opat. Dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa. Ya amateh menang sorakan katinggalan tiga ib. Bisa ia kawah sandra di muka moa jadi ngebeledug tapi ia teh kudu ditumalan ku wahidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya pramudita. Ijar meneng menengkus di petengnya.

0: Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Aduh.
1: Waduh.
0: Sategesna uah hidep mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya daya. Atuh abot pangintir pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjeringan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan kari-kari upamikir carana kana hitubalan ku uah Semar Badranaya. Nah kinten-kinten moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep engke ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama ngan aya kasep
1: di malam
0: pikir bulak balik ku hidep dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawasan dari muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji
1: nyaduinya
0: Laras upami kitu. Nah mending korban hiji, nah mending korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngange
0: hukum tega demi kasalametan urang sararea. Jeung deui aya hanya kana.
1: Laut.
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun.
1: Sah.
0: Aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata malahan Semar jeung saanak-anak kuah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ite tanpa idin panjenengan.
0: Tanpa idin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang malahan amat geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramoka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya jama nu aya di dunya teh bakal diganyar ku widadari jeung di mana paeh bakal diabuskeun ka sawarga maniloka. Ayeuna teh geus narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh, maha atuh lewat geus ayeuna.
0: Tawayah nawe para dewa kudu lumaku beralu mampah jigra init sampeur Batara Samu Batara Bayu Batara Brahma timalan pangresa ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa jaksa agung sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar sabab Irusia
1: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuna telakeun bade ngabantun uah Semar
0: ulah
1: maha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
1: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa
1: unya
0: teu pindah pamikitu sarana tak kuarai wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin ka jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata lamun geus bisa kaungkulan si Sang Hyang Dewa Brata kakara cokot uah hidep Semar Badranaya
1: Dinten iraha putra kedah lumampa?
0: Dinten iraha kedah lumampa putra? Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra. Kasep.
1: Amit pangresa ramadewaji. Mudah-mudahan we angsa damel sapina.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, uo wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Pis FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambih sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambih lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaimi.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes Maaimi di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaimi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: banglus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar baya ingkang semediatu menak ing klajang tengah bakan yang kalak sang hiang dewa berata nyata Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yama Dipati Dewa Tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang kantos awinusi tengkali kingkang nata wakosapa wakosapa untening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan
1: sopana,
0: sopana alas pinggan dengan salah ayak iji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenujuh kausku ilmu lapar kupanga bisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah iya Bambang Jaya Sentika wong sawarga paralun kalau tika jauhan hampura tika ngangan meninggalik tuka pabrik tika temikan kalau paksa tetekes kamahasan kiang otipan.

pinirak ingkang kena setengah king margi. Setengah king margi. Setengah king margi.

0: Pangjaya sentikan lumampah. Iwari ayat dinas satengah kingalas pinggan dengan salah.
1: Unilah ngandika.
0: Nyaan gening ih kanikmatan di leuweungan sakieu genahna. Komo di tema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula. Nyecep tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor tina gawir-gawir di temaku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti istilahna teu tumarima lamun manusa teu bisa ngarasakeun kieu. Kanikmatan kagungan Gusti eueuh kicip nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat. Atuh dalam mundi itung mah entong boroh hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asal bar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jiga nawae di taluaran ku monyet jigana.
2: Den. Nya monyet bisa nuaran tanggal kai ah.
0: Kumaha?
2: Mannya monyet bisa nuaran tanggal kai asa model teuing.
0: Nah, saha bisa anu bisa nuaran tanggal kai?
2: Nah, jalmi atuh.
0: Oh, jelema.
2: Muhun.
0: Manya jelema teh nyaho di aturan.
2: Nah, nya.
0: Da anu teh nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
2: Oh, nah, aturan kumaha?
0: Aduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gununa nepi ka diruksak lingkungan teh. Hay sakuruna bari ditingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawula teh Mahadewa. Maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusa tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelema nu aya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantara na nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab. Lapor ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh. Sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan lempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Sabab yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajetkan tutilem ngahudangkan kanu labuh pere kanu rai. Lir penra. Barang Bambang Jaya sentikan nuju aya dina satengahing lamun.

Kalunan sapratane pun para dewa kalumampah ayat di satengah king geganawiati mangwas pada nerakaton

0: Batara Wisnu, Batara Yamadipati, Kalumampa.
1: Para sadrek sadaya.
2: Haya haya haya.
1: Tingali itu dihanap ayat jelma anu keur ngalamun. Cincin-cincin urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haya haya haya. Aduh.
1: Ulah kaget satya. Hai. Ulah kaget ikal ya. Woi,
0: ulah kaget satya. Aduh. Nampir bulukun laksa ketika bingahkan yete gening sumping nati lukur buah-buah yete dewa.
1: Ya memang.
0: Tu gening. Supados dikenakan bae dupi yete batara naon.
1: Kaula Batara Indra. Kaula Batara Bayu. Kaula Batara Brahma saking tuk sulit.
0: Kaula Batara Wisnu ti utara segara.
1: Kaula Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkeun sareng kaula.
1: Anjeun saha?
2: Anjeun saha?
1: Anjeun teh saha? Saha urang jalu? Ha?
0: Anu katelah ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang?
0: Bambang Jaya Sentika.
1: Urang mana urang? Di mana urang? Urang mana jalu?
0: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
1: Ha?
0: Tegaduh tempat. Kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
1: Teu bisa.
2: Wis. Teu mungkin atuh mah kajeng dibuka tempat sala. Teu mungkin.
1: Teu mungkin anjeun mah kajeng dibuka ngabogaan tempat. Hiji jawab.
0: Anu mawi henteu.
1: Wala jelema teh. Sok jawab. Di mana urang?
0: Kaula teh teu boga tempat.
1: Teu mungkin. Daek teu daek anjeunnya. Jelema nu kabur ti kota. Jelema udagan.
2: Buah-buah jelema buronan urang. Ha?
1: Bisa jadi ye jelema teh udagan ye. Cing tempo awak buka teu. Buka baju.
0: Kumaha?
1: Buka baju.
0: Naon margina?
1: Ha?
0: Naon margina?
1: Ditatoh teu.
0: Naha?
1: Jahat anjeun.
0: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
1: Ya.
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Ha?
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apuk-apukan di leuweung kieu. Cing atuh anjeun rek ka mana?
0: Kumaha?
1: Rek mana, Bang?
0: Kaula teh dina waktos anap teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
1: Maka yang deka sawarga sagala dek naon
0: kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula.
1: Atun tong ka itu soke kaula.
0: Kumaha
1: soke ka kaula? Da kaula ge bisa sok jawab dek nanyakeun naon anjeun
0: kaula.
1: Ya.
0: Nah kinten-kinten bakal tiasa ngawaler anjeun.
1: Cikan. Cik, tanya. Naam. Ha?
0: Nuhun atuh upami tiasa ngawaler kaula teh teu kudu capek ka itu. Teu kedah nanya kaula.
1: Nanya ke naon?
0: Oh kieu saleresna. Punten mah kana mah.
1: Ye.
0: Nanya ke naon satia? Kaula teh menak katerangan. Ai katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
1: Terus kumaha dina kateranganana?
0: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna.
1: Maca. Kumaha?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Ya. Yeah.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji.
1: Hmm.
0: Tah jadi kaula teh bingung. Nah golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung, bingung milu. Ai milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Ai milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun nah golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
1: Apa ku salah abus mah cilaka tuh.
3: Eta pertanyaan lain.
0: Nya, kadua dek nanyakeun kaula.
3: Naon?
0: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Waduh.
0: Katilu dek nanyakeun naon ari hartina iman jeung naon ari hartina takwa?
1: Waduh.
0: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh puguh we bingung keur kaula.
1: Waduh.
0: Deui sajaba teh eta golongan anu tadi?
3: Nya.
0: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
3: Nya.
0: Tah jadi yakin kalau terek milu ka golongan itu sieun ku ieu, milu ka golongan ieu sieun ku itu. Jadi sakitu pertarosan kaula teh tilu fakta.
1: Aduh, urat jero jelema teh. Awas bisi ngaganggu kana lancarna urang meunang pancen ti Kang Jelema. Bisi gogoda aya tinggalkeun.
3: Ih. Ieu kapan ka sawarga?
1: Sare ka tu. Sare ke kayanya sare.
3: Bah dia satria.
0: Ulah.
3: Kaula lain teu bisa ngajawab kana pertanyaan anjeun.
0: Aye kitu?
3: Ngan kaula teh ieu aya perlu aya jalankeun anu perlu dijalankeun ku kaula dina waktu ayeuna. Tugas penting kaula ti sawarga bari loka. Lain waktu.
0: Oh kitu?
3: Nya. Ngan ayeuna anjeun balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri benerkeun ka sawarga ieu aya jelema anu abus.
1: Bisi tapa di sawarga mani lokati kerimu hidup. Ayo balik. Balik galu ka itu santi ka. Balik santi.
0: Kapan tadi kasangaman para dewa kumaha cenah bade ngawaler kana pertarosan kaula? Nah aya dewa lancalin ciluncat pulang udar tina tali garang. Cing.
3: Kaula aya tugas penting di waktu ayeuna.
0: Wah tuntung dicarek kaula bus ka sawarga.
3: Balik anjeun. Lamun teu balik teh teu anjeun bakal dicangkalak dina waktu ayeuna.
0: Oh kitu.
3: Balik mah.
1: Dibalik mah. Dek balik apa moal?
0: Rupina kaula moal tiasa wangsul satelacana kaula menang katerangan da kaula teh lain dek niat jahat kan kaula mah pangnyaangan kena kate kaula anu kerepekin kia
3: nyalin waktu.
1: Allah tu bisa ngejawab gitu, tu bisa ngejawab gitu.
3: Ya cukup kalau tu bisa ngejawab. Ayo balik anjir.
0: Oh jadi anjir tetap bisa ngejawab kena pertanyaan kaula?
3: Ya.
0: Ari anjir saha kakasih?
3: Ngaran kaula Batara Indra.
0: Batara Indra?
3: Ya.
0: Naon hartosna Batara?
3: Hartina Batara teh pinter.
0: Hartosna Batara teh?
3: Pinter.
0: Maknya anu pinter teh bisa ngejawab? Nah ieu kapinteran anjir teh menang duit, menang naon? Nah pinter aja teh pinter menang beli apa kumaha? Ay.
1: Campelak si kunyuk siah. Aya kadua nyembah ka dewa.
0: Kumaha?
3: Aya kadua nyembah ka dewa.
0: Anjeun pala disembah ku kaula?
3: Memang.
0: Aya sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyembah ka dewa?
1: Urang aja.
0: Da aya sote katerangan nyembah kaula mah syariatna inung bapa. Lamun cicing nagara kaula pamimpiti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT deui maha guru syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disembah ku kaula bodi syariat bodi hakikat oge.
1: Atuh ajen we ai.
0: Oh palay di ajen.
3: Nya.
0: Ajen heula atuh kaula.
4: Oh.
0: Sabab manang kadiri batur teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
1: Malik-malikeun si kunyuk sia.
2: Tapi ka malik-malikeun lain antepun ieu cowat-cowat cangkalak ieu mah.
3: Di cangkalak anjeunna sentika.
0: Oh sae mangga.
3: Kurang ajar sia.
0: Numawi kaula pangna rek init ka sawarga ge hayang dipangajarkeun da puguh krumasa. Kaula teh masih keneh kurang ajar.
2: Oh, tenang, tenang, tenang, tenang.

Para dewa, lain antep pun lamun kisaran namanya Bayu. Kersat yang tumam para dewa sadayana teaya anu mangapulia hingga bubar katawuran kuhaleta Batara Indra najeng lumpat di kasawarga maniloka laporan kakiang otipati Batara Guru sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong samanea watek wantos duwur emu jemar penalar sugih pangarti. Nyatani pun Batara Guru lumaku ti kraton Kimawat menuju ha jagat raya Pramudita saiki sampun temeka datang niratang teman datang niratang teman sumangglingan gana denira.

0: jelemana Indra timolon. Ieu manawi.
1: Aduh.
0: Tepi noda mah ngakaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahkan geuningan ieu teh mah kasang siang otipati. Memang katinggal aya cirina pananganana opat. Satria kaula nun kula anjeun saha ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika urang mana kaula nun urang mana anu mawi kaula teh teu puguh padumukan ari kitu rek ka mana aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping bieuna kaula bade ka itu
2: kitu kita tadi mah
0: nanyakeun naon. Saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran. Kumaha dawuhanana?
1: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan ngan anu katarima ku kami hiji. Jadi kaula teh bingung naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu teh.
0: Kadua
1: nyatana dek naroskeun aya jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha?
0: Katilu
1: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna?
0: Anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta,
1: nu mawi kaula teh.
0: Lamun anjeun hayang kajawab pertanyaan eta, kudu aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Syaratna teh lamun anjeun geus bisa nyangkalak sisang hiang dewa brata, eta anjeun bakal kajawab pertanyaan.
1: Sangkiang dewa brata
0: nya
1: anu kudu dicangkalak ku kaula teh.
0: Bener.
1: Lamun kaula bisa nyangkalak eta,
0: bisa kajawab pertanyaan.
1: Moal jalir janji?
0: Moal.
1: Moal sulaya tidak cerita?
0: Moal.
1: Upami anjeun lancalin siluncat pulang udar tina tali gadang?
0: Piraku da kaula teh batara turtak nyang otipati.
1: Oh kitu?
0: Teu salah.
1: Urang mana eta sanghyang dewa brata?
0: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
1: Oh eta teh?
0: Nya.
1: Yakin anjeun bakal tiasa ngawaler?
0: Bakal.
1: Upami panantos kacangkalak eta?
0: Bener.
1: Teu pina dina waktos eta kaula bakal ngalaksanakeun heula eta. Tapi awas lamun teu tiasa ngawaler.
0: Sok sakitu kasimpulan.
1: Amit.
0: Berlalu mampah.
2: Laulan.
0: Wayah nawe. Kulantaran anjin sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini teun weh. Urang tempokeun ti kajauhan eta Sang Hyang Jaya Sentika anu lain lumayan pangawasana. Sakitu
2: imalan
0: ayo lumaku Indra.

0: kuaya na diamu ku Bambang Jaya Sentika. Hatu waspadana Batara Guru dina waktos eta, nyaeta nugaskeun ka ieu Bambang Jaya Sentika pikeun yang kalah Sang Hyang Dewa Brata. Lumampahna Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparo angang tina rasa kariwang tebih tina marganing karisi. Istuning husu kuayana hausna ku elmu laparna ku pangabisan. Watek wantos jajaka anu dina waktos ayeuna maksad newak Sang Hyang Dewa Brata anu teu aya karingrangna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bangus lampah nak Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad Nyang Kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautus ku Sang Hyang Otipati Wirek bakal diwaler pertarosanana. Tuna lampah naeta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala. Anu kalarsan dinten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua. Margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang giga jeung beja wirih bakal diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktos ayeuna ngan ukur jadi lama.

anu dina waktu ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani nyepek soder merak ngibing sosoderan tina kendinganipun bendrong lagi.

0: Thank you.
1: Kang.
2: Hey.
1: Kang. Jager word.
2: Aya pangestu, Kang.
1: Nuhun ya.
2: Sawarna Akang Damang.
1: Heh.
2: Akang Damang.
1: Oh, boyeuh naon?
2: Terima kasih, Kang.
1: Ka Sidawala mana tadi buru-buru gitu.
2: Mangga, mangga tunggu waktu sebentar.
1: Heh. Ya. Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari.
2: Ari kitu kumaha Kang bingungna?
1: Jelema-jelema eung apoe daratang ka dieu eung apoe dewek gelut teh dieu.
2: Kitu Kang.
1: Heuh gelut teh anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar. Nya aku dek teh ku kasar deui we, da kumaha atuh. Itu juragan anum Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa. Tuh teh sakawenang-wenang da puguh di Widian ku Pandawa ku Gusti Yudhistira ku juragan Agung Bima ku pangawulaan Dipati Arjuna ku juragan Nakula Sadewa anu inya waktos ieu Pandawa teh nuju mujas medi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilahna mah linglung siluntad salonto jelema nya. Kuayana meunang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganjaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal eung teh boro raja-raja nulian. Sanajan heuh dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apa naha diperbah mana disumputkeun anak bapa ku juragan Sang Hyang. Ih cekek jurig ye. Wah bingung euy. Ya. Cing eureun heula eureun heula eureun heula euy. Wah. Oh tuh bebersih ti urang pan sambil hiburan.
2: Tapi nya kan.
1: Oh.
2: Bener Kang.
1: Kumaha we tuh hiburan mah pan?
2: Hiburan akan.
1: Iya.
3: Kebersihannya apa mah kesehatan.
1: Sabab kebersihan eta sabagian tina iman.
2: Nah,
1: kebersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ai kasehatan.
2: Oh.
1: Oke oke. Tuh. Oh, ai dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Hah? Disekidili.
2: Sekidili heula tuh.
1: Oh, teh eta sikidili.
3: Siki akam.
1: Lah, nya sakabeh bilih teh. Wan.
2: Bang.
1: Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
2: Kumaha
1: gitu, Kang?
2: Hah? Kumaha ayeuna jaman kibari?
1: Heueuh, susah kunaon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun oge lintang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Heueuh, sugan jelema teh sapoe dahar teh tilu jublag eueuh.
2: Atuh aya.
1: Atuhna hanya eta kaget ku raja-raja deuk mah nepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang nah ayeuna nepi ka neangan di kauntungannya teh hayang nyabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema model kiwari. Geus bingung deh kan dieu. Oh, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya ku dewek diteangan piluluureun ieu mah nepi ka diteangan pimusuheun. Bakal leungit pencak kaki jelas baraya bakal hilang dulur bakal lapur temahna we musuh jeung lawan helas oh paedahna mun lamun kitu carana nu matak dewek meuah sanajan bari jeung hirup sangsara yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir
2: tuh tapi bekeleun
1: tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna nakeur ngabuahkeun neraka di poe akhir.
2: Tuh.
1: Iya. Jadi manusia model kiwari henteu ai kabeh mah ngan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku ayeuna jadi bapa di penta. Heuh da dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu pikir sama anda. Pek, anda we nu mikir teh kan bae wan mancong.
2: Oh,
1: nya. Nya
3: nak. Oh, jadi intelek gitu ngomongna lah.
1: Hah?
3: Jadi intelek.
1: Wah, coba napit cek mah.
3: Hah? Bonapit teh naon?
1: Ih, meni teh nyebonapit, bonapit acan mane mah. Ah.
3: Naon atuh bonapit
1: teh? Lagi nulis beleguk. Ari odolono naon Pak Kang? Hah? Iklan ieu teh.
2: Maka jembo dampit saudara.
1: Hah?
2: Maka jembo dampit.
1: Lain euy. Saha si nenek teh hiburan teh?
2: Si nenek?
1: Heuh.
2: Ari Akang mun kos kakarawai kitu pangeunga poe teh. Neni Hayati.
1: Hah?
2: Neni Hayati.
1: Neni Hayati?
2: Nya meni.
1: Oh, etan ini Hayati teh.
2: Naon anana kusiner?
1: Waduh, geulis euy.
2: Nya geulis teh awe wae geulis mah.
1: Oh. Boga salaki teh.
2: Rana.
1: Hah?
2: Rana.
1: Rana.
2: Nya.
1: Asik, anyir. Hayo Rana euy.
2: Na ato hayo rara-rara teh
1: mah. Nen. Bener maneh Rana neni? Neni. Nen. Hello sayang. Neni. Bener mana Rana Nin? Kurang ajar sih. Mau pati-pati salaki mana nyerahkan, lamun mana balik galakuanmu.
3: Itu aja di tembalan.
1: Mana kicu ke boleh mana mana diserahkan kita baliknya. Walau nu matak neni dengekeun ku maneh neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek ini tiga we geuwat sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, garepusna. Kudu kumpli salaki. Salaki mah ini tanyakeun ku urang, pap lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kewajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang. Kumaha mistina geuwat maneh mandi. Dangdan lipen setip, sedau. Sipat seteker kebek. Sugan 3 cm wae wedak tilina pipi. Tuh. Kelek seberot.
2: Naon?
1: Kubaygon belegung. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum, lain keur batur. Tuh,
3: kata panon jigeul ngaya pak.
1: Heeh. Kacamata nu gede pake. Tuh, cik dia oge kitu. Nu matak di mana urang datang salaki yeuh nen dengekeun nen mesti cabok weing. Salaki datang yeuh geuwas sampakeun ku senyum anu wae gelenyu. Tuh. Datang salaki samut leungeunna cokot bari cium. Tuh. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna ku urang bisi kesang bobolokot susutan ku saputangan. Tuh. Laan celana-na, celana panjang. Laan sepatu, tuh kabe laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ke toko. Sabaraha payuna salaki maneh. Wah, kawinnya ku aingnya, Nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkeun ku aing. Oh. Hah? Patuh neh cuh sugane boga salaki ka dewek mah bener hirupna.
3: Batur pada ngantep.
1: Jeung ku batur pada ngantep jadi randa meuning ku dewek aya urang mangfaatkeun.
3: Akang ngobek
1: di mana? Oh, sugan-sugan bisa payu ka cuh ka toko. Tuh. Moal ceureunceum boga salaki ka dewek mah.
2: Panengeunna.
1: Rinceumna. Ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban salaki mah mapatahan kana jadi pamajikan anak eta kewajiban toh. Lain rejim kumpang kebuk lain mah. Kawin nya nen. Oh, meni teh nemalan oh, sadis. Acuh lah. Luhung lamun geulis mah sakitu nong-nong ge.
3: Oh.
0: cepot gitu nyarekan.
1: Nyaho, oh, cuma ditanya kita tadi jempe wang henen hees mco.
3: Cerekan ngelawan.
1: Cerekan ngelawan, tak eta awewe goreng cecapek dia.
0: Loho memana nage mau kasep nih, seketu.
1: Nah, nah, dewek mau serai lagi gus nyahon, gus bukti kia goreng pacut.
0: Benget tiga tomat buruk, boleh ger. Ih,
1: kubat, iya, iya, iya. Itu si neni, nepi kaki cu.
0: Ay, eta irung putih, eta nih.
1: Haladim. Maknya ayah kucing malang ngok belagung. Wah, kemana karep macam-macam neni dicekek waing kira.
0: Ayah tahu untuk permen akang.
1: Kalau di maknya permen tebak-beak waing cibahu laki ya wanger.
2: Maknya permen tuas.
1: Mana waing ngomong. Maknya ayah permen menit tuas dia ngobrol terak.
2: Panutu.
1: Macam cuma harian si neni gitu tercampelak dia. Oh, rasa mana bisa usaha. Nuh, nuh. Sadis.
3: Atas salah ke sini nopar arewat wae kan.
1: Tuh. Untung hayang.

0: Hayadim
1: aja.
0: Kubina-binacu ini apa emang nih? Kubina-binacu ini kain ke. Tumbal ngacai-ngacai ke. Dah wibawaan ya mah. Oh. Kayak pengaruh kia-kia gede ya mah.
1: Betak dingrai jelumah ya kan.
0: Wah, aing mah.
1: Ngaliwat akang dingrai.
0: Woi.
1: Hah?
0: Hiburan siapa?
1: Hiburan?
0: Oh.
1: Mangga tuh beli hiburan naon akang?
0: Hah?
1: Hiburan naon kapal lain mah?
0: Hiburan mah biasa ya naon eh kasih dawala ka dieu geus sagedung.
1: Mangga kang
0: ngaram. Ngahibur ka susah atuh bapa pupurihun eueuh. Oh.
1: Bel.
0: Teh. Naon?
1: Ya di sahur tuh.
0: Usaha.
1: Tuh ku aka.
0: Dek aya naon cenah?
1: Duh, kakek teh kayak cuma badan mah kemarin tuan kata lapangan ngumpul wae di mana.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi ya, Kang.
0: Salageur sare.
1: Aya pangesto dini hari mah.
0: Kulat.
1: Aya pangesto.
0: Oh, cager.
1: Iya.
0: Luhun ya.
1: Sawarna Kang Damang.
0: Kulat.
1: Akang Damang.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuci ya, Kang.
0: Sumuhun. Empe cocok dak wae ka dieu geus sakudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hayu kitu. Heuh saja mana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu naon cing? Waspada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikir e sama ente. Ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Okay. Naon oke teh euy? Ha, oke terjadi. Oke terjadi. Heeh. Paingan dewek mala kacang teu aroke. Kaholodoan sih. Jadi, teh kitu kumaha naon? Maksud Raka Prabu.
2: Waduh. Raka Prabu.
0: Iya Arya, iya. Ulah naon? Geus teh urang teh. Ulah kaget. Pangna dicarukan ku Kakang Mas. Kakana. Nya kumaha Kakana? Ieu Adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teta tadi pok deh hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu geuna? Ha? Ngalagu naon anu geuna? Teuing. Cing dek nanyakeun ka si lain. Ka hiji ngalagu naon anu geuna? Kadua ngalagu naon nu hese? Ngalagu nu geuna? Heuh. Ngalagu nu geuna mah lintang ti ngalagu nu matak ti bra we kana hate. Kalah belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Meunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Ya cik silaing ngalagu naon? Ngalagu bardin?
2: Lain.
0: Ngalagu klasik?
2: Lain.
0: Ngalagu jaipongan?
2: Lain.
0: Ngalagu entok mulang?
2: Lain.
0: Nah ngalagu naon?
2: Ngalagu ludug.
0: Taubat Gusti. Ayo nama orang palus-alus di sini rana hayang nyaho.
2: Iya sejadi
0: ingat-ingat. Aing kia ahli. Sok.
2: Sok semet mana ingat-ingat.
0: Si siniran.
2: Sok.
0: Dek ti kuning helat ti akah helat.
2: Sok disilain.
0: Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Siron.
2: Naon hartina?
0: Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon.
2: Aduh. Mun loba baturna nuh. Oh, ya. Moal eleh dek moal. Cok, sejebat eta naon?
0: 10 jeung 11. Dijumlah jadi salikur.
2: Nun hartina.
0: Subuh-subuh dek nyenyem beas. Ameh te era kubatur. So. Tau kena tiaka.
2: Jadi, siya. Ka Sumedang tumpak Delman.
0: Terus?
2: Eureuna di Raja Pola. Nini-nini ke rumah sakit dan anaknya ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da tenyaho da puguh rek ka pasar nini-nini na. Eta mah ting kumaha terus mah ka itu.
0: Si sini lah naon teh.
2: Oh anu penting mah rame we ingat deuh. Oh.
0: Eta mah lain si sini lah ngadongeng belegu. Heeh. Lir pendra. Barang nuju sempah kapi guyon sapratane pun aya jajak ka halumampah. Sangkiang Dewa Brata. Sangkiang Dewa Brata.
2: Saha euy?
0: Semah deui di ganah. Saha? Cok.
2: Eta genggerong nepi ka kitu.
0: Lain hayang teh pegat ka nya.
2: Duli genggerong-genggerong dewek.
0: Ngiring atuh teuing samani sadis. Oh, mi usia ya kaingge. Ulah kaget ya kaulah Sangkiang Dewa Brata.
2: Ya, laporan buru-buru, Gan.
0: Ulah aya tamu deui.

0: Ya, kamu agan.
1: Kamu di mana lo?
0: Duduk ka di mana?
2: Aduh, agan. Nguningakeun ayat tamu kulan.
1: Coba minta supaya silakan dia.
2: Hai. Jajaka kula mangga disilahkan masuk. Come on, come on. Datang nira tangga teman. Datang nira tangga teman semua.

0: Pangapunten kaula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nuhun ku kaula.
2: Wilujeng Sumping Den.
0: Nuhun Bang.
1: Wilujeng Sumping Sarden. Wito hingga muni busil cuing sakaliannya sarden cis gitu. Saha ari anjin anu ti mana?
0: Ti mana den teh? Kaula?
1: Sa.
0: Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Sa cenah? Cuka denge sing yang dukut.
0: Oh saha?
1: Di Majalengka cenah.
0: Weh.
1: Nya manehna nu budak saliwang.
0: Kuku urang Dewi Sartika. Dina lesan dia kaula bade tumaros ka salira Sangkyang leres anjeun teh anu kasebat Sangkyang Dewa Brata.
1: Memang kaula.
0: Oh salira
1: kaula.
0: Nuhun atuh ditampi. Dupi iya gedengan sa.
1: Iya memang pawongan kaula.
0: Sarana
1: abdi ulan.
0: Nya
1: luka celah mah abdi teh bagio.
0: Ari ieu nu bengkar saha?
2: Abdi
0: nya saha?
2: Nu katelah
0: nya
2: anu tos ka masur
0: nya
2: anu tos pepiler
0: nya saha?
2: Anu teu bireuk deui Charles Blonson.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol RT 18 RW 06.
3: Kuma apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluh ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
3: Kuma apa ayeuna karaosna teh ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
3: supaya tuntas we nya panya.
4: Mohon.
3: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Di Babakan Nasol.
3: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: 8668600.
8: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Charles Bronson teh naon euy? Charles Bronson jago tinju. Jago tinju mah cuci oma irama.

0: oknum teh masih di harudum, anasir-anasir teh masih keneh balawiri, di mana rame-rame seleke, di mana ngumpul-ngumpul silunuk, di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna malumpat berinya kakak bari surak emprak-emprakan. Tarbah dieu keur pihak katilu moal teh kitu, teu aden ayeuna rek diadukeun. Moal teh seuri itu teh aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
1: Aduh.
0: Nya atuh lamun kitu sarana? Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagila kelemes pisan politik adu domana.
2: Kepikir.
0: Dan ya tuh kalau tenaun masalah narek newak ayun. Sedang kenalu diteangan ku kalau te ilmu kesampurnaan hirup ker kaula. Ker kesalametan kaula tidunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batina. Kali-kali nu dipilang paku kaula dina waktu ayun narek pas sajeng ayun. Aduh paralun saderek sang hiang dewa brata.
2: Kaimun.
0: Nya kapikir ku kaula.
2: Ya, itu panik geus kapikir mah panik geuna kana hate.
0: Gimana we, pan kumaha we, ilmu mah. Oh. Kitu teh kari pan aing nyanyi nya nya. Siapa mah lamun nyanyi lamun bungah nyanyi. Ciri khas. Nya. Nyanyi naon kabisa? Cewek ngawet rajet. Oh. Nah bisa gitu.
2: Bisa imam kok jadi bisa.
0: Oh. Rumah tangga jeung manehna. Tah eta awet rajet. Tah ina laki lah hutah teh nya aya. Teuh teuing. Lalaki lah hutah teh na.
2: Duh. Budawang beulah bayahna. Sok asa tutung jajano.
0: Wah, ulah lalaki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah. Ulah pikeun kasih sagalupa ge. Hah? Rumpakanna gampang pisan. Oh. Tujuh cuing. Awewe belang beuteung.
2: Urayut rayut susuna balas loba teuing anak tuh nah cun jabus kabe kula warga berencana kula warga berencana instruksi ti pamarintah
3: nah itu kumaha
0: Sanderek sang hyang dewa brata.
3: Kaula.
0: Ngamaklum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
3: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kawajiban manusia sering maklum dina marga kasalahan.
0: Teu aya deui da jimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum ceuk abdi ge. Nya.
2: Oh, da pohoyok-hoyok leungeun teh jeung saha tuh. Lintang jeung urang urang deui. Omo ada nama Tepang sareng abdi angguran urang nalikeun tali mimitran we abeh de rezeki hiju nya
0: Haduh Gusti
3: nah anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru
0: kumaha
3: aya tanyakeun naon ka Batara Guru
0: oke salasna kinten-kintenna anjeun bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula
3: cobi
2: king aya naros naon
0: kaula teh salah-salah tarucinya begitu kaula teh menak katerangan
3: katerangan kumaha
0: ieu katerangan teh dawuhanana pangeran
3: dawuhanana
0: pangeran parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusia ieu dawuhanana
3: kumaha
0: dawuhanana
3: nya
2: kumaha ca dawuhanana teh kumaha ca
0: kumaha ta dawuhanana teh umat kami bakal jadi sababaraha golongan ngan anu katarima ku kami hiji tak kalah teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta nah golongan anu mana anu bakal katarima teh sama bingung kaula ai milu ka dieu sieun ku itu sieun disorot
2: dan
3: kini
2: ku abdi acu
3: bisa maneh ngajawab
2: biasa
3: coba
2: den ku abdi den
1: Bisa aja enggak jawab.
2: Nah, nyama kejeng teu tiasa.
1: Lamunnya teh barja bakal aku guru lahir batin ku kaula.
2: Cai, nuhun cita aja nage.
0: Kawas nu nyawe teh teh a.
2: Wah, dewek kia tuh.
1: Nah, cek anjen mang. Golongan anu mana nu bakal katarima ku pangeran?
2: Golongan karya.
0: Ah.
1: Nah, kabina-bina teuing teh ngomong teh.
2: Mending bareca munang golongan karya
0: si gelo. Nah, kabina-bina teuing cepot.
2: Oh, juga ce pemilu.
3: Eta pertanyaan anjeun.
1: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
3: Terus
1: kadua
3: nya yeah.
1: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
3: Jelema?
1: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
3: Katilu.
1: Katilu naon ai hartina iman jeung naon hartina takwa?
3: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
1: Nya? Yeah.
2: Ini ku abdi gan
3: banyak wasya.
2: Ih, abdi mah apa cama?
3: Jawab.
2: Lah,
3: jawab.
1: Nah, cek anjeun anu iman jeung takwa. Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
2: Abdi,
1: nya.
2: Hartina iman.
1: Nya.
2: Abdi pat kantos pernah sareng iman.
1: Naon?
2: Sing tukang cukur.
1: Hey.
0: Kemana itu karep itu?
3: Cicil cabuk wai.
0: Ditonyok dia wek angin meninyuri.
1: Sakit tuh pertanyaan kau lah.
3: Saya.
0: Kinten-kinten nak bakal tiasa ngawalar.
3: Binal sandi. Para lumba-lum kasuhun ninggalin di pamrihapun tenan witeda.
1: Naon?
3: Kaula moal tiasa ngawaler.
1: Margi?
3: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu ayeuna teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahajaba ka menta Semar Badranaya.
1: Di mana ayeuna Semar?
3: Ku kaula disumputkeun.
1: Di mana disumputkeun anak?
3: Anjeun teu perlu apa? Yerusia kaula pribadi.
1: Jadi anjeun teu bisa ngajawab.
3: Sanes teu bisa ngajawab dilantarankeun kaula teu apa.
1: Tapi
3: kaula teh dina waktu ayeuna teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Anung kabita ku barang jiga jeung beja.
1: Nah kudu kasaha kaula kudu nanyakeun?
3: Hayang apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
1: Memang kaula hayang?
3: Geura jigra init.
1: Ka mana? Kaulah kudu lumampah jeung kaulah kudu nanyakeun?
3: Geura ini teh ka panita anu ngaran panita ajar padang.
1: Panita?
3: Panita ajar padang.
1: Di mana ayana eta panita ajar padang?
3: Ayana panita ajar padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
1: Di Padepokan
3: Lokasampurna.
1: Di perbah mana teh ayana Padepokan Lokasampurna?
3: Lokasampurna teh kidulun alas Saptarengga. Tadi dinya aya Silacai nyaeta Walungan Gangga. Tadi dinya Silacaina. Wetanan Silacai tadi dinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Lokasampurna. Panitana teh nyaeta Panita Ajar Padang.
1: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
3: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
1: Oh eta guru anjeun.
3: Iya.
1: Nuhun kaula keng wartos.
3: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
1: Lamun pangih mah jeung Batara Guru mah teu dijiwir ceulina da waktu ieu.
3: Sabab
1: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang pamikiran.
3: Hayang kitu kumaha ieu?
1: Nya kaula bade dilaskeun lampahan we ka bade milarian eta teh.
3: Naon?
1: Sun bade nepangan panita ajar padang.
3: Mangga wilujeng bae.
1: Kaula teh milarian kasampurnaan hirup. Dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yeun di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
3: Ya.
1: Kawit ti Gusti, cingulang nika Gusti, tah kala teh kitu. Tapi da ai manusia ayeuna mah lebar temenan. Ai nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha ai ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna, asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
3: Wadah ceuk anjeun.
1: Ceuk kaula mah pamikiranana da puguh. Sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asa kaula anu disebut tadi teh.
3: Kitu.
1: Nya.
3: Jeung geura ini, lalu mampah jungleu mah ku.
1: Nuhun, kaula diwartosan.
3: Sawang suna.
1: Permios.
3: Banget.
2: Den.
1: Kumaha?
2: Cun. Ai nyebatkeun nuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
1: Naon?
2: Cun menawi kitu ridho manah dituluntur kalbu. Aden masihan ka abdi sasireun sabeunyeureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
1: Oh, hayang dibere duit.
2: Nyuhun.
1: Tah, aya receh 500.
2: Nyuhun, Aden. Mudah-mudahan kasayan Aden cing dibales, Aden.
1: Dibales ku saha?
2: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana.
1: Nuhun.
2: Boga aing duit receh 500 ye. Dua tielu apa dia mau meracos oh,
1: permios.

0: Bambang Jaya Sentika maksad menuju ke Padepokan lokas sampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar padang badai neraskin lalampakan anak. Sapratane pun kiang otipati batara guru. Sumping dina waktus ayina kapainun isang kiang dewa berata. Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astagina dola.
2: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya. Naon itu?
0: Hai. Taeta teh batara guru teh kan?
1: Eta sangya tibadi.
0: Semohon. Ulah kaget Astagina dawala Gatut Kaca.

0: Batara Guru Kyang Otipati Sampun Prata. Unira Kang Andika. Ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Otipati.
0: Cuman taka.
1: Tadina kaula ngahaja bakal datang ka itu. Tapi anjing gismihilan manten datang hadir.
0: Tadina abdi bade ka itu, Mang.
2: Bade ka itu abdi teh. Bade nyuhunkeun bini, eta bini tomat ka dieu.
0: Maha naon. Anjing maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjing tina kursi kerajaan anjing.
0: Urang ajar Gatot Kaca. Naon sababna? Naon sababna kaulek dijiwir ku anjing?
1: Bungan anjing salah.
0: Salah naon?
1: Anjing tepi kawani-wani ngeluarkin sorat tanpa katinggalan ka jelema-jelema nu aya di dunya. Tapi ka anjin nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Tatemahna anjin yakin samang kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi juri nyiluri setan samurmah kaum anu neuweu. Nyeleweungkeun tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunya anu kabodo teh nyok kasamaran tingali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tak kitu mang nanaonan ari mang. Leuhung ningang ka abdi moal kabita. Ku sawarga moal hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh. Kabina-bina teuing.
2: Tambiling wae kuaing kitu. Uli teuing mang oge isyarah mah dina teh. Cuman hooh.
0: Entong can aya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas Batara Guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngaleketek leuhung lamun kuat dikaleketek.
2: Aing ngan dikaleketek mah demi Allah aing dikaleketek mah sieun ulah. Oh jelas. Oh mimiti mah sieun ku hilut teh. Oh.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjeun anu kudu dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon pa kajadian sok aya sabab. Naon pangna kaula dicangkalaku anjeun?
0: Pangna anjeun dicangkalaku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjeun geus wani-wani nyumputkeun Semar Badranaya. Eta pelanggaran anjeun kahiji. Kadua anjeun geus wani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjeun geus wani ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedengkeun dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedengkeun dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak.
1: Kusaha
0: ku anjeun
1: lain hakna anjeun.
0: Naon panalain hakna da puguh kaula Otipati?
1: Lain mudeg nyage Otipati pimpinan tilu ka bener mudeg ngajalankeun kawajibanana.
0: Mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan tilu ka moal nepi ka kieu. Moal mentingkeun diri pribadi engko rek ngeman penderitaan rakyat, mana buktina? Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea julur jeung dulun nepi ka di ararantep kitu akibat anyeun. Nah, ngeunah-ngeunah cicing dina korsi bari jeung hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadon ngaruksak. Tah nu kieu ge nu diikat ti atawa tukang beca daekeun ukur cicing wungkul dina korsi bari hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab.
2: Tah colok dewek jadi pemimpin ieu mah lah. Salah pilih aing. Wah, jelas aing wakacang jawab lamun dewek jadi pamimpin. Wah, rana nu aya di nagara. Ieu teh nagara amarta ku aing kawin kabeh.
3: Oh, ngan moal dijabah jeung mah kitu mah. Cita-citana goreng.
2: Ya, beli teuing di nya nyana oge piraku we da aing teh sakola-kolacan. Oh.
0: Gatot Kaca.
1: Aula.
0: Lebah di kaula saat sanan yang kalak anjin bina waktu ayeuna anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula
1: naon watekna
0: watekna anjin bakal leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka hujanan
1: coba gratibankeun ka kaula lamun nya anjin bener otibadi
0: gerak tungkul anjin dina eta kunyuk
1: coba.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
4: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol nutos saeb mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Coba tungkul hanapun lengan kula.
1: Coba.
0: Sinandrat kumamrat matugia marasil. Sinandrat kumamrat matugia.

0: Nah, orang wujud jadi kia.
1: Ulu,
0: monyong. Hai adim, meni berwes gitu dulu. Hei, meni rangeteng. Kolecer gitu na genggerong na cece. Menurulung gitu.
2: Alah lah orang menjadi kia. Wayang, sakali jurik tetap jurik.
1: Ulu.
0: Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru kieu bentukna.
2: Ada kudu saimang atuh jeung kalakuan.
0: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun. Ampura, ampura rumasa urang nu salah. Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
2: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling malum?
0: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moal bisa.
1: Nah, make moal ngahampura ka nu salah?
0: Sabab sok dideuyeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan nu salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura iteh. Komo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede sanajan salah oge nah da meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual meulikeun kana duit yeuh.
1: Dumeh hampura beunang dipenta.
0: Heuh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
1: Atuh urang dek bener.
0: Sok beda hampura. Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
0: Naon hampuraeunana aya jelema bener?
1: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
0: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
1: Ya hayang
0: jadi nu gelo geura pe.
1: Heueuh yeuh jelema hampura mun gelo.
2: Nya atuh. Tah model cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu ah. Mun sentimen pisan. Tidak kurang sebenarnya ka aye.
0: Heueuh. Gacut kaca. Kaula. Dek da hampura wa. Moa bisa. Ha? Moa bisa.
2: Diberik siak waing sanajan lompat kalengit pimpitu sok kagok asong aing urang pada kobe jalan pati
0: yeuh lamun nya-nya anjeun dicaing rana lalaki langit lalang jaga totosan bunyi huli lamun nya anjeun hiang mati pati geura berik kaula asiga asiga
1: abi kan
0: tuturkeun kaula hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan maha panita ajar padang hayu tuturkeun aing tuturkeun.
2: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata.
0: Woi,
2: Dewa Brata. Jagoan. Kurang ngajar. Waktu eta Sang Hyang Dewa Brata Astra Jinga Dawala Rasul Mampah anu diberi ku hiji nawa nyata penjelmaan Batara Guru.

0: kacarios di padepokan loka sampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kausku ilmu laparku pangabisa.
1: Syaha di luar.
0: Pangapunten aki.
1: Siap.

0: Pangunten ing padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Unira Kang Andika.
1: Aduh. Aigeus sekolot nadenge nu batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, da puguh genggerong na gegeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
0: Pangersa maha panita.
1: Kula
0: nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula. Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih. Oh kaula.
1: Leres.
0: Anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
0: Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang Jaya Sentika.
0: Tepi no.
1: Di mana linggih?
0: Anu mawi kaula teh teu boga tempat.
1: Oh, teu boga tempat.
0: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
0: Nah, aki nyaurkeun teu mungkin.
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we ngajami ge.
0: Kaula tadi ngawal teh teu boga tempat.
1: Henteu.
0: Henteu. Bujang hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhkan lain gaduhnyaan saliring dumadi sareng kajing sapari polah kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa kajero ibu daki
0: tupi iya aki padepokan naon
1: yete anu kasebat mah padepokan Lokasampurna.
0: Loka?
1: Lokasampurna.
0: Dupi kakasih aki sah.
1: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita Ajar Padang.
0: Panita?
1: Panita Ajar Padang.
0: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu aya naon menak sumping ka dieu.
0: Anu mawi. Kaula dumungkap ka dieu kenging wartos di kakasihna Sang Hyang Dewa Brata. Yen kaula nya waktos eta teh nuju ngalalana naroskeun bab ilmu anu teu acan ka hartos ku kaula.
1: Oh kitu.
0: Tepi no manawi aki tiasa ngawaler kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Syai kudu kitu budak murama kaset
0: tak itu ki kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan naon?
0: Aya tak katerangan teh dawuhanna pangeran.
1: Iya. Yeah.
0: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Ya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncuk dina katerangan. Ki.
0: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan?
1: Iya. Yeah.
0: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Danya.
0: Tak khawatir rek naroskeun naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Kata imaku saha
0: nyaku pangeran.
1: Saya. Sakitu.
0: Kadua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Berat pungkuh ieu.
0: Katilu.
1: Naon katilu?
0: Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi tasa nerangkeun eta jelema teh.
0: Nya.
2: Atuh da entong boro nu ngadengikeun katerangan eta jigana nu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungku meureunan.
0: Rupina.
1: Cimul.
0: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
0: Naon pangna agama di kamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu pamilepat.
0: Entong pamilepat anu jentrewe ki.
2: Hida aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng. Teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku owah gingsir.
0: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
2: Ku saha?
0: Ku pangeran.
2: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
0: Naha?
2: Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
2: Nya, pun samat kitu heulanan.
0: Naon?
2: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Nya,
2: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
0: Oh, umatna?
2: Umatna keneh teteh.
0: Anu sababaraha golongan teh?
2: Nya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
2: Aya basa golongan dinya.
0: Teu aya.
2: Anu katarima ku kami hiji.
0: Nya.
2: Berarti lain golongan anu katarima mah.
0: Nah nu kumaha?
2: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
0: Aduh. Nya atuh pamikitu mah carana.
1: Kahartos.
0: Kahartos.
2: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
0: Kumaha?
2: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
0: 72
2: tu geuning salah
0: naha
2: anger 73 nu teu katarima mah
0: naha
2: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana.
0: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
2: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
0: Oh kitu.
1: Iya. Yeah.
0: Katilu.
1: Naon?
0: Naon hartosna iman sareng takwa?

0: naon hartosna. Hartosna eta nya. Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam. Saha tanu ngurus teh? Nu ngurus nya, nya pangeran. Tu udah salah. Nah cek anjir saha? Nah rek dikamanakeun kecap kun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah. Kapan tadi keterangan gitu? Kumaha? Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nya, kumaha upama urang contohan we? Kumaha contohna? Eta kerepus kagungan Jaya Sentika. Nya, nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh? Nya kerepus, kerepusnya. Nya, yakin? Nya. Tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nya, cing saha nu ngurus teh? Nya Allah tuh geuning si horeng anjeun manusia nu goblok deh. Nah kasar kitu ki. Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora. Goblok aki teh kumaha? Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu nganung harti lir ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek tak. Bongan da nuduhna ka nu jauh, bongan da nyawangna ka nu angang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhiratna ge bakal linglung. Aduh. Nah tadi anu mana turun ngurus teh? Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nya, sategesna lain Allah tapi puji.
1: Puji,
0: puji.
2: Nah kumaha kanyataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangka sampeuheug seukeutan. Cecepkeun tabah ka ngurus ka urang sataun ala grepek ngurus ta ka urang heuk beuleum sampeuna.
2: Oh nya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ninggang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan cenah mun si hayam si leumpang teu punten-punten acan aya pek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna naon teu kaopan ngomong naon cenah mun sia teh bi teh geur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam ta.
2: Haduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerapek puji sesama makhluk. Kitu geuning.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
3: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio PIS?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpap.

0: Papalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: TSA
3: bukan.
2: TSPA
3: bukan.
2: TESA
3: bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
3: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
11: Thank you. Radio Peace Ciami.
12: Radio Peace Ciami.
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Oh gitu nya Ki.
14: Tah eta cu. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
13: Di malam
14: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
13: Oh iya.
14: Entong borok hingga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
13: Nah,
14: cing, aki dek nanyakeun.
13: Nya?
14: Ti kotok nu kumaha nu geuleuh?
13: Anu bau?
14: Lain.
13: Anu medok?
14: Lain.
13: Nanu kumaha sih?
14: Anu saeutik, coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
13: Aduh, laras pisannya aki.
14: Numawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik, jayakan yaya kiri dengki dudupak rumpak ka pepada kula anguran geraprak gerah hormat.
13: Imalan.
14: Karaos pisan aki pamikitu mah carana. Kade. Nu matak teh oge dordarna golongan jeung golongan. Dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham, parebut benar, ai bener can kapi milik, ai pasea diheulakeun.
13: Laras pisan aki.
14: Gerak kanyataanana. Ceuk golongan ieu haram ngukus teh. Ceuk golongan ieu henteu. Bari padahal tinu kitu wae der dipaseakeun. Dijajadikeun.
13: Imalan dan nya atuh da ngukus mah haram.
14: Haram
13: nya
14: cik saha
13: da puguh teu aya dina kateranganana
14: eubeuh
13: nya
14: aya dina katerangan aya nu unggulna kieu
13: kumaha
14: he manusa-manusa teu dibenerkeun meuleum menyan kurung ngukus yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran.
13: Teu aya.
14: Teu aya.
13: Nya.
14: Nah, ai pangeran teu nyarek, ai manusia nyarek.
13: Haduh.
14: Nya.
13: Timbalan aki jadi yakin ieu teh manusana anu goblok. Nah, goblok.
14: Teu goblok teh.
13: Laras atuh kumaha kitu mah carana.
14: Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuhna. Teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna.
13: Nya atuh. Haduh. Jadi ngukus teh teu haram.
14: Teu. Talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh.
13: Eta teh
14: jelema sasar. Ai pangeran teu nyarek, ai manusia nyarek.
13: Nya.
14: Anu sok ngukus meledug meuleum menyan, tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran, menta disalametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun, eta jelema teu linglung.
13: Naha anu ngukus disebut linglung?
14: Tekadna nu tadi. Lamun ngukus kitu maksudna linglung ka jelema teh.
13: Kapan aya katerangan anak menta ka pangeran?
14: Kumaha?
13: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
14: Menta naon, cing? Menta naon?
13: Menta rejeki.
14: Saha nu geus dibere ku pangeran?
13: Ning batur babara leunghar. Meureun mana kitu ge dibere.
14: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere tanyakeun sagede kumaha kitu pananganna I pangeran teh. Sabab aya hukumna dibere teh hiji nu mikeun. Dua nu nampanan. Tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanna geuning urang gubrag ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing aya anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana. Kaula jeung sampeu? Nya. Heula sampeu nya, yakin nya atunaha menta di ka pangeran. Nah kumaha tuh carana menta teh geura pigawe parintahanana. Sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Tah eta carana menta jadi carana menta teh kudu dek ikhtiar. Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran? Menta disalametkeun ka pangeran nya. Menta disalametkeun ka pangeran teh yeuh dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha cenah meureun hayang salamet maneh nya kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener. Nya deui nya. Aye eta menta rejeki ka karuhun. Saha nu geus dibere ku karuhun? Aye karuhun pamadegan anjeun naon? Karuhun teh jelema nu geus paeh. Ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh. Nya entong barohinga menta rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge rajin hese. Oh nya nya. Kumaha lamun dipenta menta kasalametan ka karuhun? Menta diaping dijaring ka karuhun? Menta disalametkeun ka karuhun? Nya. Kumaha lamun karuhuna baheulana urut jelema doraka? Tong boro nyalametkeun sia cimeureun aing geus keuripu. Aduh. Nya atuh. Naha naon eta tekadna ngukus teh? Kuduna tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan. Contona? Contona kumaha rupa haseup? Bodas? Airupa areng? Hideung? Airupa seuneu? Koneng? Airupa ruhak? Beureum? Aya leuwihna ti eta? Teu aya. Tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah. Aduh. Nya atuh pami kitu mah carana. Kahartos nya pituduh kana wujud urang ai meuleu menyan seungit ai ceuk kaula mah bau jurig deh bau jurig nya nyaan bau jurig nya geus pangih anjeun jeung jurig teu acan tuh geus nipu maneh teh anjeun naha ai pangih jeung jurig acan ai ngameungeus eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok kukus. Kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah cu.
13: Haduh.
14: Aya nu meuleu menyan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul, ai seungit teh kaseneng gaib. Karuhun lain. Gaib naon? Gaib ameu anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok? Nya dipangkak tuh kana bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun.
13: Aduh. Nya atuh pami kitu mah carana?
14: Ta eta cuk.
13: Kahartos pisan aki.
14: Ta ayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek.
13: Dumeh eta we teu aya dina kateranganna ceuk kaula ge tadi.
14: Dumeh eueuh dina kateranganna
13: nya.
14: Cing aya dina kateranganna anu kieu.
13: Kumaha?
14: Pek manusa-manusa geura arudud maneh.
13: Teu aya.
14: Nah tu make arudud. Meureun eta ge sarua we bidah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa.
13: Nya atuh.
14: Haduh. Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheula na neuneun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moalna naon da hubungan ka itu mah. Ngan hubungan sote keur basaeun anjeun kana diri anjeun sorangan. Anu tarangukus, anu tarangukuskeun bae da moalna naon deui, anu penting nu sok ngukus jeung nu tarangukus jelema na cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganjurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Nu matak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan. Naon anu kudu hijikeun? Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaituna ge runtut raut. Onya nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali. Nya maha suci Allah, maha suci Allah cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah 33 kali. Nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah, Allah bakal ngajawab cenah meureun heus ya nu kotorna. Nah kumaha contohna? Lumatak di dinya ge 33. Aye 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, 2 ameu, 3 nu ngameu. Hiji panon, 2 awas, 3 nu awas. Hiji ceuli, 2 denge, 3 nu ngadenge. Singkatna mah hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh tah. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaitu nanging ngaguluyur. Nya ka hartos. Dupi hartosna takwa, hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener. Nya atuh. Kaharti karaos. Heuh, aye geus karasaona man syukur. Tah ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat, naon? Naon pangna agama di kamanusakeun? Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama dikamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato. Naha kajahatan manusia leuwih ti sato? Leuwih. Naha? Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeunya beutina ongkohnya dauna ongkohnya pagerna diruksak aya doma kitu teu aya doma mah di mana maling sampeu ukur dauna ungkul tapi jelema pagerna diruksak sampeuna diala tangkalna diawut-awut onya nya aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyokeh janela batur mau ka radio jeung TV tepi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu da aya tapi jelema nya aya nya tuh kajahatan manusia meuleuwih ti sato teh oge benerna oge leuwih ti sato nya atuh kaharti kahartos pisan aki memang eta anu ku kaula dipilarian nu mata kula sasar cu ulah linglung tepi nodama aki kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kana nu pikah ka dedeuh ka cinta kaula kasih parantos nyaangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganna lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka gustina lamun manusia geus apa ka gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodo hirupna lain bodo teh bisa maca jeung nulis tapi bodona teh teu umaku teu umaing teu jumago teu guminter teu boga rasa ieu aing uyah kidul salilana sumerah jeung pasrah nya cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha nya kudu ka pangeran. Kudu ka pangeran nya pangeran teh nu kagungan nya na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna Nah kudu kasaha tuh. Cing, kapan itu mapang geus dibikeun ge ka urang, geus teu butuhun. Nah kudu kasaha. Kudu kana hukum-hukum mantenna. Oh nya sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh. Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab. Cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna ge da nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna. Aduh. Yakin maha panita. Haula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira. Nuhun cuk. Lir penra. Barang saweg aya dina obrolan sapratane pun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing astra jingadawala.
15: Pangapunten maha panita jar padang.
14: Geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata ki.
15: Cing cing cing.

0: kali-kali.
1: Kumaha Sadirik Jaya Sentika parantos ka Waler?
2: Parantos nuhun Sang Hyang Dewa Brata.
1: Sawang Sunda.

0: твоего брата.
1: Sembah kapihatur pangersa
2: agnuhun cu.
3: Sembah kapihatur aki
0: ditampi nuhun jang.
3: Nuhun kan?
2: Abdi gete kantun kumawantun ya punten eki.
0: Sawios menak.
3: Waduh, gede darah jati jadi mau monyong gitu sebut menak. Manuk, manuk bango sih lima. Mana yang namanya monyet beruk
0: guli itu
2: nampi nuhun maha sangkiang dewa brata kaula parantos kawaler pertarosan kuih maha guru
0: nuhun
2: parantos kawaler parantos mang
0: nuhun
2: wabi kesan estadi pada di waler tita tadi tanda pukul nuju repot cekal dia oke nyak
3: repot. Wah, tidak gampang bisa nunggu cuma. Dewek weh, nunggu cuma lain waktu. Di kuburan mah ane lawan bodas 7 meter. Ayam bodas si genep. Noge sacirung.
2: Jualun beleguk. Lumayan. Kumaha.
0: Anu mawi. Tina waktu saya teh. Kaula sanes kabur dilantarankeun sieun oko begelan pati jeung Batara Guru. Kuningakeun Batara Guru teh sumping ka melajang tengah. Kaula kalepasan yeun Batara Guru disebat jurit atunaha. Leungit dirina anu sayakti ilang warna nu senyata ngajangelek jadi nanawa.
3: Kuningakeun ki Batara Guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan nirca mada kudu kitu bentuk nage.
2: Si Batara Guru.
0: Tepino Satria Jayasendika.
2: Di mana ya gak?
3: Itu kulan nujung undang-undang abdi cek abdi oge jangkung gede. Sakitu ta jangkung na. Kagigir sakitu. Katukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu. Banyak gug mungi ngarojo kena mata dulu. Oh. Kuna ke tetangga dulu. Aduh jadi potong tunggal kuai. Oh.
2: Kurang ajar wani-wani nipu takah kaula.
0: Nipu nao.
2: Numawi kaula lebih kepada diadukun sarang isa derek sangkiang dewa brata.
0: Sahade.
2: Tau lah. Ayana si Batara Guru lebih kaki itu mana ya?
3: Itu dibilang.
2: Kurang ajar nyuhunkan widi kaula badan lewak si Batara Guru.
0: Jika natu ketu pecak-pecak.

0: ngarasakeun ieu panah pusaka linuhung nyatana pusaka ti panita ajar padang.
1: Gusti tersayang tumah parah.
2: Ieu Batara Guru anu parantosna jadi buta dipuntemak dening panah leungit diri nu sayakti ilang warna nu nyata ngajangelek jadi haseup ngebul ka luhur Si Koreng Sukma Akma na Sang Hyang Rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: Tara Kresna ningali tikangangan hingga panah cakra Udaksana dipuntemakeun déning Batara Kresna. Hingga kena kaya panita ajar padang dari Semar Badranaya. Selamat ujang.
1: Itu bapak, gering surat jalin bapak itu.
0: Syukur yang, paingan atu. Batara Kresna lajeng nemakeun deui cakra kena ka Gatot Kaca. Hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata. Kena ku senjata cakra dadia. Batara Guru keluar tina wujud Gatot Kaca. Si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sareng Gatot Kaca. Gatot Kaca
2: mahayang
0: ayeuna mah geus rengses si koreng eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyatana sang yang rancasan. Eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidup lapur mah bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidup mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana timalan atuh nunji si abdi ieu dina waktos ayeuna parantos salamet sadayana melirik kana pancakaki mapai kana riwayat ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok nguping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana we kitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa we tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atar ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan,

0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jangan.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenging sekali itu acan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapalih nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki itu terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan da namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieu na kitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebih nya pak bokasina
1: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung terus i Abah Karna sa RT 3 RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi terus ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udingan ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Ti radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana meni.
2: Oh, tos ka itu ka dia panginten
3: ya? Ya, tos ka itu ka dia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karena sabotol kedua arek
2: kedua ayeuna
3: nya kedua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
2: ngemplong
3: irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya keluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembog ge ngabandal teh tilu nya.
3: Nya nyana da eungap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng seneng ngaleutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
3: tilu kali
2: sabar tetes sakali ngaleut
3: genep genep
2: genep genep berarti anjing ya
3: nya anjing lohor jeung sonten bade bobo
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip
2: cenah alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu ngap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eta bente
2: bentes deui nya
3: eta mah
2: da kapan mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya probian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunteng?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Didieuyeuh.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sarang itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: 4 sasih.
1: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Nusanes gitu di cobian.
1: Mohon, gitu. Ayah beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayah nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karosna gitu.
1: Reaksi nak?
2: Reaksi nak.
1: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Neres.
2: Ayah terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Nyangirangan
1: gitu. Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
1: gitu. Sehatna.
2: Alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, tes

0: gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes sama tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
2: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
2: Amin, amin, amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
2: ya,
0: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin, amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu karena salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Leuweung Bata.
4: Leuweung Bata?
5: Leuweung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri
5: ya, ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga botol
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya, Ceuk. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon? Ieu teh, Ceuk.
4: Tetes mata, tes mata. Aini, Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
2: Dapatkan
5: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang yang warna warna ibu.
2: As lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, aya teu karaos panas teuing gitu, aya teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. dan normal. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Nya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: cinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pamen.
5: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
6: Ya berobat mata mak dokter mata kantos. Namun tadi tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna gitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui enak kita acan seep ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
6: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngan teh.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: mendingan saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayeuna mah henteu atul gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinten geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-sawes mah intan
3: bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak
4: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kuatkan diri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Wahai Tuhan.
1: Sahabat MK, tentu dalam kehidupan yang kita jalani pernah merasa bahwa diri kita belum berada di titik yang kita inginkan. Ada kemampuan yang masih ingin kita tingkatkan, ada kebiasaan yang sedang kita perbaiki, dan mungkin juga ada banyak hal yang masih ingin kita pelajari, sahabat MK. Namun sahabat MK, dari setiap proses untuk menjadi lebih baik tersebut, sahabat MK, sebenarnya adalah sebuah nikmat. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, mencoba kembali setelah gagal, dan memperbaiki sesuatu yang sebelumnya belum berjalan dengan baik, sahabat MK. Tidak harus langsung berubah dalam banyak hal, karena terkadang satu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten merupakan bentuk kemajuan, sahabat MK, yang tentunya ini merupakan hal yang perlu kita syukuri, sahabat MK, karena di hari ini Allah kembali memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menjalani segala aktivitas, amanah-amanah terbaik di hari yang baru, juga kesempatan yang baru, sahabat MK. Yang mudah-mudahan kita dapat optimalkan segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK.
0: Tak sanggup meneruskan.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK, menyapa kembali sahabat MK dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026 dan juga sudah memasuki di tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, sahabat MK.
0: Padamu.
1: Insyaallah sahabat MK, di pagi hari ini nantinya kita akan menyimak bersama sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM, sahabat MK, di pagi hari ini spesial kesehatan. Tentunya juga di pagi hari ini kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, dapat juga ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, berbaginya di pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik yang ingin dihadirkan, sahabat MK, serta juga dapat Anda lengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik serta juga jelas. Anda dapat sampaikan ya, sahabat MK, untuk menjadi langkah ikhtiar kami menghadirkan kualitas siaran terbaik tentunya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027.
0: Dari segala
1: sahabat MK, serta juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan, selain dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwa Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami, Anda dapat menyimaknya di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu di App Store, sahabat MK, dengan Anda cari juga ketikan MKFM. Lalu juga dapat Anda simak melalui beberapa media sosial kami yang kami siarkan juga langsung di pagi hari ini. Di YouTube, sahabat MK, Anda dapat menyimaknya di MKFM Live Kajian. Lalu melalui Instagram di @MKFMBandung, di Facebook Radio MKFM Bandung, sahabat MK, dan di TikTok kami Anda dapat juga carikan @MKFMBandung.
0: Jika
1: Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, disambung siarkan juga oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga diantaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.

0: Geran.
1: Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat dimanfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
0: Menahmu itu penghapus dosaku, mengganti hukuman.
1: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINA CSMM di pagi hari ini. Mari kita simak bersama sajian ilmu juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan maimanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang amki pagi semua, sebuah kebahagiaan ketika kita membayangkan bagaimana kita berada di depan Ka'bah. Sebuah penantian yang sangat luar biasa bagi ibu, bapak, sahabat semua mungkin yang daftar untuk menjadi salah seorang jamaah haji yang tergabung di dalam jutaan yang akan berkumpul di Padang Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Bukan sebuah penantian yang pendek dan juga bukan sebuah penantian yang biasa-biasa saja, ibu bapak semua. Prosesi haji, sahabat-sahabat semua, telah kita sampaikan di acara 2-3 acara sebelumnya bahwa prosesi haji, ibu bapak semua, adalah salah satu ibadah yang menjadi penantian terpanjang di antara ibadah-ibadah lain. Kalau sholat, kita nunggu azan. Kalau saum, kita nunggu untuk 1 tahun. Kalau misalnya kita ibadah-ibadah lain, ibu bapak semua, tidak dibatasi tempat yang jauh. Khusus haji, ibu bapak semua, maka akan ada perbedaan. Baik itu perbedaan waktu kita menunggu menunaikannya, ada perbedaan tempat di mana kita akan menunaikan, kemudian ada perpindahan antara satu rukun dan wajib haji, begitu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Ada perbedaan iklim di sana juga, ada perbedaan adat dan budaya, kemudian juga ada perbedaan fasilitas yang biasa kita nikmati di sini dan bagaimana kita menikmati fasilitas yang bersatu dengan jutaan umat manusia. Ibu bapak semua, itu semua adalah nikmat yang luar biasa. Ketika kita jalani antrian-antrian itu bisa berubah. Yang kalau di sini ngantri itu ada rasa kesel, rasa kecewa, di sana itu ngantri itu bisa ada sebuah kenikmatan tersendiri. Ketika kita berjalan, ibu bapak semua, 7 sampai 14 km per hari dengan kebersamaan, di sana luar biasa bagaimana kebahagiaan kita berjalan, begitu ibu bapak semua. Nah, secara syariat, sahabat-sahabat MK pagi semua, tetap kita berada di dalam sunatullah. Ketika sebuah mobil berjalan 100 km memerlukan misalnya 10 liter bahan bakar, maka sunatullahnya ketika kita melakukan aktivitas juga sama, kita memerlukan energi. Ketika suatu saat, ibu bapak semua, kita berjalan 14 km dan kita mempunyai kebugaran yang sudah memang kita latih di tanah air, itu akan sangat bermanfaat untuk kekhusyuan ibadah. Ketika kita berjalan 17 km tanpa kita mempersiapkan diri, ibu bapak semua, kelelahan yang mungkin akan terjadi pada diri, itu setidaknya akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap banyaknya ibadah yang bisa kita lakukan, terhadap jarak yang harusnya kita tempuh dengan nyaman, terhadap ibadah-ibadah sunnah yang harusnya kita bisa bolak-balik ke Masjidil Haram, ibu bapak semua. Maka kesehatan fisik adalah salah satu istitoah di dalam menjalankan ibadah haji. Sahabat-sahabat semua, dok, saya makan daftar juga baru. Mungkin saya daftarnya mungkin akan kepanggil 20 tahun lagi, begitu ya. Atau mungkin daftar antriannya 10 tahun lagi, begitu ya. Apakah harus disiapkan? Ibu bapak semua, saya masih ingat betul ketika saya kecil dulu, ayah saya menjaga, begitu ya, mengajak saya waktu kecil SMP kalau nggak salah. Untuk apa? Untuk mengikuti pelatihan manasik. Saat itu belum ada manasik TK segala macam. Ini manasik beneran. Tiap hari Ahad dulu, saya masih ingat tuh di Jalan Maleer ya,
kalau teman-teman mungkin di Bandung ada jalan, ada pengajian di Jalan Maleet di sana gitu ya, di Gatot Subroto, jalan tuh dari Kiara Condong gitu rame-rame begitu. Saya tahu pertama kali tentang Mikot itu di sana. Tahu pertama kali tentang Kornul Manazil juga di sana. Belum kebayang hajinya kapan. Sama orang tua saya juga belum kebayang hajinya kapan. Haji kemudian mungkin 30 tahun kemudian begitu ya. Tapi sekali lagi, ilmu tentang haji bukan hanya milik mereka yang sudah daftar. Ilmu tentang manasik bukan hanya milik mereka yang sudah akan dipanggil untuk melaksanakan haji, tetapi bagian dari niat yang diperkuat untuk melaksanakan haji, bagian dari kesungguhan. Sahabat-sahabat MG pagi semua, insya Allah pada sesi ketiga ini kita akan dibersamai dengan guru kita Ustaz Mulyadi Al-Fadhil. Beliau adalah salah seorang dari mutawif dari MG Travel. Beliau nanti akan berbagi pengalaman sama kita bagaimana kondisi fisik yang diperlukan ketika prosesi ibadah haji gitu Ibu Bapak semua. Baik, sambil menunggu kehadiran beliau Ibu Bapak semua, kita akan coba telisik kembali. Penantian yang begitu panjang Ibu Bapak semua, kalau kita lihat dari data, tiap provinsi memang mempunyai waktu tunggu yang berbeda-beda. Ya Pak Bu, ini pernah saya tampilkan kemarin. Waktu tunggu jamaah haji antar provinsi begitu ya. Waktu tunggu di Jakarta Ibu Bapak semua berbeda dengan waktu tunggu yang ada di Sulawesi Selatan. Waktu tunggu Ibu Bapak semua yang ada titik merahnya tuh Bu. Ya, yang titik kuning itu adalah kuota, kemudian yang titik biru adalah jumlah pendaftar. Sumatera Utara misalnya Bu ya, itu di bagian atas. Sumatera Utara kuotanya itu adalah 7.815, pendaftar 155.752. Waktu tunggunya adalah 20 tahun. Ya Pak, Bu. Kemudian ada lagi misalnya Bu. Teman-teman yang ada di DKI Jakarta, waktu tunggu sekitar 28 tahun dan lain sebagainya. Artinya sahabat-sahabat semua, bahwa ketika kita suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji, kemungkinan waktu tunggunya itu di atas 7 tahun. Kan kalau misalnya kita pakai haji khusus gitu ya, rata-rata sekarang 7 tahun. Maka 7 tahun itu Ibu Bapak semua, penantian bukan sebuah waktu yang pendek. Sayang sekali waktu tunggu sudah lama, kemudian juga biaya juga ternyata tidak murah. Waktu yang kita perlukan dari tanah suci ke tanah air, dari tanah air ke tanah suci, itu memerlukan waktu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Kemarin kita
0: diberi amanah langsung oleh... sehat lihat Pak Dokter Mak.
1: Alhamdulillah. Ustaz, ketika kita berpikir jamaah haji, kan kita lihat tuh Ustaz, daftar antrian tadi ada yang 23 tahun, ada yang 34 tahun, bahkan ada yang nyaris tembus angka 47 tahun Ustaz.
0: Betul.
1: Ya, sehingga alangkah ruginya, alangkah sayangnya begitu ya. Kalau saja ketika kita nyampe di tanah suci dengan persiapan apa adanya, persiapan basic Ustaz ya. Karena sekarang itu istitoah itu banyak sekali diterjemahkan dalam kemampuan, baik kemampuan keilmuan, kemampuan dana atau finansial begitu ya. Kemudian kemampuan istitoah itu dalam syarat penyakit tertentu, tetapi sangat jarang menerjemahkan dalam aspek kebugaran. Padahal kalau kita tahu Ustaz ya, begitu banyak prosesi ibadah haji itu terkait dengan masalah fisik. Nah Ustaz mungkin bisa sharing pengalaman kegiatan fisik apa saja Ustaz mungkin yang bisa dilakukan di sana Ustaz. Biar kebayang teman-teman.
0: Terima kasih izin Pak Dokter. Bapak Ibu alhamdulillah alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Dokter tadi bahwa ibadah yang ada catatannya nih. Al-baita manis tatawwa ilaihi sabila. Jadi Allah mewajibkan haji kepada manusia bagi mereka yang sanggup di jalannya. Artinya mereka yang mampu. Jadi ada kata istitoah tadi, Pak Dokter ya. Istitoah artinya
1: agak nge-lag sedikit, Ustaz.

0: Halo Bos Tad. Iya, iya, iya, ya. Lanjut Bos Tad. Tadi ada yang lag sedikit. Ya, masih mungkin sinyal Ustaz. Baik, sambil menunggu sinyal Ustaz. Ustaz Mulyadi, bagaimana sinyalnya?
1: Ya, aduh apunten Pak Dokter.
0: Ya, sinyalnya mungkin kurang istitoah ya.
1: Ya.
0: Istitoah sinyal kalau siaran sekarang Ustaz.
1: Jadi ibadah yang ada istitoahnya, dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan man istata'a ila sabila, haji itu diwajibkan jika engkau mampu di jalannya. Nah, mampu itu kita pahami kalau kata orang Sunda mah 3P gitu ya Pak Dokter.
0: Apa 3P itu Ustaz?
1: 3P itu pase, pesak, fisik gitu ya. Pasek artinya ilmunya memahami, makanya kesempatan kalau tadi nunggunya 7 tahun kalau haji khusus ya seperti MK Travel atau ada yang nunggu haji reguler sampai menjelang 40 tahun tadi datanya dari Pak Dokter, itu artinya kesempatan belajar supaya manis tatoa tadi secara pasek, secara keilmuan cukup ya. Yang kedua adalah pesak ya, pesak itu artinya kan bisa berangkat gitu kalau ada ongkosnya karena tidak bisa jalan kaki dari Kuningan ke Arab Saudi ke Mekah ya, tidak bisa jalan kaki dari Bandung ke Madinah gitu. Harus ada ongkosnya, harus ada bekalnya, harus ada buat yang ditinggalkannya. Nah itu adalah pesak. Dan yang ketiga adalah fisik ya. Hanya ini persyaratan yang disyaratkan bahkan oleh Rasulullah, bagi mereka yang tidak sanggup secara fisik, kewajiban itu menjadi gugur. Artinya kewajibannya mendapatkan rukhsah, dia tidak berdosa, tidak berangkat karena syarat istitoahnya tidak terpenuhi. Nah sehingga saya kira sangat penting pertemuan kita hari ini bagi Bapak Ibu yang akan berangkat haji gitu ya. Kita menggali ilmu dari Pak Dokter Asep bagaimana kita mempersiapkan fisik. Nah, pengalaman saya Pak Dokter nampaknya sebagian ya orang-orang tidak terlalu mempersiapkan ini. Jadi itu bekal dengan

0: yang nggak ke abon gitu ya,
1: banyak isi persiapan gitu. Persiapan isi koper Ustaz ya.
0: Ah betul, persiapan isi koper. Yeah. Tapi jarang mempersiapkan fisik yang dilakukan jauh-jauh hari. Padahal seperti Pak Dokter tadi kita dengar disampaikan bahwa ibadah haji ini pengalaman kami itu 80% 90% itu adalah ibadah fisik. Ya, mulai dari tawaf, sa'i, lontar jumroh, wukuf, semuanya membutuhkan fisik yang kuat, fisik yang memadai sehingga bisa sempurna. Nah, kita juga bisa bayangkan, jangankan ibadah haji yang begitu berat syarat akan fisik. Salat aja kalau fisik tidak sehat, tentu sulit untuk bisa khusyuk. Jadi salat subuh sambil mules, kelihatannya susah khusyuk ya, karena khusyuknya mulesnya gitu, keganggu. Sambil sakit gigi atau ngaharurung gitu ya salatnya. Nah, sehingga ya fisik ini menjadi hal yang penting dalam penunjang ibadah kita. Karena memang Islam ini paripurna ya Pak Dokter. Jadi ibadah itu tidak hanya hati, walaupun ibadah utama dengan hati, tetapi ada fisiknya. Jadi tidak cukup dengan seperti kita dulu mendengar ada orde baru ajaran eling-eling gitu ya. Siapa tuanya? Yang penting mah eling gitu. Nah, sholat itu fisik, dari mengangkat tangan takbir tilam sampai salam. Kemudian juga puasa fisik, kita menahan tidak makan, tidak minum di siang hari. Termasuk haji itu syarat akan fisik. Ya, tawaf itu berat, makin banyak jamaah, makin padat, makin banyak apa, makin jauh putaran, makin banyak langkah, makin membutuhkan fisik. Sa'i itu 4x7, 400 meter kali 7, berarti 2,8 kilo. Sekali sa'i itu, 7 balikan. Itu artinya juga membutuhkan fisik. Kira-kira begitu Pak Dokter.
1: Ya, terus Ustaz. Jadi Ibu Bapak semua, apa yang dikatakan Ustaz Mulyadi tadi, kalau kita lihat dari segi sains pun ya, betul bahwa 80% kalau datanya macam-macam Ustaz di sini katakan ada yang 78%, ada yang katakan 70% begitu ya. Itu adalah prosesi ibadah fisik begitu ya. Tapi boleh kita perhatikan Ibu Bapak semua, kalau kita lihat dari jalan ataupun dari trek bagaimana perjalanan haji, itu memang jaraknya itu bukan satu tempat kan, Ibu Bapak pasti sudah memahami itu. Nah, kalau kita perhatikan sahabat-sahabat MP pagi semua, coba kita lihat dari apa tayangannya ya, bahwa persiapan untuk jalan demikian jauh, Ibu Bapak semua, sebagian itu ada jalan, bahkan mungkin ini kan prosesi yang di luar jalan dari pondokan atau dari maktab gitu ya, kalau ke Masjidil Haram gitu ya Pak Bu. Nanti kan banyak juga Ibu Bapak semua misalnya yang menginap di Misfalah begitu ya. Yang jarak ke Masjidil Haram itu sekitar 3 kilometer. Artinya keseharian juga ini kita memerlukan sebuah upaya begitu ya. Nah, kemudian dari prosesi ibadah haji juga ke Mina. Mina itu 8 kilometer, ada 2 prosesi di sana. Ada 3 sebetulnya 3 kali kalau ada tarwiyah ya Ustaz ya. Kalau ada tarwiyah sebelum kita itu ke Arafah. Memang ada yang tarwiyah, ada yang enggak begitu ya. Saya pernah ikut tarwiyah Ustaz. Jadi sebelum ke Arafah itu ke Mina dulu gitu ya. Di Mina, kemudian di sana juga akan masuk ke Arafah. Nah, dari Arafah juga untuk ke Musdalifah, Ibu Bapak semua, kan macam-macam. Ada yang naik bis, ada yang jalan kaki, kemudian juga ada yang mabit juga di sana begitu ya. Kebayang dengan jutaan umat manusia di dalam satu tempat, begitu ya. Kemudian dari Musdalifah itu lanjut ke Mina lagi, begitu ya. Nah, saya pernah mengukur, Ustaz. Jadi dalam satu hari itu, kita pernah berjalan 14 km, Ustaz. Itu kita belum melakukan prosesi ibadah haji. Baru kita itu dari Hotel Transit, kemudian juga ke Masjidil Haram, begitu ya. Kemudian saya tawaf sunat, begitu ya. Tawaf sunnah, kemudian juga di bagian atap tuh, di rooftop kan itu sekitar 3 kilometeran total begitu ya. Intinya Ibu Bapak semua, bahwa dari segi jarak ini memerlukan sebuah persiapan. Kemudian dari segi yang disebut dengan beban tambahan itu misalnya cuaca. ketika peningkatan 1 derajat Celsius dibandingkan dengan biasa kita melakukan aktivitas, ibu bapak semua, itu memerlukan tambahan kalori. Demikian juga dengan suasana yang menurut kita suasana psikis mungkin yang sangat ramai begitu ya, ini juga akan membuat beban tambahan secara energi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, punten, kalau kita lihat lagi sekedap datanya ya, sebentar saya lihat dulu. Ternyata kalau kita lihat jumlahnya dari data yang saya peroleh ibu bapak semua, ternyata kejadian angka kelelahan itu dari tahun ke tahun itu ternyata tidak menurun. Kenapa kelelahan ini menjadi sebuah angka hitungan? Karena sahabat-sahabat semua, kan kita kesana itu ingin beribadah itu dengan nyaman, ya apa Ustaz, tumaninah begitu ya, dengan nyaman.
0: Tumaninah.
1: Ya, kalau kita lihat angkanya, ini penelitian ibu bapak semua dari 4 sumber yang saya satukan di sini. Yang pertama adalah dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Yang kedua dari World Health Organization dari WHO, kemudian juga dari 2 penelitian, termasuk salah satu penelitian yang terindeks Scopus C1 begitu ya. Ini angka kelelahan dari tahun 2018-2024 begitu ya. Ini sempat menurun, tapi angkanya memang tidak signifikan ibu bapak semua. Pertanyaannya, secara syariat bagaimana mungkin kita bisa ibadah dengan bagus gitu ya? Kalau kata Ustadz misalnya nyeri gigi begitu ya, bagaimana akan sholat dengan khusyuk begitu? Padahal sebetulnya kalau kita lihat lagi, kemudian angka dehidrasi juga sama. Dehidrasi juga akan berpengaruh bagaimana interaksi antara sel yang ada di dalam otot, bagaimana mekanisme penyebaran informasi yang disampaikan melalui darah, yaitu sistem hormon, itu kan melalui cairan darah. Ya, internetnya itu melalui cairan darah juga. Kemudian internet di dalam tubuh kita juga melalui sistem saraf. Sistem saraf ada di otak. Otak itu lebih dari 38% isinya cairan. Jadi ketika dehidrasi, ini sangat akan berpengaruh terhadap semua sistem yang ada di dalam tubuh ibu bapak semua. Nah, angka dehidrasi juga sama kalau kita lihat, Pak. Dari 2018 dan sampai 2023 ini naik terus, kemudian tahun 2024 ini turun sedikit. Pertanyaannya, apakah ini bisa dicegah? Sangat bisa, ibu bapak semua. Dan ketika kita kehilangan atau menurunnya konsentrasi akibat dehidrasi, menurunnya daya tahan tubuh akibat dehidrasi, ibu bapak semua, ya, ini akan berdampak terhadap kenyamanan kita dalam beribadah. Kemudian angka kelemahan atau weakness, di sini juga ibu bapak semua sama. Jadi kalau tahun 2023 itu 59% jamaah haji itu mengalami kelemahan gitu ya. Artinya ini sayang sekali begitu ya. Nunggu udah lama-lama, biayanya kata Ustadz tadi kudu aya isi pesak begitu ya. Nah mungkin pasiknya itu sekarang kita tambah Ustadz ya. Bagaimana pasiknya itu salah satunya adalah kita akan melatih aspek fisik. Kalau kita lihat dari teori, sahabat-sahabat semua, exercise performance itu ternyata dipengaruhi berbagai macam faktor. Di antaranya adalah latihan, training, begitu ya. Kemudian di antaranya lagi apa? Recovery and sleep. Jadi bagaimana di sana itu bukan hanya mengatur aktivitas, tapi bagaimana mengatur tidur. Termasuk ini Ustadz, ini juga pernah saya sampaikan ketika tahun 2005 ke bimbingan apa namanya Ustaz? KBIHU. KBIH dari DT ya. Ini pernah saya sampaikan dan insya Allah kita arrange saat itu kita sampaikan beberapa materi ini Ustaz dan beberapa jamaahnya juga kita bimbing ya. Qadarullah syariatnya ya, sekali lagi syariatnya dengan latihan yang baik ternyata ini mempunyai kekuatan yang bagus begitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, bagaimana aspek hati itu berpengaruh. Sabar itu akan menyita energi lebih sedikit dibandingkan kita dengan mengeluh. Energi loh itu. Sabar itu bisa menimbulkan hormon oksitosin kasih sayang lebih banyak daripada kita kecewa. Kalau kita kecewa, ibu bapak semua, epinefrin, norepinefrin, adrenalin itu lebih tinggi levelnya. Itu bisa menguras energi. Ya, sehingga aspek hati juga itu berpengaruh. Dan lain sebagainya Ibu Bapak semua, kalau kita perhatikan, jadi beberapa banyak faktor yang mempengaruhi terhadap exercise performance. Di antaranya nanti ada training, possibly bagaimana melakukan latihan-latihan ya. Jadi ketika kita lihat Ibu Bapak semua, nah ini datanya Ustadz. Jadi sebetulnya ketika kita berlatih fisik selama 4-12 minggu saja, Bapak semua, ternyata bisa menurunkan resiko. Resiko terhadap apa? Resiko terhadap penurunan penyakit kardiovaskuler, gitu ya. Penyakit hipertensi, penyakit jantung, kemudian pembuluh darah, kemudian adanya stroke dan sebagainya. Ya Pak, Bu, angkanya ini besar sekali. Jadi kalau misalnya ada usaha sampai menurunkan angka lebih dari nyaris-nyaris setengahnya, sebetulnya Ibu Bapak semua ini layak untuk kita lakukan sebagai salah satu syariat bagaimana kita ingin menghindari kemudorotan yang mungkin terjadi. Kemudian kalau kita perhatikan lagi Ibu Bapak semua, bagaimana pembelajaran tentang minum begitu ya, ini juga bisa menurunkan setengahnya tuh angka dehidrasi. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita nyampe ilmunya seperti ini, maka sebetulnya Ibu Bapak semua, ini adalah salah satu amanah. Jadi Ustadz, kita susun buku ini dari 4 musim haji. 4 musim haji, para dokter dan perawat kita berkolaborasi, kemudian menyusun, kemudian disertai dengan beberapa jurnal yang kami kutip gitu. Maka lahirlah latihan 60 hari sebelum berangkat ibadah haji gitu Ustadz. Mungkin itu Ustadz. Jadi betapa penting persiapan itu terhadap istitoah nyaman di sana Ustaz ya. Menurut ya. Ustaz tuh punya pengalaman Ustaz, berapa jumlah jemaah haji yang mungkin kelelahan atau fisik itu berpengaruh gimana Ustaz?
0: Ya, alhamdulillah sebenarnya kalau kita lihat perkembangan tahun ke tahun ya, pengalaman saya bertugas di MK Travel terakhir 2026 ini kemarin 2026 berarti ya
1: 2025 Ustaz
0: 2025 ya 2026 musim hajinya ya 2000 ya. Ya sekarang sudah persiapan 2027 ya. Jadi jemaah-jemaah yang sudah terdaftar juga sudah dikumpulkan, sudah diinformasikan. Ini saya kira langkah preventif ya, langkah preventif persiapan jauh-jauh hari sehingga jamaah bisa mempersiapkan fisik dengan baik. Nah, saya sepakat tadi kalau misalkan istitoah itu adalah istitoah, selain memang secara fisik adalah istitoah, ilmunya itu dibarengi tidak hanya ilmu fikih, tidak hanya ilmu tentang ibadah haji itu penting, tapi harus memahami ilmu tentang kesehatan. Sehingga kalau sakit, apa yang harus dilakukan di sana, atau kalau memang berangkat dengan ada penyakit yang dibawanya, nah bagaimana antisipasi sejak sebelum berangkat, ini penting nampaknya ya. Yang kedua, saya juga pengalaman tanazul nih dok gitu ya, jalan kaki dulu masih sangat mudah gitu dengan sekarang jalan kaki tidak terlalu mudah sejak ada pandemi, kemudian pengetatan aturan dan sebagainya. Tapi dulu kita bisa jalan kaki itu full ya, jarak yang tadi digambarkan Pak Dokter, berangkat kita dari mulai Mekah, kemudian Tarwiyah dulu ke Mina, lalu besok subuhnya dari Mina berangkat ke Arafah, dari Arafah balik lagi ke Mina, dan bahkan langsung hari itu tanggal 10 Zulhijjah itu langsung tawaf ifadah. Masya Allah itu berapa kilo, kalau nggak salah kami pernah menghitung itu sampai 27 kilo dong,
1: 27
0: satu
1: kilo
0: hari ya, itu ya.
1: Tanazul ya.
0: Iya, tanazul full itu dan kemudian ditambah dengan tawaf sa'inya. Nah, memang yang mereka kuat, jadi ternyata berangkat 100 waktu itu gabungan ya dengan KBIH dan MK Travel, itu yang bisa menyelesaikan itu hanya setengahnya barangkali. Ini artinya menyelesaikan dengan jalan, karena ada yang sampai Eropa, nanti dari Eropa pindah ke bis. Ada yang sampai Mina saja, sudah sampai Mina pindah ke bis, enggak kuat jalan. Nah tentu ini adalah tergantung dari persiapan ya, jadi siapa yang bisa panaju bahkan sampai full seperti itu, kemudian dia fit dalam menjalankan ibadahnya, karena persiapannya bagus gitu ya. Rata-rata mereka yang satu sisi usia tentu saja tidak bisa dibohongi, yang lebih muda, tapi juga tidak sedikit yang muda juga ya sakit ya kalau memang tidak menjaga dengan baik gitu ya Pak Dokter. Yang menarik nih Pak Dokter, dulu waktu di KBIA itu bahkan itu nenek-nenek usia 90 tahun itu jalan kaki Tanah Jor dan tidak pakai alas kaki. Nah, ketika ditanya, ini seorang nenek dari Garut gitu ya, nih umat ya sama Pak itu, anak ini mah biasa ke kebon.
1: Ya,
0: dan dari rumah kebunnya itu
1: naik itu udah biasa.
0: 5 kilo dok, nah turun naik gunung, jadi
1: ya,
0: buat dia jalan segitu, ah udah biasa. Nah itu artinya persiapannya yang baik gitu ya, karena sudah terbiasa. Berbeda dengan yang tidak terbiasa. Nah biasanya kalau pengalaman kami juga menemukan jemaah-jemaah yang sampai ke sana sakit, syariatnya tentunya, kemudian juga tidak bisa menikmati ibadah dengan sempurna. Kadang-kadang ya maghrib bisa, isya bisa, duhur asar ya di penginapan begitu, karena merasa fisiknya kurang sehat, itu karena memang tidak mempersiapkan jauh-jauh hari, tidak mempersiapkan sebelum berangkat ini dengan baik. Nah, jadi ya, tidak ada salahnya tentu saja kalau kapanpun berangkatnya ya, sesuai tadi antrian yang memang sangat panjang. Tapi salah satu hikmah dari mengantri panjang ini, kita bisa mempersiapkan lebih juga baik, lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Sekira begitu Pak Dokter.
1: Ya, Laras Ustaz, ketika saya dulu main ke tendanya MK Travel dulu Ustaz, saya di bawah di maktab 112, mau jumpa AA di 110 gitu ya, kalau nggak salah di atas itu, the MK Travel itu. Saya tanya, AA kemana? Oh AA lagi Tanah Jor, Masya Allah. Saya aja yang ngora gini nggak Tanah Jor Ustaz. Sehingga waktu itu nggak ketemu AA, kodarullahnya ketemu Ustaz AA Amiruddin ya, ngobrol aja di sana. Bagaimana tentang perjalanan kisah haji zaman dulu gitu ya, kan kalau di maktabnya MK Travel itu kelihatan tuh kan, yang waktu melontar jumroh itu ya Ustaz Aam waktu itu lihat ada yang jatuh Pak Dokter, ada yang dua yang syahid, ada empat yang syahid gitu ya, kelihatan tuh dari 110 kalau nggak salah ya di MK Travel itu kelihatan begitu. Nah alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih bagus, jauh lebih bagus, nyaris itu mungkin kalau apa namanya nyaris zero incident kalau sesuai dengan track gitu ya, karena kita berangkat seperti halnya mungkin ngatur kereta Ustaz ya, ngatur kereta gitu ya. Iya, jadi lebih nyaman. Nah sahabat-sahabat MK pagi semua, kalau kita tanya tentang persiapan, harus apa yang dipersiapkan dan bagaimana cara persiapan. Nah berbagai penelitian ibu bapak semua telah kita kumpulkan di sini. Nah ibu bapak semua mungkin yang pengin e-booknya ini gratis, mangga silakan nanti dihubungi admin ya. Jadi mulai dari 6 bulan sampai 4 bulan idealnya seperti ini kalau latihan fisik ibu bapak semua. Boleh saya sampaikan bagannya. Ini kalau bayi riset, kalau kita lihat dari hasil beberapa penelitian. Nah kalau saya rangkum mungkin seperti ini ya, sedap. Nah, mungkin seperti ini Ustaz. Jadi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tahapan adaptasi, yang kedua adalah peningkatan kapasitas, kapasitas building gitu ya. Tahapan yang ketiga latihan spesifik, karena ada 5 jenis latihan fisik. Ada 5 jenis latihan fisik, ada 5 jenis latihan nutrisi, dan ada 2 aspek psikis yang kita sebutnya aspek hati Ustaz. Nah, yaitu antara syukur dan sabar. Ini bukan berarti mereduksi yang lain punten ya, kalau saya baca dari aspek psikis itu yang sangat penting, yaitu syukur dan sabar ya. Jadi ada 3 yang perlu dilatih itu. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua nutrisi, dan yang ketiga aspek hati. Aspek hati sangat erat kaitannya dengan syukur dan sabar. Begitu, kenapa? Karena itu akan berpengaruh secara sistem hormonal terhadap hormon apa yang diproduksi. Kalau banyak syukurnya, maka hormonnya produksi adalah 3, endorfin, oksitosin, kemudian dopamin. Di sana akan melahirkan ketenangan, begitu ya. Kalau misalnya sabarnya itu dosisnya kurang, maka keluhan, kemudian umpatan, kemudian juga ada gibah, begitu ya. Itu juga akan berpengaruh. orang lain ngantri di kamar mandi aja itu bisa jadi gibah gitu ya. Nah, terlepas dari itu Ibu Bapak semua, ini empat tahapan ini bisa dilakukan sejak 6 bulan gitu ya. Maka insya Allah buku selanjutnya yang saya susun itu adalah 60 hari persiapan haji sehat secara fisik begitu ya, menuju Baitullah. Jadi tahapan pertama 6 bulan tuh Ustaz, berarti kita bulan apa ya tadi ya kita haji berikutnya 2027
0: bulan 2027 kalau tidak salah di Maret dok.
1: Maret ya.
0: Jadi kan maju terus ya. Gitu kan masih dengan
1: Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan Ustaz, Masya Allah pas tuh.
0: Pas dari sekarang.
1: Pas 6 bulan Ibu Bapak semua ya. Jadi tahap pertama ada tahap adaptasi dasar. Kenapa ini penting? Karena Ibu Bapak semua, kalau yang saya lihat dari beberapa teman-teman yang KBIH, kemudian TKHI, begitu ya, rata-rata mereka itu mempersiapkan rata-rata di angka 2 bulan. Ya, sehingga endurance-nya itu belum terbentuk. Rata-rata menurut teman-teman yang mendampingi jamaah kloter. Kalau saya mah belum pernah mendampingi jamaah kloter mah. Jadi rata-rata mereka itu persiapan sekitar 2 bulan, Ibu Bapak semua. Maka kemungkinan ini terjadinya kelelahan pun akan muncul gitu ya. Sebetulnya mulai dari 6 bulan. 6 bulan itu apa? Dari mulai latihan rutin bergerak. Kemudian tahap kedua 4 sampai 3 bulan. Di sini mulai mengikatkan durasi begitu ya. Bagaimana menambahkan kekuatan strength gitu ya. Kemudian melengkapkan plasticity. Di sini elastisitas. Elastisitas itu akan mulai di tahapan ketiga Ibu Bapak semua. Ya. Beban kemudian keseimbangan itu akan mulai latihan di tahap ketiga, kemudian di tahap keempat. Nah baru ini di sini maintenance 2 minggu. Justru di sini aspek latihan fisik ini bukan difokuskan pada olahraga kardio, bukan difokuskan pada olahraga kaitannya dengan apa aerobik, bukan. Di sini lebih difokuskan pada pernapasan, kemudian pada peregangan, kemudian pada elastisitas dan keseimbangan. Jadi 2 minggu, 1 bulan sampai 2 minggu itu bukan berarti latihan jalan jauh Ibu Bapak semua. Kalau misalnya latihan fisik tahap ketiga itu sudah mulai kita latihan untuk tidur, ya. Kenapa tidur itu harus dilatih? Karena jangan sampai nanti semangat yang menggebu-gebu tidak diimbangi dengan energi yang kita miliki, begitu ya. Karena manajemen energi itu salah satunya adalah tidur. Tidur itu mempunyai recovery yang luar biasa, sahabat-sahabat semua. Recovery terhadap sistem kardiovaskuler, tentang sistem respirasi, kemudian recovery terhadap sistem imun, kemudian recovery terhadap sistem muskuloskeletal namanya itu ya. Itu tidur. Jadi tidur itu masuk salah satu manajemen energi gitu ya. Yang kita sampaikan tuh ya di pelatihan-pelatihan itu. Bagaimana caranya tidur itu mempunyai kualitas. Karena tidur berkualitas itu Ibu Bapak semua tidak selalu sebanding dengan durasi tidurnya. Pernah kita ukur tidur berkualitas itu rata-rata 4 jam itu sudah sangat mumpuni. Ya dengan beberapa persyaratan mungkin ya. Nah, kemudian Ustaz, kalau kita lihat lagi dari data yang saya peroleh di sini, ya latihan fisik itu kan ada 4 tahap Ustaz ya. Kemudian latihan nutrisi Ustaz. Jadi beberapa kasus karena mungkin makanannya tidak suka atau makanannya di luar selera dia Ustaz ya, atau mungkin makanannya itu yang evaluasi kemarin Ustaz tidak bertepatan antara waktu makan dengan keberadaan dia. Misalnya gini contoh. Pas waktu makan sebetulnya dia lagi ke Masjidil Haram. Begitu ya. Berkali-kali itu kejadian. Pas waktu makan sore dia masih berada di Masjidil Haram juga sehingga waktu makan terlewat tuh. Nah, ini kejadian bukan 1-2 kali. Ya, dan sering kita saya saksikan juga Ibu Bapak semua, itu tidak ada tambahan kalori setelah waktu makan itu terlewat gitu. Ketika waktu makan itu terlewat Ibu Bapak semua, maka sebetulnya kan kewajiban kita itu terhadap hak tubuh kita tetap melekat gitu ya. Ketika kita jalan maka dibutuhkan energi misalnya 300 kilokalori. Idealnya 300 kilokalori supaya tidak ngambil cadangan dan ngedrop kan harus diganti 300 kilokalori. satu kali makan misalnya Ustaz ya, kita kan cadangnya antara 1.900, 1.800 sampai 2.200 kilokalori begitu ya. Nah, ketika kita misalnya terpenuhi itu, maka hak tubuh itu kan terpenuhi juga, sehingga kita tidak zalim terhadap tubuh kita. Jadi jangan sampai masalah pengaturan nutrisi itu terkait erat dengan masalah ingin, suka, dan tidak suka. Tetapi tubuh itu butuh energi sesuai dengan apa yang akan kita rencanakan keluarkan dan sesuai dengan apa yang telah kita keluarkan energinya. Nah, kurang lebih begitu Ustaz, mungkin jadi makan juga diaturnya itu bukan hanya sebagai suatu memenuhi rasa kenyang gitu Ustaz. Gimana pengalaman Ustaz?
0: Ya, ada pengalaman dok, biasanya sebagian jemaah itu makannya agak pilih-pilih ya, apalagi mungkin sebagian yang biasa makan tertentu lalu kemudian menunya berbeda gitu ya, kan.
1: Laras.
0: Memang ada sayur sop misalkan, tapi sopnya dengan bumbu yang berbeda, sampai ada sebagian jemaah itu nggak makan, kurang selera Ustaz. Oh, kenapa Bu, kenapa Pak, ini menunya beda dengan di Indonesia. Ya tentu saja mencari pecel begitu, ayam geprek ya, daya ya Pak Dokter. Nah, maka kalau kami dimotivasi sejak di manasik itu, sejak di Indonesia, Bapak Ibu, makanan itu cuma ada dua, gitu ya. Satu enak, dua enak sekali. Sehingga kalaupun lidah agak beda gitu ya, ini bumbunya beda, ini bumbu India gitu ya, dan sebagainya. Makan saja, karena memang sangat dibutuhkan. Artinya kalau nggak ada asupan makanan ataupun makannya sedikit, tentu sangat berpengaruh kepada fisiknya. Ya mungkin nanti dokter bisa bantu lebih jelaskan kenapa nih tetap kita harus makan, tetap kita harus memenuhi energi kita, dan dengan pola makan juga yang teratur di sana sekalipun boleh jadi tadi secara cita rasa begitu berbeda dengan kita masakan Indonesia. Nah, jadi pengalaman diantaranya Pak Dokter, yang mereka sakit, kemudian juga tidak optimal akhirnya ibadahnya, termasuk ya karena pilih-pilih makanan ketika makanannya ini nggak sesuai dengan menu Indonesia. Ya tentu tidak bisa semuanya sama karena ya di sana berbeda gitu. Barangkali ini pengalaman yang mungkin bisa digali juga nih Pak Dokter, seperti apa mestinya siklus makan jemaah ini.
1: Ya, baik Ustaz. Jadi kita telah kelompokkan, kalau kita lihat dari ilmu gizinya Ustaz ya, faktor nutrisi. Yang pertama tetap cairan. Cairan itu ada beberapa masukan dari jemaah-jemaah yang kita tanya Ustaz ya, ketika kita diskusi begitu ya. Termasuk ini juga kita ambil masukan dari teman-teman dari TKHI begitu, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia begitu ya. Apa sih problemnya tentang cairan ini? Ternyata hampir semua beranggapan makin banyak minum makin banyak kencing, sehingga untuk mereka ke toilet ini kan effortnya luar biasa. Ya betul, itu memang begitu. Ketika di dalam Masjidil Haram aja untuk ke toilet mungkin kita harus jalan sekitar 500 mungkin sampai 800 meter begitu untuk keluar. Dan untuk masuknya lagi itu juga belum tentu bisa masuk kan, ketika misalnya waktu sholat itu sudah dekat. Ini sangat wajar gitu. Nah, sehingga kita saat itu ya, ini kurang lebih dikaji sekitar 3 tahunan yang lalu lah ya. Ini kita berkesimpulan ada teknik yang sangat simpel. Ibu bapak, nutrisi cairan ini bisa tercukupi tapi tidak banyak kencing. Yaitu dengan cara apa? Sering minum, bukan banyak minum. Ibaratnya tubuh kita itu kan mengeluarkan cairan. Mengeluarkan cairan melalui keringat, mengeluarkan cairan melalui nafas, itu ya disebut dengan insensible water loss, ibu bapak semua. Itu keluar cairan tuh. Misalnya, per jam itu keluar sekitar 30 cc, begitu ya. Sampai 30 cc mungkin ada nyampe ya, sekitar paling banyak 70 cc lah. Tergantung nanti dari kelembaban, kemudian suhu, suhu udara begitu, dan tergantung aktivitas. Insensible water loss namanya itu. Jadi keluar cairan yang tidak kita sadari. Nah, insensible water loss itu ibu bapak semua, di sana itu lebih tinggi karena apa? Kaitannya dengan kelembaban yang sangat rendah kemudian juga suhu yang sangat tinggi dan aktivitas. Sehingga insensible water loss itu yang biasanya sampai 30 cc per jam gitu, bisa nyampe 70 cc per jam.

0: harum.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita sudah simak bersama di pagi hari ini ilmu dan juga hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita, sahabat MK, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, dan juga bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi M.Pd., sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru-guru kita, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga beliau, serta juga tentunya dikuatkan langkah dakwahnya selalu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Hari setiap ketika.
1: Dan tentunya juga mudah-mudahan ini menjadi bekal ya sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama, terusus juga nanti ketika menjalankan ibadah umroh ataupun juga ibadah haji yang akan tentunya melaksanakannya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan juga ambil bagian di dalamnya. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 213947
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos abar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu
2: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padahal teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Dorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon, sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah amin nya 8 sasi.
2: Mohon. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dintennya setelah ayah cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ke babu cenanya
3: nya kemana
2: kemeni edat ke raos alhamdulillah panyawat anu karandapan kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tunggu
3: gak tiasa malanan kalau iya ta singkusial iya ta raya apa dia ta singkarenyun
2: mohon
3: asa digerihan iya teta asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat
3: itu. Tiga kali kemarin mah. Tasuk iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngeliat itu kemarin.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti.
3: Mau sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedintan.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bapak Sahai teh, Pak?
1: Bapak Umid Wahyudin.
0: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
1: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
0: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
1: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
0: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabar cinta gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
0: Oh, Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
1: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
0: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
1: Muhun.
0: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
1: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu alfa proposal ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui ka terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya tos sampai tos siap mangdan faktor kitu sarua bae teh.
0: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
1: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
0: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propofol.
0: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna, Pak?
1: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
0: Muhun alhamdulillah.
1: Namanya Obet tilu dinten panyawate atos ararista duka ka mana tah.
0: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
1: Kurang nambah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
0: Jadi tos karaos siatna panya.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
1: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
1: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, mun amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit jantan kena paru nya teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu jantan bingung aduh ya kedah kumaha nu mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak, tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
0: tah. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakinten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: nah berada nuju
1: nyeri mung dada ieu jantan ieu tak kawit mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidu alat di sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data damang, upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol kaseberapa Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon, ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obo teh kiat ngaroskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jajan.